0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengambilan berbagai alasan mana yang harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
13: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
4: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Ria melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Ya, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di era serba digital seperti sekarang, arus informasi mengalir sangat cepat dan juga tanpa batas. Hanya dengan satu kali klik di layar ponsel, kita sudah bisa mendapatkan jutaan berita, rumor, maupun unggahan terkini dari berbagai belahan dunia. Namun pendengar, kemudahan ini ibarat pisau bermata dua, ya. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka kita bisa dengan mudah terkecoh oleh berita bohong atau hoax yang memang sengaja disebarkan untuk memicu kegaduhan. Dan disinilah pentingnya memiliki literasi digital yang baik bagi setiap pengguna media sosial. Jadi literasi digital itu bukan sekedar kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi atau mahir memainkan aplikasi terkini. Lebih daripada itu, literasi digital adalah kecakapan dalam berpikir secara kritis, menganalisis serta memahami setiap informasi yang kita terima di ruang cyber sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dan salah satu prinsip utama dalam literasi digital ini adalah membiasakan diri untuk menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Di mana langkah sederhana ini pendengar bisa dimulai dengan memeriksa sumber beritanya, kemudian mengecek kebenaran datanya, serta tidak mudah terprovokasi oleh judul tulisan yang heboh ataupun sensasional. Membaca isi konten secara menyeluruh lebih dahulu sangat penting agar kita tidak terjebak dalam kesimpulan yang salah.

Pendengar, salah satu prinsip utama dalam literasi digital ini adalah membiasakan diri untuk menyaring informasi sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Jadi langkah sederhana ini, pendengar, bisa dimulai dengan memeriksa sumber beritanya, mengecek kebenaran datanya, serta tidak mudah terprovokasi oleh judul tulisan yang heboh atau sensasional. Jadi membaca isi konten secara menyeluruh terlebih dahulu sangat penting supaya kita tidak terjebak di dalam kesimpulan yang salah. Nah, kebiasaan langsung membagikan informasi tanpa memverifikasinya terlebih dulu, pendengar, ini bisa membawa dampak buruk yang luas. Selain dapat merugikan serta mencemarkan nama baik pihak lain, penyebaran berita palsu juga memicu kecemasan publik dan memecah belah persatuan. Sebagai pengguna internet yang cerdas, kita harus sadar ya bahwa setiap tombol share yang kita tekan itu memiliki konsekuensi dan juga tanggung jawab moral. Oleh karena itu, mari jadikan budaya sharing, jadikan budaya saring sebelum sharing sebagai bagian dari gaya hidup digital kita sehari-hari. Dengan menjadi pribadi yang lebih teliti dan kritis, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari dampak negatif hoax ya, tetapi juga ikut menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan juga bermanfaat bagi semua orang. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa dia? Nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia, secara bebas tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita segera ikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur, Malang Menyapa, dengan topik Boso Walikan dari Kode Perjuangan Menjadi Identitas Malang. Nanti dipandu presenter Esti Sulistia, menghadirkan narasumber Agung Harjaya Buana SE MSE, penulis dan juga pemerhati sejarah, juga Nurenzia Yanuar PhD, peneliti Boso Walikan dan juga sekaligus dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Sesaat lagi dalam siaran berjaringan Malang Menyapa Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur.

0: Digital.
1: Sebelum kita bergabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, ada kabar baik untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya. Yuk ramaikan Gresik Bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini akan menghadirkan Bupati Gresik, Haji Fandi Ahmad Yani, Wakil Bupati Gresik, Dr. Haji Aslahul Alif, serta para ulama, Habib Ali Zainal dari Pekalongan dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zadid dari Bojonegoro. Dan menariknya lagi ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gresik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama, mempererat silaturahmi sekaligus mengikuti undiannya. Belum bisa hadir langsung? Tenang, pendengar Pro 1 tetap bisa menyaksikan Gresik Bersolawat melalui YouTube resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram dan TikTok @pemkapgresik serta situs web gresikkap.go.id. Gresik Bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama dan semarakkan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gresik Bersolawat.

0: Iya, kapan terakhir kali Anda ke Malang? Pernah bicara atau ngobrol dengan orang Malang nggak? Nah, kalau mungkin selama ini ngobrol dengan orang Malang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa Inggris ya kalau turis ya. Tapi yang menarik, kenapa kemudian kami menghadirkan lagu yang dibawakan oleh Sal Priadi pagi ini? Ya, Sal Priadi representasinya Malang karena dia adalah penyanyi yang berasal dari Malang. Di lagu yang ia bawakan tadi, betapa Malang itu digambarkan sebagai kota yang santai, orangnya santun, kemudian senyumnya manis-manis gitu ya. Termasuk yang lagi dialog pagi ini juga senyumnya manis-manis. Dan juga bahasa Walian yang ini menjadi ciri khasnya Malang. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi tentang Boso Walian yang ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai kode perjuangan, tapi sekarang juga jadi bahasa pergaulan dan ini menjadi identitasnya Malang. Ya, kenapa? Karena bulan Oktober ini juga adalah bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober sebagai puncak peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Kota Malang, momen bulan bahasa juga sering diisi dengan berbagai kegiatan literasi ataupun apresiasi terhadap bahasa daerah, termasuk mengangkat bahasa Walian atau kalau di Bali itu apa ya? Osop Kiwalan ya, sebagai bagian dari kekayaan identitas lokal. Nah, Boso Walian atau Osop Kiwalan ini juga punya nilai historis yang kuat. Pengucapannya juga nggak asal dibalik aja, nanti kita akan belajar banyak. Nah, oleh karena itu, saya nanti juga mengajak pendengar yang menyimak siaran kami pagi ini melalui Pro 1 RRI Sejawa Timur maupun melalui YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa gabung sharing bersama kami, termasuk mungkin praktek ya, untuk ngomong bahasa Walian Malangan gitu. Anda bisa gabung nanti melalui voice call WA, nomor kami di 081555 6915. Bisa juga tulis pertanyaan dan komentar Anda. Kalau menyaksikan melalui YouTube, tulis chat ya, di chat saja. Nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama saya perkenalkan, ini sebenarnya Pak Lurah, tapi pagi ini hadir sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah, Pak Agung sebelumnya juga karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi termasuk yang menggelorakan bahasa Walian ini ya. Saya perkenalkan ada Agung Harjaya Buana SEMSE. Tapi karena kita lagi ngobrolin bahasa Walian, harus dibalik nih. Mas Agung jadi Sam Agung.
1: Tapi
0: Agungnya gak boleh dibalik ya.
1: Jangan.
0: Ya, Sam Agung selamat pagi.
1: Ya, pagi Westi.
0: Nanti praktek bahasa Waliannya gampang ternyata.
1: Saya ulang-alik ya.
0: Kemudian saya bersama peneliti Boso Walian yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, disertasi D3-nya di Leiden University Belanda adalah tentang Boso Walian. Ada Mbak Nurensia Yanuar PhD. Mbak Rensi, kalau di Malang itu Mbak nggak bisa dibalik ya. Jadinya apa, Mbak Yu?
2: Ada yang bilang Uyam Kuyap.
0: Uyam?
2: Kuyap.
0: Kuyap, oke. Okay. Uyam Kuyap, Rensi.
2: Ya boleh deh, Mbak Isner aja mungkin lebih keren.
0: Gimana Mbak Isner?
2: Iya.
0: Oke, okay, karena dibalik Isner. Ya. Betul. Mbak Yu. Kalau di Malang Mbak Yu ya. Mbak Yu Isner. Jadi bau-bau Belanda loh kalau dibalik. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Okay. Pak Agung, ini Boso Walian sebenarnya udah sering di apa istilahnya mungkin dibahas dalam banyak kesempatan, banyak momen. Tapi belakangan kalau kita ke Malang itu saya agak prihatin karena ternyata yang lebih banyak digunakan adalah lo, gue, terus bahasa yang sebenarnya tidak khas Malang gitu.
1: Yeah.
0: Seperti apa perjalanan bahasa Walian ini sebenarnya?
1: Ya, bahasa Walian ini kan sebenarnya representasi dari sebuah peradaban ya. Perkembangan kota, perkembangan suatu daerah di mana komunikasi itu selalu berkaitan dengan keakraban, pergaulan, termasuk juga penyampaian pesan. Nah, bahasa Walian ini kalau kita lihat perkembangannya memang banyak terjadi perubahan. Baik itu perubahan dari kosakata yang dibalik hingga maknanya perubahan makna. Nah, kita coba kembali flashback kira-kira ya tahun 45-an begitu ya, ketika kita mengalami masa yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap ini adalah masa di mana kita sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang. Jepang sudah keluar. Kemudian Belanda juga masih perang di Eropa gitu ya. Nah, di kita ini, di negara kita ini lagi semacam ketidakteraturan ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu persoalan, mana kawan, mana lawan. Ndi sing nawak ewet, di sing musuh ya.
0: Di lodo temenanan, di lodo ireng gitu.
1: Di lodo temenanan ireng ya. Nah, untuk itu perlu ada semacam ya bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini digunakan di antara pergaulan area-area Malang biyen. Nah, model ya, atau lodemi, itu adalah bagaimana mereka membuat suatu kata-kata yang hanya diketahui oleh satu komunitas itu. Dan komunitas ini berkembang sampai kepada wilayah-wilayah lain. Dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung punya bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kampung yang lain. Karena itu memang sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini yang akhirnya berkembang ketika Belanda memang benar-benar masuk ke Malang. Agresi militer yang pertama 31 Juli 1947 dengan adanya pertempuran Jalan Salak yang mengakibatkan 35 pelajar trip gugur di sana. Nah, proses perjuangan seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar dan semua orang untuk berangkat ke daerah yang masih diduduki oleh Republik. Nah, komunikasi antara yang ada di daerah pendudukan dengan di daerah kota, ini harus ada komunikasi yang harus tetap disampaikan. Oleh karena itu, banyak dipergunakan kode-kode rahasia.
0: Misalnya?
1: Nah, kode-kode rahasia ini seringkali digunakan ada dua hal nih. Satu, kode rahasia yang menggunakan barang-barang. Jadi misalkan pada saat kita mengirimkan pesan di dalam sebuah makanan, itu biasanya ada pakai gendo atau pakai apa anyam-anyaman gitu ya, keranjang gitu.
0: Kalau sekarang kayak besek gitu.
1: Kayak besek gitu ya, anyam-anyaman gitu. Itu biasanya di dalamnya dikasih satu kode-kode. Ada yang rokok, oh ini rokok, ada rokoknya dua, ada rokoknya tiga. Ada banyak hal yang kadang-kadang masih dikamuflasekan. Saya pernah dapat penelitian bahwa ternyata rokok Bentul, ini nyebut bukan merek ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Rokok Bentul itu termasuk yang memberikan kontribusi. Karena rokok Bentul itu bisa dibawa ke daerah, ke pedalaman, ke tempat-tempat geriawan bisa. Nah, itu yang model barang. Yang kedua adalah model bahasa. Nah, ketika ngobrol di daerah perbatasan, itu yang seringkali kita nggak tahu nih londo ireng ini. Kan nggak ngerti ya. Nah, untuk supaya kita nggak menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka ketahui, akhirnya kita gunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tadi, pergaulan tadi. Ya, apa kabar-kabar? Oh iya. Ya, apa? Sinam dah. Arek sinam ah. Oh iya, sinam. Opo iki ngomong opo iki sinam iki? Ya.
0: Sinam itu artinya manis.
1: Ya? Manis. Arek sing sinam ah. Heeh. Sopo? Anyik lho, anyik. Lho, anyik sing endi? Anyik lho. Kayak gitulah. Ya. Jadi ngomongnya rada
0: di. Ini yang denger lagi roaming ini ngomong apa ya gitu kalau enggak tahu kode-kodenya.
1: Ya. Apalagi kan bahasanya kadang-kadang ngomongnya kan enggak kelihatan jelas gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang dipergunakan untuk mengelabui, termasuk juga ketika mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri.
0: Ya.
1: Karena itu ada kode-kode yang seharusnya kita pahami sendiri. Ya.
0: Tapi gitu. Makin kesini kan penggunanya berbeda.
1: Nah, tadi sempat saya bicarakan tadi. Jadi kalau saya mengamati ini, Maestri, jadi periode tahun 45 sampai 49, kemudian periode tahun 60 sampai 70-an, kemudian periode 80 sampai 90 dan periode sekarang, bahasa walian ini ada perbedaan yang besar. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih, kita lihat flashback yang hari ini. Banyak bahasa-bahasa walian yang ada di Malang ini dipengaruhi oleh kedatangan mahasiswa di Malang. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa bahasa Malangan atau walian di Malang ini seringkali tidak semua kata itu harus dibalik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kata-kata kerja gitu ya. Kerja itu kayak kerja okret, enggak okret, padahal kita idrek gitu ya. Karena idrek dia. Nah, idrek. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak sekarang. Akhirnya muncul kalau di anak muda sekarang bilang kui.
0: Apa? Yuk.
1: Padahal ya enggak semua dibalik gitu ya atau apa gitu. Nah, hal-hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan saat kemarin gitu ya. Kita tahun 60-70-an banyak dunia-dunia hitam yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengkodekan sesuatu.
0: Maksudnya dunia hitamnya apa, harus clear?
1: Iya, dunia hitam ini kayak dunia-dunia kejahatan gitu ya. Kalau dibilangnya kalau kumpulan-kumpulan gitu ya, terus ada polisi lewat gitu. Ini kan kita nggak mungkin kode, hei polisi datang, nggak mungkin.
0: Ada polisi,
1: kan? Polisi ya kabur dulu nanti kan. Akhirnya ada digunakan kata-kata sebenarnya teke.
0: Bukankah sekarang silup kalau nyebutnya?
1: Nah, kalau sekarang kan silup. Kalau dulu bahasanya teke. Tahun 60-70 teke. Kemudian kalau sekarang anak 80-90 silup gitu ya.
0: Silup lewat.
1: Tapi jauh sebelumnya ada kata-kata yang digunakan oleh kelompok itu sendiri. Ya. Sehingga banyak orang yang enggak ngerti. Terus ada kata-kata kadang-kadang, nolap iki opo iki nolap iki? Itu orang juga bilang, apa nolap? Nolap itu bare apa? Balon. Balon iki opo? Nah, itulah. Jadi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang digunakan untuk mengelabui seseorang.
0: Tapi kok kayak enak gitu kalau ngomong bahasa walian itu. Tapi kalau yang terbiasa ya. Yeah. Kalau yang enggak kan masih mikir diwali dulu. Misalnya sehat itu wahes gitu.
1: Wahes. Uh-huh. Yang penting bahasa yang malengan itu bahasa walian itu yang dipakai itu justru yang suaranya enak. Jadi kalau suaranya gak enak gak dipakai.
0: Misalnya.
1: Nah, misalnya gini, coba. Ya wah, iteng ya. Iteng itu kan ngerti.
0: Ngerti
1: ya.
0: Kadit iteng.
1: Kadit sama. Kadit tuh. Ini kan ngerti ya, gitu kan ya.
0: Kadit iteng itu tidak mengerti.
1: Tidak ngerti. Gak
0: ngerti maksudnya.
1: Tapi juga kadang-kadang ada juga yang dibalik tapi ada bahasa-bahasa yang gak ngerti. Kadit raijo ya. Kadit raijo. Raijo ya.
0: Tidak.
1: Kadit raijo enggak punya duit maksudnya.
0: Kalau duit kan ojir ya.
1: Nah, kadit raijo. Raijo dibalik ojir. Nah, ojir dibalik lagi raijo.
0: Iya. Nah, jadi kadit kadit raijo.
1: Kadit raijo kadit ojir.
0: Kalau anak Jakarta nyebutnya kantong kempes.
1: Ya, kantong kempes ya.
0: Ya, baik. Ini kan menarik nih. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi memang kemudian disertasinya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Renzi, Mbak Yu, itu kan saya masih ingat lagi Izren ya. Itu adalah tentang struktur bahasa walian. Ada temuan menarik apa tentang ini?
2: Temuannya adalah bahwa basa walian itu kenapa dia banyak yang bilang harus enak gitu ya kedengarannya. Itu sebenarnya karena dia harus sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi yang dibalik dalam basa walian itu sebenarnya bukan tulisannya atau bukan secara ortografi gitu pembalikannya, tapi lebih ke suara. Jadi bunyi-bunyi apa yang ada dalam satu kata kemudian dia dibalik. Jadi misalnya malang gitu kan, itu kita membaliknya bukan genalam, bukan sesuai dengan tulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya. Jadi ada bunyi m a l a sama eng. Jadi bunyi eng-nya yang ditaruh di depan, jadinya ngalam gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya orang itu bukan ngaro, tapi genaro.
0: Ya.
2: Jadi ada perkecualian di situ supaya lebih strong gitu kata para
0: genaro ngalam berarti orang Malang ya.
2: Genaro ngalam gitu. Kemudian kata arek, nah itu yang sering keliru ya. Jadi kayak misalnya orang kalau cuma berdasar dari tulisannya aja, oh ini arek, jadinya kera gitu kan. Bukan, jadi suaranya kalau arek kan jadi kera. Kera ngalam gitu.
0: Oke. Kalau uklam-uklam, melaku-melaku.
2: Nah, itu juga sesuai itu? Dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita balik langsung, itu melaku kan jadinya ukalem. Nah, akhiran LM atau struktur konsonan yang berderet LM itu enggak diterima dalam bahasa Jawa. Jadi dia menerima yang K dan L, kel gitu. Itu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang kelambi gitu kan ya. Jadi kelambi dibaliknya menjadi imblak, ble gitu. Tadi okay. Melaku juga menjadi uklam.
0: Uklam-uklam.
1: Imblak.
0: Sehat semok itu tahes komes loh. Itu kan terkenal banget kalau di Malang. Wih kon tambah iki apa tahes komes saiki gue gak ketemu misalnya. Nah, didengar itu kan penak gitu, diucapkan juga enak. Sebenarnya ada rumus khusus gitu nggak sih dari apa yang Anda teliti ini? Mungkin ada temuan soal ini juga.
2: Ada rumusnya. Jadi rumusnya pembalikannya berdasarkan suara. Kemudian kalau ada, ini istilahnya linguistik banget ya, homorganik konsonan cluster, misalnya mbeh, ndeh gitu, yang kayak apa ya, kita tuh orang Jawa biasanya batu jadi batu, blitar jadi blitar gitu kan ya. Jadi mbeh gitu atau ngeh atau ndeh itu harus jadi satu. Contohnya misalnya senden ya. Jadi ndehnya itu harus disatukan, nggak boleh dipisah. Dia jadi nendes gitu kan. Okay. Jadi bukan setnen gitu, bukan, tapi nendes gitu.
0: Kalau misalnya senden tembok jadi nendes komber.
2: Nah, kombet. Betul. Nendes kombet. Kombet, nah, gitu ada ya. Mbehnya juga di tengah kan, tembok jadinya kombet, bukan apa? Kopmet
1: gitu. Oh. Sing penting bahasanya enak jadi.
0: Tapi sebenarnya kalau buat obrolan sehari-hari, banyak Anda temui nggak orang yang menggunakan bahasa Walian sekarang?
2: Masih banyak ya, tapi itu tergantung dengan komunitas di mana kita berada. Kalau saya misalnya itu masih sering pakai Walian dengan suami karena dia orang Malang asli. Kemudian teman-teman yang asli Malang.
0: Saya membayangkan nih ngomong di rumah pakai bahasa Walian.
2: Ayo ke Herenang di, kayak gitu.
0: Misalnya mau ngajak suami makan?
2: Sam nakam nang di saiki.
0: Oh, ayo nduk.
2: Kok jadi mesra ya?
0: Jadi nduk ya. Jadi nduk. Okay. Jadi artinya sebenarnya ketika semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Walian ini sebenarnya ini akan semakin lestari gitu. Tapi problemnya sekarang adalah yaitu tadi Pak Agung sempat cerita makin banyak pendatang bahkan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Kita mau minta cerita dari pendengar juga ya, makanya saya undang pendengar untuk bisa gabung. Kalau mungkin pernah tinggal di Malang atau orang asli Malang yang punya pengalaman menggunakan bahasa Walian, sebenarnya ada kendala apa sih? Mengapa Anda tidak menggunakan bahasa Walian itu ya? Silakan bisa sharing bersama kami, kirimkan lewat WA di 081-555-600-915. Saya masih bersama dua narasumber pagi ini, ada peneliti Boso Walian, Mbak Yu Isner atau Mbak Renzi, Nurensia Yanuar PhD, dan juga Sam Agung, Pak Agung Harjaya Buana, ini adalah penulis dan pemerhati sejarah. Sebenarnya kalau di bahasa Walian kan juga ada beberapa kata yang kita sangat familiar, tapi ternyata itu bukan apa, bukan balikan tadi ya, kayak memes, ebes gitu. Yo es nengko maku, memesku masa enak gitu. Memes, ebes. Kalau itu kenapa nggak dibalik?
2: Itu nggak dibalik karena ya memang namanya bentuk kreativitas berbahasa ya. Jadi nggak ada aturan atau pola grammarnya. Ngomongnya harus gini, itu enggak ya. Tapi semuanya berkembang sesuai dengan kreativitas. Jadi ketika apa namanya ada satu komunitas gitu yang kemudian ingin menyamarkan kata untuk bapak atau ibu, itu mereka pakai pola yang lain. Ini polanya adalah pola huruf vokalnya diubah menjadi E, kemudian ditambahi S, jadi ebes, emes gitu. Dan ada beberapa kata-kata lain yang juga dirubah menggunakan pola seperti itu, tapi jadinya nggak sepopuler ebes dan emes gitu.
0: Jadi sebenarnya ada kata lain yang padannya sama, ya artinya sama dengan bapak dan ibu dalam bahasa Walian Malang, tapi nggak begitu familiar.
2: Bukan, maksudnya kalau ada apa namanya kata-kata lain yang pakai pola semuanya diubah jadi e kemudian ditambahi s gitu. Okay. Termasuk abah itu sebenarnya dari abah kemudian dijadikan e semua huruf vokalnya jadi ebe ditambahi s menjadi
0: jadi
2: ebes.
0: Sebenarnya ada kayak penyesuaian dengan kayak bahasa Arab dong kalau gitu.
2: Iya, karena kan kita gaulnya satu Malang ya, jadi dulu yang di daerah Kauman itu banyak yang keturunan Arab, kemudian ada yang di daerah Pecinan, terus daerah Gandean, daerah Celaket, di daerah Mergosono gitu ya, Ono Sogrem, daerah Dinoyo, nah itu semuanya kumpul, nah mereka menyumbangkan kosakata-kosakata yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah entah kenapa kata panggilan untuk ayah abi gitu ya, sama ibu umi ini kemudian dibolak-balik dan di utak-atik gitu ya sesuai dengan kreativitas pada waktu itu. Jadi huruf vokalnya dijadikan e tambahi s jadinya ebes, ms. Nah, itu merasuk ke dalam Boso Malangan
0: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ada kamusnya kan enak ya gitu mempelajari. Kita ada kamusnya enggak sih sebenarnya bahasa Walian itu?
2: Ada, jadi ada beberapa kamus yang sudah diterbitkan, tapi itu masih belum apa ya, belum srek saya kalau ngelihat isinya tuh kayak masih ditambahi, ditambahi macam-macam. Kalau tadi kan Pak Agung bilang nggak semuanya bisa dibalik ya, jadi dalam kamus itu yang beberapa saya lihat itu ada beberapa kosakata yang kayaknya terlalu maksa untuk dibalik. Nah ini saya sedang menyusun, semoga bisa segera rilis ya. Itu dari hasil penelitian ada sekitar 728 kata. Ya. Nah nanti mungkin bisa dirilis. Nah supaya bisa segera kelihatan ya. Sebenarnya banyak karena orang bilang walian itu cuma dikit kata-katanya gitu. Enggak ya, kalau kita misalnya mau tanya ke komunitas, komunitasnya Pak Agung misalnya, komunitas saya, komunitas di daerah Celaket, di daerah Suhat, di mana itu pasti ada. Nah, kalau kita kumpul sama mereka terus kita catat, kita tambahkan, itu pasti
0: dihimpun kelihatan jadi kamus gitu ya. Oke. Kalau gitu kita nguji pendengar dulu deh.
2: Yuk.
0: Nguji narasumber juga boleh. Misalnya Anda punya pertanyaan gitu ya. Bahasa waliannya apa? Misalnya katanya apa? Kalau di wali itu apa? Karena kan kalau misalnya Surabaya beda lagi ya.
1: Oh iya,
0: style-nya beda dengan di Malang gitu. Atau mungkin teman-teman yang di Madiun, yang di Jember, atau bahkan mungkin kita juga ada teman-teman di Sumenep kan bahasanya jelas beda, ada kekhasan masing-masing. Sharing juga pengalaman bagaimana dengan di daerah Anda. Oke, sekarang kalau orang tua dan remaja itu pakai bahasa waliannya sebenarnya sama nggak atau beda karena sudah terus tadi mengalami perkembangan tadi Pak Samagung.
1: Begini ya, Malang ini kan budayanya budaya arek. Budaya arek ini lebih kepada egaliter, jadi ada semacam kesetaraan itu lebih menonjol. Memang tetap kita menghormati orang tua yang lebih tua itu memang ada, tetapi di dalam pembicaraan atau diskusi rumah tangga maupun di pertanggaan itu egaliter itu muncul. Jadi kesetaraan itu muncul. Beda dengan daerah-daerah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Madiun tuh kelihatan banget ada nek basa Jawane nguku, kemudian kromo inggil, kromo matio dan lain-lain. Nah, sedangkan di Malang ini karena budaya arek, percampuran budaya yang luar biasa. Tadi sebetulnya tadi ada budaya dari campuran dari Arab, dari Pecinan, dari lain-lain itu masuk semua. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngomong kepada yang lain itu akan lebih enak. Saya pernah ya ketika main nawak TV gitu ya. Bapaknya manggil ibunya itu enak. Saya waktu itu pertama aja bingungnya. Kit, ya apa Kit?
0: Nah, manggil istrinya begitu.
1: Ya, manggil istrinya Kit.
0: Oh,
1: tak mikir keren juga gitu ya. Ternyata kita di ya memang dia ngobrolnya enak. Diskusi yang obrolan yang lebih lancar, lebih enak itu memang lebih asik kalau kita menggunakan bahasa Malangan. Apalagi kalau di lingkungannya paling kecil gitu ya, cangkruan gitu ya. Asrope. Nah, ini udah tambah enak ngomong iki. Asrope.
2: Ngombe-ngombe.
0: Oh, ngombe-ngombe.
2: Karena dari bahasa Arab itu. Oh, gitu.
1: Ya, tapi
0: kopi itu
1: ipok. Tapi ada diskusi yang lebih kita tuh kadang-kadang lebih intens gitu ya, lebih dekat gitu ya. Yang hanya diketahui teman-teman ini aja. Dan itu jadi kekhasan ya.
0: Dan bondingnya luar biasa karena yang paham juga mereka yang paham bahasa itu. Oke, kalau kopi itu ikop ya. Kalau gorengan ipok ya. Ipok. Kopi dibalik jadi ipok.
1: Yeah.
0: Kalau gorengan apa coba?
2: Gorengan biasanya gak dibalik, tapi kalau sego goreng jadinya oges ngerok.
0: Kalau gorengan gak dibalik ya?
2: Gorengan enggak sih.
0: Jadi artinya sebenarnya gak semua kata.
1: Gak
0: semua kata bisa dibalik ya. Saya mau baca yang sudah masuk di komen YouTube dulu. Ada Etri Upik. Kalau catatan sejarah Indonesia memang Leiden juaranya. Ternyata Boso Kiwalan juga diteliti di sana ya. Keren banget. Bangga sekali sebagai Arema asli. Kemudian ada yang lanjut lagi yang gabung lewat WA. Oh ya, saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja gabung bersama kami, nomor WA kami di 081-555-600-915 ya. 081-555-600-915. Ini untuk yang mungkin mendengarkan siaran kami dari manapun Anda berada, karena juga bisa disimak streaming di rri.co.id atau YouTube RRI Malang Official. Anda bisa gabung juga bersama kami. Kita buka untuk voice call juga ya, tidak hanya yang gabung lewat pesan. Ada yang tanya soal bahasa zaman perjuangan Bien. Nek misalnya ada Belanda diwalik dadi opo cak? Gimana ya? Ada Belanda gitu. Ada kode-kode gitu enggak sih dulu zaman perjuangan?
2: Kalau dari catatan saya, itu kalau Belanda biasanya dibaliknya menjadi nolo atau ondol gitu.
0: Londo kan sebenarnya. Apa? Misalnya ada Belanda gitu, ono?
2: Ya, enggak tahu ya itu. Sempat diucapkan atau enggak? Ono ondol.
0: hidup di masa lalu.
2: Nolo gitu.
1: Ya, yang lebih banyak dengan nolo. Jadi supaya lebih apa ya, sesuatu yang disamarkan tuh makin samar lagi gitu ya. Jadi biar mereka juga ngerti. Kalau kata-kata londo terus nolo itu sesuatu yang berbeda. Seperti kita ngomong-ngomong tadi kan sempat ngomong-ngomong Mbak Esti. Ya apa nek? Bakso dibalik apa ya bakso ya?
0: Saya tadi kan ngejawab Oscar pak gitu. Bener gak kalau bakso? Tapi salah sebenarnya. Bakso kalau dibalik bukan Oscar.
2: Nublak.
0: Nublak loh bakso. Saya bilang aduh terjebak nih saya.
2: Ada beberapa kosakata yang lucu lagi itu kalau terkait dengan perjuangan. Itu mata-mata itu bukan atam-atam ya. Tapi atam keat.
0: Atam keat.
1: Karena di belakangnya kayak tuh tae gitu.
2: Bukan saya yang bilang.
1: Jadi itu memang rasa jengkel gitu.
0: Baren sih diem kan karena enggak ini. Udah. Tapi memang harus
1: iya, iya.
0: Mungkin karena bentuk dari kejengkelan gitu ya.
1: Betul. Kemudian
0: mata-mata tadi belakangnya
1: iya, jadi atam keat. Jadi keat itu adalah bagian dari rasa jengkel kan ya, jengkel apalagi di mata-mata itu kan waduh. Pekerjaannya kan yang paling membuat kita dirugikan banyak ya. Dan itu rasa jengkel tuh muncul. Nah, kadang-kadang ditambahkan ada kata-kata yang memang membuat kita tuh semakin gitu lah ya. Wapannya wong Malang itu penak dengan hal ini kayak
0: gitu. Bengkel gitu ya.
1: Uduh. Kayak ada lagi.
0: Mbak Dewi di Blimbing ini berkirim pesan lewat WA. Saya pernah punya pengalaman ke rumah teman terus mau pulang pamit ke kakak laki-laki temanku. Mas Sam pamit pulang dulu, terus diketawain sama temanku karena ternyata dia panggil Sam itu buat Mas, bukan nama.

0: ke kasir pakai bahasa Indonesia, maka IPOK tadi kita gunakan bahasa Indonesia, maka harganya 10 ribu gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Jawa, dari 10 ribu turun 8 ribu.
1: Kopinya siji, Cak.
0: Nah, kopi siji gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Malangan, IPOK-nya utasan, langsung harganya 5 ribu. Nah, artinya ada insentif di situ untuk mendorong orang menggunakan bahasa Malangan. Dan saya harap nih, kalau memang ini jadi bulan bahasa, ya paling enggak kita punya satu momen bersama gitu ya. Entah itu bulan apa, Oktober ini, bulan bahasa. Seminggu enggak usah sesuai lah, seminggu atau 3 hari gunakan bahasa Malangan kabeh.
1: Belum pernah ya?
0: Belum pernah, tapi harus jadi gerakan bersama. Jadi mungkin dari akademisi, dari teman-teman komunitas semua, kita sepakat buat hari Basa Walian.
1: Sudah pernah diusulkan belum?
0: Kayaknya ini bagus juga nih kalau RRI mendorong kita sama-sama.
2: Iya, kita bisa bikin festival
1: mendukung ya.
2: Mendukung sekali. Iya. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu adalah sebuah outlet, sebuah platform gitu ya, di mana mereka bisa pakai Walian dan di situ mereka dihargai, bukan dijudge. Seperti di kafe tadi kan. Oke, ini ada stimulusnya. Kita kalau misalnya pakai Osop Kiwalan, rekornya tadi lebih murah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tempat gitu di mana mereka bisa praktek cus bahasa Waliannya, nah itu makin oke nih.
1: Orang sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Itali gitu, tapi lupa belajar bahasa Walian.
2: Nah, itu dia sedihnya. Padahal kan kita boleh ya, going global itu boleh. Tapi root atau akar kita sebagai kerang alam, ya jangan sampai dilupakan. Ojo sampai ilal, ojo sampai lali karo asale gitu.
1: Nah, iki wis asli ngomong coro Malang. Bisa gak sebenarnya? Belum ya sekarang ya? Sudah akan atau gimana nih? Masuk sebagai muatan lokal gitu. Kan kita kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Kenapa gak masuk itu?
2: Boleh sebetulnya kalau masuk sebagai muatan lokal, cuman kayaknya reaksinya agak-agak beragam ya. Okay. Cuman
1: soal reaksi tahan dulu.
2: Okay,
1: bergabung lewat telepon.
2: Okay, siap.
1: Voice call ya. Sudah bergabung bersama kita sapa dulu. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Esti.
1: Iya, dengan Mas siapa di mana?
3: Saya Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni di
3: Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang, Pak Joni.
1: Pawartosipun.
2: Langsung ini jadi halus.
1: Ya, saya jadi halus. Jogja saya terus muncul lagi ketemu orang Jogja. Monggo, Pak Joni. Atau kita nyapanya pakai bahasa Malang aja, wes.
2: Jangan
1: ya.
2: Nanti enggak berterima sama orang Jogja.
1: Gimana, Pak Joni?
3: Begini, Mbak Esti. Saya 60 tahun lebih di Surabaya. Ini baru 2 tahun pindah ke Jogja.
1: Yuare Surabaya.
2: Ayah barus lah.
0: Ayah barus.
3: Pagi, Pak Lurah.
0: Oh, iya.
3: Mbak Isner ya.
1: Mbak Isner, iya.
2: Pak Lurah.
3: Tahes-tahes ya. Tahes-tahes.
1: Tahes-tahes.
3: Tahes. Tahes-tahes aja. Ya,
1: tahes komes ini, Pak, kita, Pak. Silakan, Pak Joni.
3: Begini, Pak Agung, Mbak Isner. Bahasa balikan ini kan lebih apa terindikasi untuk bahasa sandi ya. Nah, jadi ada image untuk hanya pembohongan kode-kode sandi aja. Nah, apakah ada urgensinya kalau bahasa balikan ini disosialisasikan ya? Apakah tidak melanggar estetika bahasa gitu ya? Sebetulnya saya secara pribadi sangat respect banget. Saya suka banget saya bahasa balikan ini. Cuman jadi tadi saya pernah sedikit pakai bahasa balikan memang untuk berbohong, untuk sandi-sandi aja.
0: Nah, kode-kode, ya.
3: Jadi kode-kode. Nah, makanya saya pertanyakan ke Mbak Isner, layakkah bahasa ini untuk disosialisasikan untuk sebagai bahasa umum gitu, Mbak Isner. Kalau saya pribadi okay lah, bagus banget bahasa ini. Bahkan mungkin lebih sulit daripada bahasa Inggris ya.
1: Dan masa sih,
3: konsep
1: Pak?
3: ini Mbak Isner, kalau ada kamus mungkin saya mau beli itu. Saya tertarik banget.
1: Tapi coba. Sekarang Pak Joni, kita tes lah, ada bahasa Walian apa yang Anda tahu, pernah pakai, pernah gunakan gitu.
3: Nah, saya diajarin Pak Lurah tadi, nolak tadi.
2: Waduh, kok yang itu ya?
1: Baik.

0: Oke, matur nuwun.
1: Saya tahu. Matur nuwun pagi.
0: Ya, itreng berarti itreng, ngerti ya? Yang Kadit itreng ini yang silakan WA call-nya kita buka lagi, voice call-nya di 081555600915. Ada yang gabung lagi, kita sapa lagi. Selamat pagi. Dengan Malang menyapa dari Malang.
2: Selamat pagi ya. Ibu Esti Sulistia dan selamat para narasumber ya.
0: Iya, silakan dengan Suranto. Pak siapa ini, Pak? Pak Suranto. Silakan, Pak.
2: Dengan Suranto.
0: Iya.
2: Kalau saya jujur ya, tanpa merasa hormat dengan topik pagi ini ya. Mm-hmm. Kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia asli. Bahasa Bali malah pusing kepada dengarnya. Saya pribadi ya, kuping saya risih kalau bahasa Bali.
0: Oh, gitu. Susah ya mikirnya. Ya. Oke.
2: Okay. Bahasa yang pergunakan bahasa Indonesia asli. Kita kan bahasa Indonesia kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan.
0: Baik.
2: Jadi jangan sampai bahasa kita Indonesia dirampas oleh orang lain gitu ya, negara lain. Tapi enggak mau kita kan pakai bahasa Indonesia yang asli, bahasa Bali buat apa? Kalau saya sih gitu.
0: Ya.
2: Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya, Pak Suranto dua penelpon. Pak Suranto lebih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silakan langsung ditanggapi. Mbak Yu Isner dulu tadi dari Pak Joni, silakan.
3: Terima kasih Bapak-bapak atas atensinya ya. Kalau menurut saya Boso Walian itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi sekarang ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga sudah fix bahwa ini adalah asli Malang dan harus dilindungi, sebuah oral tradition begitu. Dan Walian ini selain dia sebuah bahasa sandi, bahasa kode, bahasa slang, bahasa anak muda, itu sebenarnya dia juga merekam sebuah memori bersama. Jadi memori Malang itu ada di situ. Kalau kita mau runut dari per setiap kata yang ada dalam Walian tadi yang terkait dengan perjuangan ya, kita udah bahas ada kata-kata seperti nolo, kemudian atam kayak gitu ya, itu adalah simbol bahwa dulu dia pernah dipakai sebagai alat untuk resistance, untuk perjuangan. Kemudian kalau kita tarik lagi tahun 50-an gitu, dia dipakai ketika kita mau misalnya pesen karcis di calo gitu ya. Calo itu waliannya adalah ramalek, warian dari makelar. Kemudian karcis yang mau dibeli ya, karcis nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu yang agak-agak terlarang mungkin pada masa itu. Itu dibaliknya jadi sitrak. Jadi karcis itu sitrak. Itu kan sekarang udah jarang dipakai, tapi itu terekam dalam kosakata walian. Kemudian tahun 70-an ketika mereka nongkrong-nongkrong ya, anak-anak SMA, anak-anak muda ini, terus tadi ada kata nolap, oa, asrop gitu-gitu ya. Itu kan pertanda ketika dia dipakai ketika kongko-kongko gitu, nendes combat dan lain sebagainya. Nah, itu memori ketika tahun 70-an suasananya lagi seperti itu gitu di tengah kota Malang. Kemudian masuk Arema tahun 80-an, terus ada kosakata yang terkait dengan Arema misalnya menang jadi nganem kayak gitu-gitu. Nah, itu memori kita. Kemudian ada cerita juga ketika Walian dibawa ke Jakarta Selatan, itu anak-anak SMA 70 di Jakarta itu pada pakai bahasa balik ya, asap kilap kalau kata mereka. Ceritanya karena ada anak-anak muda Malang yang kemudian hijrah ke Jakarta dan nongkrong di daerah Bulungan, deket SMA Hujud Hulup itu, SMA 70. Nah, ini kan memori cerita bahwa oh iya, ternyata orang Malang dulu pernah main musik di daerah Bulungan, terus mereka memperkenalkan Walian ke sana. Terus ada lagi cerita ketika misalnya tragedi Kanjuruhan ya, di beberapa tahun yang lalu itu seluruh kota Malang itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang penuh kekecewaan dan sebagian besar tulisan itu pakai Walian. Nah, itu kan memori yang terekam ya dari penggunaan Walian. Nah, itu jangan sampai hilang. Oke lah, kita boleh bandingkan Walian ini mungkin lokal gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita semarakkan di lokal Malang ini. Bandingannya ya jangan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan memang bahasa nasional yang memang sudah ada peraturannya ya, di perundang-undangan harus dipakai di publik dan lain sebagainya. Tapi kalau Walian ini bersumber dari lokal Malang dan dia merekam memori perjalanan kota Malang ini, ya memang kita harus pertahankan sebagai sebuah oral tradition.
0: Bisa punah nggak?
3: Bisa.
4: Makanya itu nanti saya mau nambahin nih, nambahin bahwa kita ini kebetulan di bulan bahasa ya. Kita ini ada misi untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa lokal tadi. Jadi memang tugas kita adalah melestarikan, termasuk juga tugas yang lain adalah memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun kita juga tadi sampaikan lagi, tapi kita juga punya apa namanya kewajiban juga untuk mempelajari bahasa asing. Jadi tiga bahasa ini lokal atau bahasa tradisional, bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa internasional ini harus kita kuasai semua. Jangan sampai kita hanya kuasai bahasa internasional, think globally gitu ya, tapi kita lupa dengan harus ber-act locally gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita jadikan satu mindset bahwa kita ini yo gak ngisin-ngisini re nang negara londo gitu kan ya, gak ngisin-ngisini, tapi juga kita tidak meninggalkan bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari ketika kita ketemu teman-teman sebaya dan lain-lain. Dan salah satu Maestri yang ini saya ingin ingatkan lagi bahwa ternyata momen-momen seperti nanti ya lebaran, reunian anak-anak Malang, diaspora Malang yang ada di luar kota, di luar negeri dan manapun, itu mereka memang sengaja balik ke Malang hanya ingin momentum apa? Ngomong osop kiwalan. Serius. Karena awak ya apa ya gendaro ngalam rek. Lho apa? Pengen ngomong kiwalan, yeah. Osop kiwalan. Dan momentum itu kadang-kadang seringkali dijadikan sebagai refresh ya. Refreshing otak gitu ya, atau pergaulan mereka sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah gunakan. Misalnya kayak tadi yang Mbak Rinci bilang di SMA 70 Blok M itu Bulungan, itu kan memang di situ ada apa namanya tempat komunitas Arek Malang ya, ada KPCM ya Mas Anto Baret ya. Di situ memang kumpulnya di situ. Dan saya ingat di situ ada ayam bakar Gayatri atau mana, masih ada enggak ya itu ya. Itu tempat ngobrol-ngobrol berjajaran dengan anak-anak SMA 70 Bulungan. Nah, mereka mendengarkan. Mereka mendengarkan, oh asik ya. Terus suatu saat mereka kuliah di Malang. Nah kuliah di Malang, kemudian mereka beradaptasi dengan teman-teman Malang. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang-kadang tuh mereka kangen loh ngomong loh. Loh saya tuh punya ponakan arek Jakarta, arek Kelapa Gading gitu ya. Balik kuliah di Malang, ketika dia balik lagi Jakarta, om, ayo om, ngomong bahasa Jawa Malangan, kangen, bener kangen. Nah artinya ini juga menjadi salah satu yang harus kita pahami bahwa melestarikan bahasa pergaulan, bahasa daerah yang puncaknya nanti adalah memperkuat struktur bahasa nasional kita ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Apalagi, ya. Ini apalagi nih Mbak, kita ini kan Malang ini kan juga punya pahlawan lokal heroes ya, namanya Hamid Rusdi. Ya tadi kan kita belum singgung. Hamid Rusdi itu ketika agresi militer yang kedua, dia berjuang di daerah Malang Timur, di Wonokoyo, Kedung Kandang, sampai ke daerah-daerah Baran dan lain-lain. Itu selalu menggunakan bahasa Malangan loh, bahasa ya. Walian loh. Kenapa? Karena itu adalah bahasa perjuangan. Dan rasanya kalau itu jadi bahasa perjuangan, masa kita gak mempertahankan atau melestarikan bahasa itu? Kan yo man rek,
0: bahasa perjuangan yang pakai kode-kode, tapi jangan buat kode-kode yang disalahgunakan.
4: Ya. Itu kata ya itu enggak ngerti lah namanya. Kadang kan kita tahu lah di mana tempat kita apa zamannya cangkruannya di kan ngerti lah Mbak gitu. Okay.
0: Jadi ada beberapa nama besar sebenarnya kalau kita bicara bahasa Walian. Tadi Anda sempat singgung Mayor Hamid Rusdi. Terus kan ada tokoh besar Suyudi Raharno, ada Wasito ya, yang menjadi bagian sejarah yang bisa dipisahkan dari Boso Walian ini. Saya mau baca WA udah masuk dulu, silakan pendengar yang mau voice call saya buka lagi ya. 081555-60915 kalau ada yang mau gabung silakan. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo. Sugeng Enjang, selamat pagi. Malang menyapa ya, Pak.
5: Enjang, selamat pagi.
0: Nggih, dengan ya, Pak siapa di mana?
5: Bergabung.
0: Monggo, Pak siapa di mana?
5: Bapak Dwi di Bantaran.
0: Bantaran. Oh, nggih, monggo Pak Dwi, silakan silakan.
4: Kerang Alam
0: ya.
3: Kerang Alam asli.
5: Ini Pak Agung ini orang yang luar biasa ini buat saya. karena jejak sejarahnya pun ini beliau ini selalu mengawal sejarah untuk generasi ini, semangat selalu Pak Agung. Museum pun selalu disupport oleh Pak Agung.
0: Makanya nah, pagi ini sengaja dihadirkan di sini. Ya.
5: Wah, ini makanya.
0: Lanjut
5: ya,
0: silakan Pak.
5: Walaupun ya beliau berselamut salju dikit ya rambutnya.
0: Bukan, bukan. Itu kebanyakan main di pohon jambu, jadi kena rontokan bunga jambu.
5: Iya, auranya tetap. Waduh, memang berwibawa. Juga Bu Nurensia.
0: Ya.
5: Selamat pagi.
0: Silakan langsung ke poinnya, Pak Dwi.
5: Oke. Saya ingin menyampaikan ini karena sejarah itu adalah juga apa kebesaran kita yang selalu ditutup-tutupi ya. Ini sebenarnya bagaimana dari rekan-rekan semuanya, apakah kita berkomitmen satu ya, mau mencerdaskan generasi atau membodohi generasi, tanda kutip ya. Karena sejarah kita sebenarnya buatan penjajah sebenarnya. Ya maaf ya.
0: Sangat ngomongnya.
5: Saya tutup poin saja. Apakah generasi kita mau kita kasih gizi sejarah yang memang itu bukan asli dari kita sendiri, yang kadang kita ini dilemahkan.
0: Kaitannya sama Boso Walian dong. Ayo Pak Dwi. Nah,
5: balik lagi ya Boso Walian. Nah, Boso Walian ini harusnya kalau menurut saya masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana? Setuju apa enggak ya? Karena Boso Walian ini sebenarnya sudah punah ya. Seperti itu. Bagaimana upaya dari rekan-rekan semuanya? Karena ini ngapunten. Dialognya bagus, tapi kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah dan juga ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan dilindungi atau bahkan disahkan, ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dari local wisdomnya Malang, gitu ya. Ya saya doakan beliau-beliau ini Pak Agung, Bu Nurensia bisa suatu saat mendapat kesempatan memimpin Malang.
0: Waduh, apa malah jadi kampanye? Terutama lulus ya kan? Atuhun, Pak Dwi.
5: Ya, nuhun sangat.
4: Ya,
5: Pak Esti,
4: Nusam,
0: Nusam. Pak panas tuh bahasa balikannya kalau dibalik, dibalik ini aja.
3: Panas.
0: Panas.
4: Sanap.
0: Sanap. Sanap, sanap nih omongannya. Duin. Sanap, sanap. Sanap, sanap. Baik. Kita coba menjawab yang ada relevansi dengan yang kita obrolkan pagi ini tentang Boso Walian. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Tapi saya mau ke WA dulu yang udah masuk. Okay. Ada namanya Mbak Elo asli Kerangalam, Jazz. Apa kabar Sam Agung? Ayas pernah bareng mengawali Malang Menyapa dengan Sam Agung. Semoga masih ingat. Setahu saya Wali An bukannya osop ngalamnya jadi kilaban atau kilapan, bukan kiwalan ya. Dan unek-unek saya alhamdulillah sudah terwakili dengan Sam Agung yang tidak semua osop kilaban itu semua di Bali.
3: Betul,
0: sudah terwakili. Mbak Elo atau Bu Elo ya, silahkan direspon.
3: Oke, mau merespon yang soal kata apa namanya sebutan untuk Wali An, memang macam-macam, jadi tergantung dengan komunitasnya, tergantung dengan usianya, di mana dia biasanya ngobrol walian. Ada yang bilang kiwalan, lawian, kilaban, kelaban gitu, kelapan juga banyak.
0: Jadi ini beda komunitas, beda.
3: Beda komunitas, beda, beda usia juga ya. Kalau misalnya dulu dia gaulnya di tahun 70-an atau gaulnya di tahun 80-an ketika pakai walian, bisa jadi itu kelapan buat dia. Atau kiwalan atau bahkan lawian juga ada yang bilang gitu ya. Jadi kita terima aja, memang berwarna-warni osop kiwalan ini. Lalu terkait dengan masuknya Boso Walian dalam kurikulum, itu saya setuju kalau misalnya dia menjadi beberapa fokus dalam pelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi yang mungkin orang-orang itu mikirnya terus nanti ada pelajaran osop kiwalan sendiri atau Boso Walian sendiri gitu ya, mungkin itu kurang pas. Tapi kalau dia masuk menjadi salah satu materi dalam Boso Jowo atau pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan di Malang, itu saya sangat setuju sekali.
0: Misalnya diajarkan apa kalau misalnya untuk level SD, SMP, SMA? SMA tuh masih ada Boso Jowo nggak sih?
4: Udah nggak ada.
3: SMP ya? SMP ya? SMP sampai SMP aja SMP, ya. SMP. Jadi bisa misalnya mengawali dengan hitungan gitu ya, berhitung angka dalam Boso Walian itu seperti apa? Karena kan ada juga pelajaran angka dalam bahasa Jawa. Nah itu kita masukkan angka dalam Boso Walian. Ijis atau utas, kemudian haut gitu ya, agit. Nah itu kita ajarkan. Kemudian mereka bisa main-main dengan kata itu. Misalnya nanti dibuatkan role play gitu ya, kayak apa namanya praktek gitu. Gimana kalau misalnya kita ke pasar atau bayar parkir? Kok bayar parkir ya jadinya? Jadi ke pasar misalnya ya bayar, atau misalnya nanya ada berapa gitu. Ono piro iki? Oh, agi jumlahe kayak gitu.
0: Jadi praktekin aja. Tapi sebenarnya keterampilan ya, bahasa itu kan soal keterampilan dan kebiasaan ya. Saya sering ketemu teman-teman yang ngomong bahasa Walian, tapi ketika saya ngobrol pun saya masih berusaha untuk menerjemahkan gitu, kayak saya balik atau sambil menebak-nebak ini sedang ngomong apa. Beralasan nggak kalau kemudian tadi Pak Suranto bilang ini susah nih? Iya, atau mungkin sebagian orang bilang susah juga nih bahasa Walian.
3: Susah karena memang kebiasaan dan ini apa namanya harus dipraktekkan ya, soft skill yang perlu untuk ada wadah di mana mereka bisa pakai itu. Kalau mau diajarkan terus kalau ada apa namanya grammar Walian atau apa namanya mengisi titik-titik dalam bahasa Walian itu sebenarnya oke juga sih, cuman ya nggak spesifik satu mata pelajaran, tapi dia masuk dalam bahasa Jawa yang ada di Malang. Karena memang bahasa Jawa yang diajarkan itu kan banyak yang bilang terlalu Jawa Tengah sentris gitu. Yang diajarkan itu kata-kata yang mungkin nggak terlalu dipakai lagi, dan itu sangat-sangat bahasa Jawa, Jawa Tengahan, bukan bahasa Jawa Timuran.
0: Tapi kalau bahasa Walian memang nggak ada bahasa Kromo, nggak ada,
4: agak liter,
3: tabrak aja semuanya.
0: Baik, nah ini saya rasa jadi momen untuk kita kemudian berusaha untuk mencari jalan soal gimana gitu ya, next, what next gitu. Dari obrolan kita nanti mungkin bisa diterusin ke komunitas atau bahkan mungkin ke pihak-pihak terkait, teman-teman di pemerintah Kota Malang. Mbak Isner, silakan, apa yang kira-kira menurut Anda penting kita lakukan ke depan?
3: Yang penting untuk kita lakukan adalah tetap menguri-nguri, tetap menggunakan Wasop Kiwalan ini, dan kita berusaha untuk memperkenalkan juga ke generasi selanjutnya. Jadi saya usahakan, itu saya kan punya anak kecil ya, sedikit-sedikit lah saya perkenalkan. Iki orip ndo, ijis yo, utas yo, kayak gitu. Itu penting karena bahasa Walian itu bisa jadi spesial di Malang karena dia bertahan dari generasi ke generasi ke generasi. Udah berapa generasi ini yang bisa bahasa Walian kan? Saya, kemudian orang tua saya bisa, kakek nenek saya bisa, udah 3 generasi di keluarga saya. Mungkin di keluarganya bapak ibu atau teman-teman itu udah 4 generasi atau 5 generasi. Nah, jangan sampai stop di kita gitu ya. Kita teruskan supaya generasi selanjutnya itu tetap osi nggawe osop kiwalan.
0: Sama Agung.
4: Gimana ya? Osop kiwalan ini adalah bagian dari kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang apalagi orang Malang ya, orang Malang egaliter, casual gitu ya, nggak terlalu pakem gitu ya, sehingga pemilihan kata-kata atau penggunaan bahasa Walian Malang itu juga berkembang. Jadi harus kita akui bahwa tiap generasi memang punya kata-kata spesifik, dan itu memang terekam dalam satu line perkembangan bahasa Malangan yang memang menarik untuk diikuti dan menarik untuk dikembangkan. Saya juga nggak bisa menyalahkan atau membuat statement bahwa oh ini sing bener bahasa ini gini. Beda, karena tiap angkatan, tiap kumpulan atau tiap cangkruan itu beda-beda. Tiap wilayah beda. Arek Mergosono, mbek arek Jodipan beda. Apalagi yang model-model arek Merjosari gitu, beda. Tapi ketika mereka mau melestarikan bahasa Malangan ini dengan sederhana, dengan perkembangan yang sesuai dengan kapasitas mereka, itu menurut saya akan menjadi lestari. Nah, jangan takut berbuat salah. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya, kita ngomong oh arek sude, apa sude, kadang-kadang mikir-mikir apa sude ya,
3: wedus,
4: ternyata wedus.
3: Saya ngambil apa ya, sude. Nah, oh sude itu wedus.
4: Jadi kita kadang-kadang ya harus ya sedikit-sedikit salah, itu apa
3: sama akrab loh.
4: Oh, iya,
3: kalau ketemu teman gitu ya,
4: kadang-kadang teh teh teh
3: ya,
4: apa
3: teh
4: aja lewat dus gitu, kan jadi dewe lah dengan wedus.
0: Ya baik ya, ini yang khas yang juga bikin kangen tadi ya.
4: Iya, kangen.
0: Semoga tetap lestari, kayaknya harus lebih banyak gaul dan praktek dengan banyak komunitas. Kami tunggu nanti kamusnya dan juga event-event berikutnya tentang bagaimana melestarikan Boso Walian Malang ini. Matur nuwun dibalik jadi
4: Rutamnus.
0: Rutamnus, kerang alam ataupun tadi semua pendengar yang sudah bergabung. Saya sedang berusaha menerjemahkan dalam bahasa Walian ini sebenarnya. Makasih banyak ya tadi Pak Joni dan juga penelpon lainnya Pak Suranto, ada juga Pak Dwi dan banyak WA yang sudah masuk ini, beberapa juga menyatakan apresiasi, ada juga dari Jember yang bilang, oh yo setuju, jadikan muatan lokal, dan juga beberapa lainnya yang menyimak seru diskusi pagi ini. Matur nuwun, semoga ini juga bikin Anda kangen ke Malang, jadi bisa berkunjung ke Malang untuk praktek langsung bicara Boso Walian. Saya Esti Sulistia dari RRI Malang, selamat pagi, tetap bersama Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yes, no, yes.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur, Malang Menyapa, yang disiarkan dari Pro 1 RRI Malang, dan sudah membahas tentang Boso Walikan dari kode perjuangan menjadi identitas Malang. Kembali di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Faktanya, klaim bahwa 12 orang atau santri meninggal dunia akibat keracunan MBG di Sidoarjo adalah kabar tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, pihak Pondok Pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo melalui akun Instagram resminya @mahlikasidoarjo telah membantah kabar tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat ada ratusan pasien, yakni sekitar 746 hingga 748 santri yang sempat mendapatkan perawatan medis, namun tidak ada korban jiwa atau santri yang meninggal dunia. Operasional dapur SPPG Kali Tengah telah dihentikan sementara untuk penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga evaluasi keamanan pangan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Jatim hari ini.
1: Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatik.
2: Diun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda kembali di Jatim hari ini, dan untuk informasi yang pertama, Polres Malang salurkan 10 rombong UMKM untuk Aremania di 10 kecamatan, target 30 unit. Informasi selengkapnya bersama rekan William Nathan, silakan.
1: Baik, Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Korwil Kecamatan Aremania. Bantuan tersebut menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai dengan wilayah hukum Polres Malang yang memiliki 30 polsek di penjuru Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syahuri mengatakan bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan Presidium Aremania. Setiap rombong dilengkapi peralatan usaha, antara lain kompor, tabung LPG, bahan dagangan awal berupa kopi saset dan mie instan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan tersebut disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha. Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerahan bantuan dihadiri Koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki, serta para koordinator lapangan Aremania serta perwakilan supporter dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Polres Malang bersama Presidium Aremania menargetkan penyaluran total sebanyak 30 rombong dan sebanyak 20 unit sisanya direncanakan disalurkan kepada korwil lain secara bertahap. William Nathan melaporkan.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan reporter Angela Rizka yang mengabarkan Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan dengan menghadirkan 75 film horor yang ditayangkan melalui 5 layar di berbagai titik lokasi festival. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, Festival Film Horor FFH kembali digelar di Pacitan dan telah dibuka secara resmi kemarin Rabu sore, tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Pancerdor, Pacitan. Setelah sukses menggelar FFH Perdana tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem yang akan digelar hingga hari Sabtu nanti, tanggal 17 Oktober 2026. Sebagai informasi pendengar, Mbah Sayem merupakan legenda lokal Pacitan yang berasal dari penamaan pada temuan kerangka manusia prasejarah di situs Gua Songterus. Dalam FFH tahun ini, 290 film didaftarkan dan dari 290 karya film tersebut dikurasi hingga terseleksi 75 karya film yang akan diputar di 5 titik lokasi yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Kasibus Wadaya, lapangan basket dan lapangan voli alun-alun Pacitan, dan yang terakhir berada di Pasar Sawo. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi komunitas Ruang Film Pacitan sebagai penyelenggara Festival Film Horor yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Aji berharap FFH 2026 tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Demikian dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ninda Alivia yang mengabarkan integritas pendidikan Kota Blitar tertinggi nasional. Silakan laporan rekan Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas SPI Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI Pendidikan KPK, Kota Blitar memperoleh skor 81,03 di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menjelaskan SPI Pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei. Meski memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dindin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti. Sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan termasuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui penguatan kurikulum. Selain melalui materi pembelajaran, pendidikan karakter juga perlu tercermin dalam tata kelola dinas pendidikan ataupun masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan mulai dari dinas pendidikan, kemudian jajaran sekolah hingga para guru yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Blitar melalui program pendidikan berkualitas sampai tuntas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita ke informasi selanjutnya bersama rekan reporter Emil yang mengabarkan petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Silakan laporan rekan Emil.
2: Saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat atau mangga klonal 21 di Kabupaten Pasuruan, baik di Kecamatan Rembang maupun juga di Kecamatan Sukorjo, karena sekarang lagi panen raya. Bisa dibilang musim bagus untuk para petani mangga alpukat. Buktinya saya bersama dengan Pak Sugeng.

0: 2,5 hektar.
1: Pak, bagusnya ini kenapa selain karena cuacanya lagi musim panas ini kan bagus ya untuk pertumbuhan mangga?
0: Jadi kalau cuaca musim panas ini perkembangan hama penyakit itu masih terkendali sehingga buah yang dihasilkan itu lebih bagus.
1: Dan ini panennya mulai kapan, Pak?
0: Awal bulan September mulai panen, cuman enggak begitu banyak, jadi puncaknya di bulan Oktober November nanti.
1: Oh, begitu ya. Baik. Nah, Pak, harga sekarang sudah di berapa untuk per kilonya dan ini pengirimannya kemana, yang beli siapa saja?
0: Untuk harga kita terbagi menjadi dua grade. Jadi yang grade A itu di kisaran harga 25 sampai 30 ribu per kilogram. Untuk yang grade B itu di kisaran 10 sampai 15 ribu per kilogram.
1: Selain untuk kebutuhan lokal, penikmat pecinta mangga ini dari mana aja?
0: Banyak. Jadi kita dari wilayah Jember, dari Banyuwangi, yang wilayah Jawa Timur, ke Surabaya, yang di luar Jawa Timur kita ke Jakarta, kemudian ke Depok, dan sebagian kota di Sumatera.
1: Sampai berapa, Pak, penghasilan omset sebulan?
0: Kalau kita ambil rata-rata di 8 kintal, kita ambil rata-rata terendah per kilo 10 ribu, ya kurang lebih 5 juta per hari.
1: Per hari ini? Ya. Treatment gampang ya, Pak?
0: Alhamdulillah di tahun ini kita lebih mudah untuk apa treatment mangga sebelum kita kirim.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sugiono terkait dengan panen raya mangga alpukat khas Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih rekan Emil Akbar. Dari informasi rekan Emil Akbar, kita bergeser ke rekan Karyantoni yang mengabarkan masyarakat tani Candi Puro, Lumajang, kesulitan tanam padi karena kekeringan. Silakan laporan rekan Karyantoni. Rekan Karyantoni.
3: Pendengar, petani di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kesulitan menanam padi akibat kondisi irigasi yang mengering. Puluhan hektar lahan pertanian terancam terbengkalai saat ini. Petani Dusun Bulaklaka, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Ali Sujarwo, mengatakan petani di desanya kesulitan melakukan proses tanam karena debit air irigasi mengecil bahkan mengering. Ia juga menyebut terdapat 3 sungai irigasi di kawasan Bulaklaka, namun kondisinya mengering, jika ada air debitnya sangat kecil dan tidak mampu mengairi lahan mereka. Total sekitar 20 hektar lahan di kawasan tersebut terancam tidak bisa ditanami padi maupun tanaman jenis hortikultura. Kondisi ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan para petani.
4: Padi ya rata-rata, padi kemudian polbijirnya tidak banyak.
5: Lantas, apa tanaman yang kurang bagus seperti apa, Pak, bisa diberikan analogi?
4: Ya, contohnya
5: artinya para petani saat ini akibat kekeringan ini tidak bisa melakukan tanaman padi lagi ya, Pak.
4: Ya, sementara untuk padi kosong bahkan ini bagi petani.
3: Ali juga menyebut pendengar pembajakan lahan untuk tanam padi membutuhkan air sangat banyak. Bagi petani bermodal kecil, kesulitan air membuat mereka tidak mampu membiayai tanaman sehingga membiarkan lahan kosong. Sekali pengairan untuk lahan 1/4 hektar, para petani harus membeli air sekitar Rp200.000. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan pemanfaatan air oleh para oknum tertentu. Untuk mendapatkan air, para petani harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika menggali sumur dengan pompa, petani harus menggali hingga 40 meter karena kawasan dataran tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Hagnum Oktavia yang mengabarkan perempuan di Kota Malang dilatih kesiapsiagaan bencana. Silakan laporan rekan Hagnum. Rekan Hagnum Oktavia.
1: Ya, para pendengar menentukan jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat hingga memastikan anggota keluarga yang rentan mendapatkan bantuan menjadi langkah penting sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat, tetapi perlu dimulai dari rumah melalui rencana yang dipahami seluruh anggota keluarga. Hal inilah yang menjadi perhatian tim dosen dan juga mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang melalui kegiatan di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan bertajuk pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga ini diikuti oleh puluhan kader Dasawisma, di mana mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama bencana banjir dan juga tanah longsor. Tim Pengabdian Masyarakat Anggun Setiari ini kepada RRI menekankan bahwa pentingnya menyusun rencana siaga bencana sesuai kondisi setiap keluarga. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga karena setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kemana harus menyelamatkan diri, dan siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, peserta menggunakan modul perencanaan siaga bencana keluarga yang telah disusun oleh tim dosen dari Polkesma. Para kader juga dilatih mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga, dan juga menyiapkan tas siaga bencana. Perencanaan juga memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dengan penyakit kronis. Selain diberikan materi perencanaan, namun kegiatan ini juga dilengkapi praktik pertolongan pertama sederhana dan pengenalan perlengkapan kesiapsiagaan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Karena Dasawisma sendiri dipilih sebagai objek dalam kegiatan ini karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Lurah Kasin M. Rusdi bersama unsur pemerintah juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan keluarga tidak menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, namun mengenali resiko dan juga menyepakati jalur evakuasi agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia. Dari laporan rekan Hanum Oktavia, kita bergeser ke rekan Rizky Darmawan yang mengabarkan Pemkot Batu dorong pelestarian identitas lokal di tengah pariwisata. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Baik pendengar, perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu terus menghadirkan peluang ekonomi dan ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa perkembangan industri pariwisata, termasuk sektor makanan dan minuman, harus mampu membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Pemkot Batu menurutnya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi generasi muda agar dapat berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nur Rohman menyampaikan ruang-ruang kreatif tersebut tidak boleh terhambat oleh perkembangan industri pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian identitas lokal Kota Batu. Selain mendorong kreativitas generasi muda, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 Sarjana dalam program Batu SAE. Program ini memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% bagi mahasiswa asal Kota Batu yang menempuh pendidikan strata 1 hingga lulus dengan target penyelesaian maksimal 4 tahun. Mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut akan mengikuti ketentuan program yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan smart and integrated farming juga menjadi salah satu arah pembangunan Kota Batu, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam menanggapi kebijakan publik. Karena itu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transformatif dan juga adaptif. Nur Rohman menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, lingkungan, dan juga alam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kreativitas generasi muda, kualitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan identitas lokal dan juga lingkungan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ayu Citra yang mengabarkan peringatan Hari Pelajar Sedunia 2000 siswa SMK Kartanegara Wates Kediri menggelar masak besar 2.500 porsi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMK Kartanegara Kediri yang berada di Kampung Wates, di mana pendengar memperingati Hari Pelajar Sedunia. Saat ini maka 2.000 siswa SMK Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediri Raya. Dan akhirnya ini pendengar dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tatap muka. Dan di tempat ini Direktur Operasional PT Berkah Alam Rencana Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan pendengar bahwa kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024 jadi berbagai melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Jadi kami hari ini BLK ICA Indonesia bersama ICA Kediri dan juga SMK Kartanegara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang muga atau tata muka itu.
1: Terus yang di ada di sementara itu Kevin menambahkan pula bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini merupakan wujud program dari CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan terutama adanya ekstra kurikuler tatap muka. Dan sementara ini pendengar Kepala Sekolah SMK Kartanegara Kediri memotivasi kegiatan hari ini yang menilai keterlibatan kerja usaha dan pelajar industri yang membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peluang karir setelah mereka ini lulus. Dari SMK Kartanegara Wates Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di Jatim hari ini bersama rekan Famel. Dengan yang mengabarkan jaring atlet Porprov Pasi Sumenep menggelar Kejur Cup Atletik 2026. Silakan laporan rekan Familia.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gor Ayani Panglipur Sumenep pagi siang hari ini, saya melaporkan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumenep pada sejak kemarin hingga hari ini menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ajang tahunan ini mempertandingkan kelompok usia mulai dari U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan dan jumlah 800 atlet ini menurut informasi yang kami dapat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sekitar 500 peserta. Dan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan tadi dengan Ketua Pasi Kabupaten Sumenep, ABD Mujib, ini menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang sering menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional beberapa bulan terakhir ini. Sehingga hal ini membuat peningkatan peserta dalam Kejur Cup Atletik 2026. Meskipun pelaksanaan Kejur Cup sendiri ini sempat mengalami kemunduran karena ada benturan agenda lain dengan beberapa agenda yang ada di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Dan tadi juga Mujib mengatakan bahwa kompetisi Kejur Cup kali ini tidak hanya mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan, namun juga mempertandingkan nomor tolak peluru, lempar lembing dengan sistem kategori usia. Dan bagi pemenang sendiri nantinya yang akan dilakukan penyerahan ini kepada pemenang yang dijadwalkan akan diberikan pada siang hari nanti pukul 12.00 ini para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan sekaligus nantinya akan dipersiapkan masuk dalam program pembinaan atlet daerah Pasi Sumenep yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Paroh Jawa Timur 2027. Dan pendengar, meskipun cuaca siang hari ini di Kabupaten Sumenep sangat panas, ya hal ini tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti pertandingan di nomor-nomor yang dilombakan. Dan ini juga terlihat dari antusias para pendukung mereka yang berada di tribun sebelah timur Stadion Gelora Yani Panglaikur Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih rekan Familia. Dan pendengar, informasi dari rekan Familia tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenap siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, juga pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Saya Siti Aisyah yang menemani Anda di rangkaian Sumenep siang ini. Dan yang pertama kita akan ngobrol bersama soal hukum ya pendengar dan juga pemirsa. Kita akan belajar lebih banyak soal tindak pidana kebakaran hutan dan atau lahan bersama dengan Kejari Sumenep. Tapi sebelumnya saya ingatkan Anda untuk bisa memantau siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga melalui YouTube RRI Sumenepnet dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian bisa Anda dengarkan kami dari manapun Anda berada. Baik pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita bersama dengan dua tamu dari Kejaksaan Negeri Sumenep untuk membahas tindak pidana kebakaran hutan dan atau lahan. Anda nanti bisa tuliskan di live chat YouTube RRI Sumenepnet untuk pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini ya. Saya pertama akan sapa, ada Bapak Rizky Jatnika SH, Ajun Jaksa, Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumenep. Assalamualaikum Pak Rizky.
2: Waalaikumsalam Mbak Ais.
1: Bagaimana kabarnya? Selamat siang.
2: Baik, alhamdulillah. Mbak Ais gimana, sehat?
1: Saya alhamdulillah sehat. Semangat ketemu dengan Kejari Sumenep lagi nih saya.
2: Selalu semangat ya. Kalau sama Kejari Sumenep harus selalu semangat.
1: Iya, kita agak bertetangga ya Pak sebenarnya.
2: Oh iya, di Sumenep ini kan semuanya tetangga loh di sini.
1: Semua tetangga, jadi harmonis kita ya.
2: Iya.
1: Pak Rizky tidak sendiri tapi juga mengajak Mas Fatah Raffi Ardiansyah SH. Beliau penelaah penuntutan dan juga penegakan hukum, calon jaksa ahli pertama Kejari Sumenep. Assalamualaikum Mas Fatah.
3: Waalaikumsalam Mbak Ais.
1: Ini kayaknya ketemu dua kali kalau salah ya.
3: Iya dua kali.
1: Dengan bahasan yang beda ya Mas Fatah ya.
3: Iya bahasan yang beda.
1: Oke baik. Hari ini temanya tumben-tumben gitu ya. Kita mengangkat tema yang kemudian menjadi hype begitu atau menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Cuma memang hal ini dirasa mungkin perlu ya Pak ya.
2: Perlu,
1: kita ambil ini
2: perlu.
1: Nanti saya kulik alasannya kenapa sih.
2: Ya.
1: Tapi sebelumnya kita kenalan dulu.
2: Boleh.
1: Dengan pra penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumenep ini tugasnya apa saja sih Pak Sidi?
2: Boleh, boleh, Bais. Jadi perlu saya jelaskan ya. Sebenarnya saya ini baru di Sumenep nih.
1: Baru berapa lama
2: saya
1: nih Pak?
2: Saya baru tugas nih sekitar bulan Juni,
1: Juni 2026.
2: Jadi sekitar masih jalan 5 bulanan lah di sini toh.
1: Belum
2: sebelumnya
1: setengah
2: saya
1: tahun
2: memang,
1: ya.
2: Iya, belum setengah tahun. Sebelumnya memang tugas di timur terus ya.
1: Oh, begitu.
2: Tugasnya
1: ini juga masih timur loh.
2: Iya,
1: Jawa Timur.
2: Jawa Timur ya.
3: Paling timur.
1: Saya paling timur Madura pula.
2: Iya, saya tugas di Ternate 2,5 tahun dan di Ambon kemarin 1,5 tahun. Jadi sekarang
1: tahun.
2: Alhamdulillah balik lagi ke Jawa alhamdulillah.
1: Agak ke barat.
2: Iya, agak ke barat.
1: Tapi masih
2: barat.
1: Timur.
2: Masih timur. Oke, tadi saya jawab ya pertanyaan
1: silakan.
2: Mbak Ais terkait dengan tugas di seksi pra penuntutan ya. Seksi pra penuntutan di PIDUM Kejaksaan Negeri Sumenep.
1: Okay.
2: Jadi kan teman-teman pemirsa di sini kan secara umum mengetahuinya penyidikan dan penuntutan toh, Mbak Ais kan?
1: Biasanya gitu.
2: Biasanya seperti itu ya. Nah, ini kok ada pra penuntutan nih apa nih? Nah, ini pra penuntutan ini jembatan pemirsa antara penyidikan dengan penuntutan. Artinya apa? Ketika penyidik sudah selesai membuat berkas perkara hasil tindak pidana, nah nanti diperiksa sama jaksa nih. Berkasnya ini sudah lengkap atau belum? Seperti itu.
1: Okay.
2: Kalau misalkan sudah lengkap, lanjutlah ke penuntutan. Disidangkan seperti itu. Kalau sudah lengkap. Kalau belum lengkap, dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi terlebih dahulu sesuai petunjuk. Nah, inilah pra penuntutan tuh di sini.
1: Oh, berarti yang seperti memeriksa
2: itu.
1: Ya?
2: Betul, betul. Okay. Seperti itu.
1: Jadi sebelum masuk ke penuntutan.
2: Betul, betul, betul.
1: Namanya
2: betul.
1: Juga pra ya, Pak?
2: Ya, namanya kan pra.
1: Oh, berarti ada divisi sendiri begitu ya?
2: Ada sendiri. Oh, jadi okay. Kita fungsinya apa? Biar hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini kekurangan-kekurangan, kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan bisa dilengkapi dulu. Jadi mantep pas sudah sidangnya nanti alat buktinya lengkap seperti itu.
1: Oke, okay. Berarti semua hal yang kemudian masuk ke ranah hukum,
2: betul.
1: Masuknya ke Pak Rizky dan tim dulu begitu ya?
2: Yang tindak pidana ya?
1: Yang tindak pidana.
2: Tindak pidana ya.
1: Okay. Baik, jadi seperti itu yang kemudian menjadi amanahnya Pak Rizky dan rekan-rekan di
2: prapenuntutan
1: Seksi Tindak Pidana Umum.
2: Siap.
1: Kejaksaan Negeri Sumenep. Oke, lanjut nih Pak, di alasan kita ngambil tema ini kenapa nih Pak Rizky?
2: Oke.
1: Kenapa harus kita pelajari nih soal kebakaran hutan di mata hukum begitu ya?
2: Oke. Pertama kan memang bisa kita lihat nih pemirsa lihat sekarang berita nomor satu di Indonesia ini apa sih? Pasti kan kebakaran hutan, kebakaran lahan. Di mana-mana ya. Untungnya memang di Sumenep ini kan memang kita secara sekarang ini belum ada ya. Cuma memang bisa kita lihat di daerah-daerah lain di Indonesia, baik di Sumatera, di Kalimantan, bahkan ada beberapa daerah yang lain di Jawa ini memang sedang terjadi kebakaran hutan ini. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Lah ini pentingnya lah untuk masyarakat, untuk kita ada dua. Pencegahan terkait dengan gimana nih kiat-kiatnya biar kebakaran hutan ini tidak terjadi di kita, di lingkungan kita. Kemudian apabila kebakaran ini sudah terjadi, nah kiat-kiatnya apa, penindakannya seperti itu. Jadi kita hari ini belajar terkait dengan pencegahan dan penindakan. Seperti itu ya,
1: Mbak Aisyah. Oke, baik. Okay. Alhamdulillahnya belum ada ya Pak?
2: Belum ada, kalau di Sumenep ini, di Madura ya, di Madura khususnya belum ada. Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah, tapi percikannya udah mulai ada Pak?
2: Itulah.
1: Masukkah lo RRI kapan hari itu?
2: Harusnya memang, makanya ini perlunya pencegahan Mbak Ais memang. Perlunya pencegahan, kita gak bisa satu instansi atau dua instansi saja, tapi memang harus satu masyarakat bulat, kita memang turut serta untuk melakukan pencegahan, seperti itu.
1: Okay,
2: nanti
1: baik.
2: Biar kita detail-detailnya kita bahas tuh.
1: Okay, seperti apa secara detailnya nanti soal pencegahan dan juga penindakannya. Okay?
2: Termasuk ini ya, pencegahan tuh kita penerangan hukum ini termasuk pencegahan, kayak gitu. Okay. Termasuk siaran hari ini kita termasuk pencegahan, kayak gitu tuh.
1: Siap, okay, lanjut. Atau mungkin sebelumnya Mas Fatah mau menambahkan?
2: Boleh.
1: Silakan Mas Fatah.
3: Ya jadi kalau kemarin kan kita sama-sama tengok itu ya Mbak, banyak sekali mobil damkar di Sumenep itu lalu-lalang.
1: Iya benar.
3: Ya. Yang saya baca itu di media 142 kebakaran sampai di bulan September ini tercatat.
1: Di dan Sumenep ya?
3: Di Sumenepnya,
1: di khusus Sampang Sumenep. Juga iya loh, sama.
3: Sama juga terjadi di Sampang juga. Nah, jadi kan setiap ada kebakaran itu kebetulan saya di bidang intelijen. Jadi ketika ada kebakaran, kita laporkan kepada pimpinan, nanti apa pimpinan memberikan arahan untuk ditindaklanjut atau apa seperti itu. Jadi setiap ada kebakaran kita tahu dari pihak kejaksaan juga. Memantau.
1: Meskipun tidak masuk ke laporan, artinya di ranah hukum, tapi juga dari kejaksaan turut untuk monitor begitu ya. Ini pasti ada alasannya nanti. Kita coba cari tahu alasannya.
2: Jadi, tadi kan Fatah menyampaikan ada nih beberapa, tapi semua kebakaran itu belum tentu tindak pidana. Jadi kita bahas tuh mana yang termasuk tindak pidana, mana yang bukan. Itu,
1: kriterianya seperti apa sih begitu? Okay, bukan berarti Anda terus bisa membakar ya?
2: Iya, betul.
1: Jangan. Oke, baik. Saat ini kebakaran hutan memang menjadi masalah di Indonesia begitu
2: betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Faktornya apa sih, Pak Rizky?
2: Betul. Kenapa ya sekarang ini menjadi masalah utama ya, sekarang ini masalah utama karena memang kebakaran hutan atau lahan ini gak cuma menimbulkan satu dampak, tapi banyak sekali dampaknya. Kalau misalkan dampaknya cuma satu, tidak mungkin kan sekarang menjadi masalah utama nasional tuh. Karena kenapa? Yang pertama pasti dampak lingkungan, Mbak Ais. Nah secara lingkungan pasti hutan rusak, lahan rusak, artinya tanaman ataupun satwa dan fauna tempat dia, flora dan fauna tempat dia hidup di sana itu kan terganggu seperti itu.
1: Belum lagi merusak yang dilindungi ekosistem. Ya Pak?
2: Betul. Yang pertama kan itu secara lingkungan dia merusak ekosistem.
1: Okay.
2: Yang kedua apa? Secara kesehatan dampaknya pun terasa. Teman-teman kita, teman-teman saya kan memang jaksa ini seluruh Indonesia. Teman-teman saya di Kalimantan, di Sumatera, tiap hari seperti corona harus memakai masker. Tiap hari sudah seperti COVID harus memakai masker karena dampak di kesehatannya pasti pernapasan terganggu, penglihatan terganggu, aktivitas jadi terganggu. Yang ketiga yang paling berpengaruh apa? Ini sosial ekonomi juga terganggu, Pak Ais. Artinya apa? Banyak penerbangan yang terganggu, banyak pendidikan,
1: aktivitas masyarakat
2: terganggu. Jadi dampaknya benar-benar sangat meluas. Artinya ketika dampak-dampaknya sudah meluas, disitulah ada hukum. Ada juga dampak hukum. Baru kemarin kan ada press release dari kepolisian ya, sudah ditetapkan untuk yang kejadian di Kalimantan itu sudah ada 9 tersangka termasuk korporasinya. Nah itulah, jadi dari dampak yang meluas itu pasti nantinya ujung-ujungnya ada dampak hukum.
1: Baik.
2: Artinya siapa yang bertanggung jawab terkait dengan kejadian kebakaran-kebakaran di Indonesia saat ini. Itulah mengapa menjadi dampaknya sangat luas, karena memang ada di berbagai sektor dan sama kita sekarang di sini memang sangat terasa seperti itu, Mbak Ais. Jadi kenapa menjadi masalah, karena dampaknya banyak seperti itu.
1: Belum lagi juga membawa nama Indonesia.
2: Betul, itu penting juga ya, betul.
1: Ada banyak hal yang perlu kita refleksikan dari kejadian yang ada di saudara-saudara kita di kawasan Kalimantan begitu.
2: Betul,
1: ya. Tadi Bapak bercerita banyak hal, Pak Rizky, soal dampaknya yang pastinya masih dirasakan sampai sekarang gitu.
2: Betul,
1: ya. Sehingga betul. Meskipun kita ada di kawasan Madura, kita harus tahu ya.
2: Betul, betul.
1: Ada hutan, ada lahan. Nanti juga
2: betul.
1: Secara lebih rinci mungkin ada dari pendengar dan pemirsa yang bilang, mungkin kalau kawasan Madura enggak banyak hutannya, tapi ada banyak lahannya juga ya. Oke, nanti relasinya seperti apa kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin Mas Fata mau menambahkan.
3: Iya, terkait kebakaran sendiri di Sumenep ini berdasarkan laporan yang saya terima yang kita laporkan kepada pimpinan kebanyakan itu disebabkan karena faktor kekeringan juga karena di Sumenep juga kita ketahui bersama kemarau berkepanjangan. Nah ini akhirnya lahan-lahan kering, rumput-rumput ini, kemudian pohon-pohon daunnya itu yang kayak pohon jati yang mudah-mudah terbakar ini seperti ini. Nah ini jadi salah satu pemicu juga. Nah setelah itu kemudian kurang dari kesadaran masyarakat itu terkadang sesimpel puntung rokok
1: dilempar, buang sembarangan.
3: Bahkan Mbak Ais itu kalau kita teliti bersama-sama dari jurnal itu penyebab utama kebakaran di lahan terbuka itu bukan dari api,
1: tapi
3: dari air.
1: Nah, kok, bisa?
2: Kok bisa?
1: Gimana?
2: Kok bisa gimana ini?
3: Justru malah dari air.
1: Wow.
2: Pemikirannya gimana coba?
3: Jadi ketika kita membeli botol minum yang masih ada airnya ketika dibuang. Nah, ini memancarkan sinar matahari dari air ini, melakukan pembelokan sinar matahari.
1: Oh, jadi ingat pelajaran IPA.
3: Iya,
2: sangat ilmiah deh.
3: Dari sinar matahari ini cahaya itu dibelokkan akhirnya terkena. Jadi sistemnya kayak lensa seperti itu, kaca pembesar seperti itu.
1: Nah, loop ya.
3: Loop itu. Ini yang lebih banyak menjadi penyebab kebakaran di lahan terbuka itu sampah-sampah seperti ini.
1: Ini fun fact loh.
3: Iya.
2: fun fact.
3: Mungkin kita lewat tiba-tiba enggak ada orang lewat, kok tiba-tiba kebakarannya ini sampah-sampah seperti ini.
1: Kalau sudah tahu kaca. Fun fact-nya seperti ini, ya jangan dilakukan gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Ada lagi, Mas?
3: Ya itu tadi mungkin selain
1: manusia,
3: itu kemudian faktor alam itu juga jadi kemudian mungkin karena edukasinya juga masih kurang banyak di masyarakat digeladakan kan seperti itu.
1: Oke. Nah biasanya kan masyarakat pagi gini seperti ini Pak Rizky dan juga Mas Fatah.
2: Iya.
1: Kalau tidak ada ancamannya.
2: Iya, iya, iya.
1: Kalau tidak ada ancamannya, seringkali mereka ya udahlah orang biasa-biasa saja, saya nggak kena hukum apa-apa nih gitu ya udah sembarangan aja begitu atau nggak aware lah dengan kondisi sehingga menyebabkan kebakaran lahan ataupun hutan meskipun tidak di skala yang besar atau masuk ke tindak pidana. Kemudian kita harus pelajari dulu bagaimana ancaman-ancaman hukumnya nih. Siap. Begitu ya. Seperti apa sebenarnya untuk pengaturan hukum tindak pidana kebakaran hutan atau lahan, Pak Rizky?
2: Oke, jadi Mbak Ais, tadi kan sudah di-spill dikit-dikit sama Mbak Ais terkait apa sih Pak, kok bedanya hutan dan lahannya apa? Ada dia dan atau lahan. Jadi memang hutan sendiri ini, di definisi pemerintahnya ini adalah dia tempat berkembang liarnya beberapa flora, berbagai flora dan fauna yang memang dia ditetapkan oleh pemerintah. Jadi hutan ini memang ada kualifikasinya, ada hutan lindung kah, ada hutan konservasi, ada berbagai macam. Dan itu ditetapkan oleh pemerintah. Sementara lahan itu kebanyakannya memang ini milik pribadi. Entah itu lahan perkebunan, lahan pertanian, atau lahan usaha lainnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada dibedakan. Kalau misalkan dia nanti ya, misalkan kebakarannya itu kebakaran hutan, entah itu di hutan lindung atau hutan konservasi, pasti itu yang diterapkan adalah Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Apabila nanti pemirsa atau ya teman-teman yang lain ada kebakarannya itu di perkebunan, di pertanian, di tempat usaha lainnya atau di lahan-lahan tertentu, maka itu yang berlakunya ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada Undang-Undang Perkebunan. Nah, kalau secara umumnya misalkan dia ada kebakaran gedung, kebakaran tempat-tempat tertentu secara umum ya,
1: permukiman
2: itu yang masuknya berarti KUHP nasional. KUHP nasional. Nih, mau tahu tadi Mbak Ais kan nanya ya, berapa hukumannya katanya?
1: Nah, itu dia.
2: Berapa hukumannya kan? Nah, ini memang
1: beda-beda
2: untuk,
1: ya?
2: Beda-beda. Untuk ancamannya ini memang paling tinggi untuk di Undang-Undang Kehutanan. Itu ancamannya bisa maksimal 15 tahun.
1: 15 tahun penjara.
2: 15 tahun penjara dan denda paling banyak kategori 5 ya, kategori 5 atau kategori 6 ya?
1: Kategori 5 atau 6 itu yang kayak gimana?
2: Kategori 5 atau 6 itu maksimal 5 miliar. maksimal 5 miliar. Nah, untuk lingkungan hidup dan perkebunan itu maksimalnya 10 tahun. 10 tahun.
1: Oke. Okay.
2: Dendanya itu paling banyak 2 miliar.
1: 2 miliar.
2: 2 miliar.
1: Uang loh itu.
2: Uang, uang, yeah. Memang uang. Nah, untuk di KUHP sendiri karena dia secara umum dia ancamannya ini paling banyak 9 tahun.
1: 9 tahun. Nah,
2: perlu di ini tadi kan sama Pata udah di spill ya. Ini Pak katanya ada yang buang puntung rokok itu pun bisa menyebabkan kebakaran. Jadi tindak pidana ini bisa sengaja atau lalai, Mbak Ais. Yang sengaja gimana contohnya? Contohnya kalau yang sengaja ini kan memang misalkan
1: bakar sampah ya?
2: Mbak Ais nih, Mbak Ais punya mau bikin kebun sawit misalkan Mbak Ais nih.
1: Yeah. Okay, okay.
2: Iya, Mbak Ais punya usaha kebun sawit. Mbak Ais bukalah lahan dengan cara dibakar. Biar nanti pohon-pohonnya apa ya terbakar dan bisa jadi ditanamin sawit
1: siap
2: seperti
1: tulangnya
2: siap. Nah, itu kan sengaja kan? Sengaja dibakar. Nah, kalau tadi yang puntung rokok tadi
1: itu yang lalai.
2: Itu lalai, tapi dia mengakibatkan kebakaran. Apakah dipidana? Dipidana bisa.
1: Dua-duanya bisa,
2: bisa
1: berarti.
2: Asal itu bisa dibuktikan ya.
1: Oke, tapi dua alasan itu nanti mempengaruhi di ancaman dan denda atau
2: betul,
1: gimana?
2: Betul, betul, betul. Mempengaruhi di ancamannya. Itu lalai memang nanti ancamannya dia lebih ringan memang seperti itu, Mbak Ais.
1: Oke, tapi jadi, tetap ya.
2: Betul, betul. Ya. Betul. Oke. Nah, jadi harus dibedakan kapan ini kita terapkan hutan, kapan ini lahan. Nah, kalau hutan tadi kan sudah saya spill. Hutan itu memang yang ditetapkan oleh pemerintah tempat dia berkembang liarnya beberapa flora dan fauna. Sementara untuk lingkungan hidup dan perkebunan itu memang secara khusus untuk biasanya itu kalau perkebunan kan misalkan Mbak Ais mau berkebun sawit atau berkebun tembakau yang lain
1: ya,
2: untuk membuka
1: untuk lah, ya, ya, contoh,
2: ya, usaha tembakau, ya untuk usaha seperti itu. Nah, itu makanya diterapkannya undang-undang selain kehutanan. Kalau misalkan yang secara umum tadi ada di permukiman, ada yang misalkan gara-gara ada yang membakar apa ternyata merembet kemana-mana.
1: Atau ini nih Pak,
2: gimana?
1: Yang kasusnya kemarin yang di Sampang baru-baru, itu lupa mematikan kompor.
2: Ah iya.
1: Itu bisa nggak?
2: Itu bisa, itu
1: kalau
2: bisa
1: sampai
2: masuk.
1: Sampai merembet kemana-mana.
2: Betul, itu di KUHP memang.
1: Oh.
2: Memang secara umum di KUHP. Okay. Kalau yang lainnya ini secara khusus.
1: Baik, baik.
2: Makanya ini saya tambahkan lah untuk pemirsa anak-anak hukum
1: sebagai
2: pasti tahu
1: lah.
2: Kan. Iya, kan? Ada namanya asas hukum lex specialis derogat generali. Akhirnya,
1: okay. Bahasa awamnya apa nih Pak Rizky?
2: Bahasa awamnya, ketentuan. Ketentuan yang khusus ini harus lebih dahulu didahulukan dulu. Okay. Nanti ketentuan yang umum. Artinya ketika ada kebakaran hutan atau lahan perkebunan segala macam, maka yang digunakan adalah undang-undang yang hutan dan lahan dulu untuk perkebunan dulu. Secara umum makanya pakainya KUHP.
1: Okay.
2: Seperti
1: baik.
2: Itu. Tadi sudah ada ya di spill ya. Intinya apa? Tindak pidananya ada yang 15 tahun, 10 tahun,
1: ada yang
2: dendanya 5 miliar, ada yang 2 miliar seperti itu. Mungkin baik. Mas Pata yang mau tambahkan apa Mas
1: ya,
2: Pata?
1: Silakan Mas.
3: Ya. Ya, jadi ketika ada laporan mengenai tindak pidana kebakaran hutan atau lahan. Nah, dari kejaksaan sendiri juga sampai memberikan edaran khusus terkait penanganannya supaya penangannya ini benar-benar ditinjau, benar-benar diperhatikan, dikendalikan.
1: Ditujukan
3: itu.
1: Ke
3: kejaksaan, seluruh aparat kejaksaan.
1: Oh, seluruh aparat ya, kejaksaan.
3: Dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai ke Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri.
1: Oh, semua berarti
3: semua,
1: tahu begitu ya?
2: Iya. Saking atensinya kan sekarang. Ada surat edarannya baru-baru ini memang.
3: Surat edarannya. Jadi bahkan kita sampai dikasih matriks penanganan perkara. Jadi ketika perkara itu masuk, mulai dari SPDP itu masuk, ditetapkan jaksa P16-nya yang meneliti, mengikuti perkara tersebut, harus dikendalikan, dipantau. Misal di Kabupaten Sumenep, jaksa penelitinya dari Kabupaten Sumenep juga. Nah, pengendalinya itu dari Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri itu.
1: Oh.
3: Jadi penanganan perkara ini tidak boleh tertunda, harus tetap terkawal. Meskipun suatu saat, jadi di sistem di kejaksaan itu kan, jaksa itu kan pindah-pindah ya, Pak. Meskipun suatu saat
1: Rizky kan baru
3: saja jaksanya tersebut pindah, anggaplah jaksanya Mas Rizky. Jadi ketika Mas Rizky itu pindah, tidak boleh penanganan perkara ini berhenti.
1: Oh, okay.
3: Harus tetap dikendalikan, digantikan dengan jaksa yang
1: itu
3: baru.
1: Itu juga fungsinya tadi ya, semua pada tahu dari surat edaran tadi. Ini bisa saya katakan memang menjadi prioritas begitu kah?
2: Betul.
3: Iya betul.
2: Karena ini memang sudah, jadi tidak cuma kebakaran hutan saja. Jadi ketika ada bencana nasional atau menjadi program yang menjadi atau hal-hal yang menjadi atensi nasional memang di kita itu selalu ada surat edaran untuk menyikapi ketika memang di suatu daerah tersebut ada kejadian, nah itu langsung memang dicepat tanggap. Jadi perkara penting seperti itu, Bas. Bukan yang berarti perkara yang tidak penting ya, tapi memang diutamakan seperti itu.
1: Karena tadi gitu. Ya, dampaknya diceritakan Pak Rizky banyak sekali dan di berbagai bidang
2: betul,
1: dampaknya.
2: Betul, betul, betul.
1: Dan berpengaruh ke sebagian besar masyarakat.
2: Iya.
1: Oke. Oke, kalau bicara soal pengaturan hukumnya yang tadi disampaikan Pak Rizky sama Mas Fatah, itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban berarti siapa saja?
2: Oke, nah ini bagus nih pertanyaan dari Mbak Ais. Nanti orang-orang mikirnya nih, oh saya bisa gak ya, saya pernah buang puntung rokok tadi. Bisa gak saya dikenai tindak pidana? Oke, okay. Saya jawab di sini sebenarnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini ada dua.
1: Siapa
2: yang
1: itu?
2: Pertama, subjek hukumnya ini orang perseorangan. Artinya individu ya, bisa saya, bisa Mas Fatah, bisa Mbak Ais juga kayak gitu. Bisa juga kan seperti itu.
1: Naudzubillah lah.
2: Iya.
3: Jangan sampai.
2: Itu ya. Nah, kalau misalkan orang perseorangan itu nanti sanksi yang dikenakannya itu bisa pidana penjara dan juga denda.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang tadi saya sampaikan ada ada 15 tahun, ada 5 miliar itu kan itu untuk orang perseorangan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, satu lagi untuk siapa? Untuk korporasinya sendiri bisa dimintai pertanggungjawaban. Korporasi ini siapa? Badan usahanya, perusahaannya, jadi instansinya. Itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Cuma sanksi yang dikenakannya ini berbeda dengan orang perseorangan.
1: Beda lagi?
2: Beda. Masa instansi bisa? Perusahaan dipenjara kan gak bisa tuh? Gak bisa kan?
1: Gimana akhirnya?
2: Nah, akhirnya nanti si korporasi-korporasi ini bisa dia dimintai pertama ganti rugi. Dia pembayaran ganti rugi. Yang kedua, perbaikan akibat tindak pidana. Bisa.
1: Tidak hanya ganti rugi aja ya?
2: Betul. Ganti rugi, perbaikan atas tindak pidana, kemudian pelaksanaan kewajiban-kewajiban lainnya, bahkan sampai dia usaha atau instansi korporasi tersebut ditutup.
1: Oh.
2: Bisa sampai.
1: Yang terberat ya?
2: Terberat itu. Jadi bisa dia dibekukan, dibubarkan, atau ditutup. Ya. Jadi usahanya dia dicabut, segala macam kegiatan usahanya dihentikan. Itu paling paling berat ya untuk korporasi ya. Selain tadi ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana. Artinya kalau misalkan ini dalam hal kebakaran hutan atau lahan kan artinya dia harus reboisasi segala macam atau seperti itu Bais kan. Nah paling ininya apa? Dia kegiatan usahanya ditutup. Seperti itu.
1: Itu
2: ya,
1: berat makanya, sih.
2: Ya memang ini kan tindakannya berbeda atau sanksinya berbeda seperti itu.
1: Artinya berarti regulasi ini gak main-main ya Pak?
2: Iya gak main-main.
1: Benar-benar
2: betul.
1: Sampai di titik maksimal.
2: Betul.
1: Meminta yang bertanggung jawab itu benar-benar bertanggung jawab.
2: Betul. Karena memang ini harus jadi catatan ya. Jadi orang perseorangan atau korporasi ini tidak perlu dia secara langsung melakukan, misalkan karena ini temanya pembakaran. Misalkan gak perlu saya sebagai orang yang membakar ini, hanya saya yang dikenain pidana. Tapi bisa aja orang yang menyuruh, orang yang turut serta, atau orang yang memberikan perintah, itu bisa dikenai pidana. Makanya korporasi ini kan bisa juga diminta pertanggungjawaban. Ketika misalkan ada saya bekerja untuk perusahaan mana, ketika perusahaan itu mengeluarkan surat tugas bagi saya untuk melakukan pembakaran lahan atau hutan, bisa dikenai pertanggungjawaban seperti itu, Pak.
1: Dalam tanda kutip, istilahnya nggak bisa mengorbankan satu orang.
2: Betul. Itu cocok
1: tapi
2: sekali.
1: Tapi digali lebih jauh oleh kejaksaan siapa aja yang bertanggung jawab secara pidana. Mas Fatah mungkin bisa menambahkan?
3: Iya, jadi dalam proses penggalian tersebut, kita verifikasi alat-alat buktinya juga kepada kepolisian. Jadi jaksa peneliti yang ditunjuk, kemudian penyidik yang menangani perkara, kita duduk bersama, berkoordinasi. Nah, nanti di situ kita juga lampirkan, kita baca dari referensi-referensi yang ada. Dan dalam perkara ini, itu diatur juga dalam edaran tersebut. Bahwa referensi yang dibaca, dijadikan sebagai sumber bacaan harus yang bersumber resmi. Seperti dari JDIH, jurnal-jurnal kementerian, seperti itu. Jadi tidak boleh kita kemudian mengutip, mohon maaf bukan mempertanyakan atensi dari suatu media, tapi arahannya adalah yang sudah terjamin kualifikasinya. Makanya kita harus merujuk kepada jurnal-jurnal pemerintah, kemudian situs-situs pemerintah
2: yang resmi,
3: JDIH, seperti itu. Kemudian juga perlu dilihat lagi tadi, apakah ini keterlibatannya ini niatnya benar untuk melakukan tindak pidana atau mungkin kealpaan tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Rizky tersebut. Nah jadi ditentukan nanti apakah subjeknya ini sudah benar seperti itu, duduk bersama para penyidik itu, kemudian nanti dari jaksa peneliti yang ditunjuk itu

0: Kemudian juga ada Pak Hajar, terima kasih mengedukasi
1: Pak
0: sekali.
1: Siapa tadi? Pak Jeta.
0: Zeva Pasca.
1: Oh, kira itu Pak Jeta. Soalnya itu Pak Jeta tuh ada hakim.
0: Oh, bukan.
1: Bukan ya, kira itu siap.
0: Kemudian ada, kalau ini soalnya saya tahu pemirsa setianya ini.
1: Oh, siap. Oke.
0: Kemudian ada juga Mbak Mary, bagaimana peran kejaksaan dalam Satgas PKH? Waduh.
1: Luar biasa.
0: Oke. Soal itu terus khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan. Oke, nanti ya. Udah banyak pertanyaan lainnya. Nanti disapa-sapa dan saya spill pertanyaannya, boleh ya dijawab?
1: Boleh.
0: Sama Semata, nantikan sesaat lagi, tetap di Sumenep Siang ini.
2: Sumenep Siang ini.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
7: Ini kan mau baca berita dulu.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi content.

0: Sumenap siang ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Bisa juga Anda ikuti melalui YouTube RRI Sumenepnet dan aplikasi RRI Digital. Saya juga masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Sumenep, Kejari Sumenep ya, pendengar dan juga pemirsa. Ada Pak Rizky Jatnika SH, beliau Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Hukum Umum, maksud kami, Kejaksaan Negeri Sumenep. Selain itu juga ditemani oleh Mas Fatah Rafi Ardiansyah SH, beliau penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon jaksa ahli pertama Kejari Sumenep. Silakan untuk Anda yang sudah komentar, tenang ya, nanti dijawab. Tadi sudah ada yang saya bacakan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, tadi kan kalau di Sumenep sendiri katanya kasusnya belum ada nih Pak.
2: Belum.
1: Begitu ya. Tapi memang, dari hasil pantauan-pantauan tadi sebenarnya sudah ada apa ya, percikan-percikannya begitu ya, yang kita harapkan tidak menjadi tindak pidana begitu ya, yang masuk di persidangan dan lainnya.
2: Siap.
1: Tapi kalau melihat perkembangan kejadian kebakaran hutan ataupun lahan yang ada di kawasan Indonesia atau mungkin juga secara umum di kawasan Madura, potensi-potensinya ke depannya seperti apa Pak Rizky?
2: Baik, tadi kan di-spill dulu di Sumenep ya, memang secara laporan tindak pidana sampai dengan saat ini belum ada ya. Sampai dengan laporan tindak pidana sampai dengan saat ini di kepolisian yang diterbitkan, ditembuskan SPDP-nya ke kami belum ada. Cuma memang secara berdasarkan laporan ke kami, sampai Oktober ini ada. Ada beberapa kebakaran lahan di Sumenep, di mana 90%-nya ini kebakaran lahan. Kebakaran lahannya itu, lahan itu kan bisa lahan milik orang perseorangan pribadi itu. Yang 10%-nya ada dia kebakaran hutan. Kebakaran rumah.
1: Rumah ya,
2: kebakaran rumah dan permukiman ya, bangunan, bukan hutan ya. Jadi 90% kebakaran lahan, 10%-nya kebakaran hutan. Rumah atau pemukiman ya. Nah, ini mungkin pemirsa juga, khususnya yang domisili di Sumenep, ini di Sumenep juga sudah ada mengeluarkan surat edaran nih Bupati. Ada surat edarannya, surat edaran nomor 35 tahun 2026 terkait dengan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumenep. Artinya,

0: pemerintah kota Kabupaten Sumenep sendiri sudah memang ada kiat-kiat pencegahan, Mbak Ais. Nah ini mungkin perlunya sosialisasi ke masyarakat. Artinya SOP-nya sendiri Kabupaten Sumenep sudah ada nih, sebelum kejadian sudah ada SOP-nya sendiri, dia mengeluarkan surat edaran. Nah bagus, tinggal bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat sampai. Karena nantinya kan kalau sudah terjadi, waduh, dampaknya memang sangat luas sekali seperti itu.
1: Memang musim kemarau itu bisa dikatakan dalam tanda kutip langganan ada kebakaran. Betul. Soalnya ya. Dan di RRI sendiri sudah banyak sekali dialog soal itu gitu ya, Pak. Dan juga banyak laporan, termasuk dalam hal ini sangat senang ketika dari kejaksaan kemudian juga menyampaikan soal topik ini. Sehingga kita seperti apa ya, semakin mantap lagi lah intinya untuk mencegah terjadinya hal yang lebih parah di kemudian hari. Kita sama-sama tahu Madura punya iklim panas. Yang seperti apa, panasnya seperti apa.
0: Luar biasa, bisa dicek mungkin
1: berapa nih suhunya. Banyak juga yang ngeluh nih, biasanya kalau mendengarkan panas Mbak hari ini gitu. Nah ini jangan ditambah panas dengan adanya kebakaran lahan gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan 90% ada kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Sumenep hingga Oktober ya.
0: Siap.
1: Ini Oktober. Masih tanggal berapa sih? Masih tanggal 15.
0: Ini tanggal 15 ya. Iya. Ini saya sumbernya ini dari BPBD ya. Saya dari BPBD, ini sumbernya ini sudah ada 94 laporan katanya. Mulai call center 112.
1: Iya.
0: Di sini
1: yang pastinya itu valid.
0: Iya, valid ya. Ini dari BPBD 94 laporan, cuma memang kan tadi saya sampaikan untungnya belum ada kebakaran hutan. Ya jangan sampai ada sampai ada seperti itu. Dan itu makanya tadi saya sampaikan kebakaran itu belum tentu semuanya tindak pidana seperti itu, Mbak Ais. Kayak gitu kan.
1: Oke, saya ke Mas Fatah. Mungkin
0: siap, lanjut
1: Mas Fatah. Ditambahkan nih Mas, seperti apa data-datanya.
2: Jadi kalau sejauh ini tadi yang tadi saya sampaikan untuk kebakaran ada 142 sampai bulan Oktober ini.
1: Dari
2: Sumenep ini sampai bulan Oktober, dari bulan Januari sampai bulan Oktober ini ada 142 perkara.
1: Sebentar, tadi di bulan Oktobernya ada puluhan.
0: Oh iya, berarti ini dari BPBD ternyata sampai Agustus, Mbak.
1: Sampai Agustus ya.
0: Sampai Agustus 2026.
1: Berarti ternyata berkembang di Oktober masih nambah lagi ya.
2: Masih nambah lagi.
1: Oke, 140.
2: Ya kayak yang kemarin kita tahu sendiri di belakang Samsat sempat terjadi kebakaran lahan terbuka. Iya, seperti itu.
1: Di sampingnya RRI juga. Kita datangkan damkar. Itu menjadi di dekat kita loh, kanan kiri. Terus
2: bahkan kebakaran itu terjadi enggak di siang hari saja. Di malam hari pun dapat terjadi kebakaran. Ini kenapa? Karena kita sama-sama ketahui akibat kemarau berkepanjangan ini vegetasi di lahan tersebut semuanya mengering. Nah akibat vegetasi ini mengering jadi mudah terbakar seperti itu, meskipun itu di malam hari tersebut karena kandungan airnya kan vegetasi tersebut kan akhirnya minim akibat kemarau tersebut. Contoh kebakaran yang malam hari ini yang kemarin kita laporkan kepada pimpinan itu ada yang di dekat Cafe Exodia itu, yang malam hari itu, itu kan kebakaran di lahan terbuka, seperti itu, Mbak.
1: Waduh, ini
0: kan.
1: Jangan sampai ya kita mengalami hal yang lebih parah lah dari ini, harus bisa dicegah. Oke, sehubungan dengan maraknya tindak pidana nih, Pak Rizky dan juga Mas Fatah, tindak pidana kebakaran hutan ya dan lahan ya maksud saya. Nah, bagaimana dari kejaksaan sendiri berperan? Tadi kan ada yang bertanya juga di YouTube ya, ada yang sepil soal Satgas PKH.
0: Oh iya.
1: Ini singkatnya itu dari penertiban kawasan hutan begitu kan ya. Di sana ada juga kejaksaan yang terlibat di dalamnya.
0: Betul, betul.
1: Silahkan dijelaskan Pak Rizky.
0: Jadi sebelum saya sampai ke Satgas PKH ya, karena nanti Satgas PKH ini sangat
1: panjang, ya?
0: Panjang sekali. Nah saya secara umum dulu bagaimana peran kejaksaan ini dalam terkait hari ini, terkait banyaknya ya maraknya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Fatah, adanya surat edaran dari Kejaksaan Agung ya, Jaksa Agung Pusat. Nah cuma di sini saya bagi dua terkait dengan tadi tema kita kan ada pencegahan dan juga penindakan. Nah pencegahan ini ya kita seperti inilah, seperti kita di RRI hari ini kita melakukan penerangan hukum, kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kiat-kiat pencegahan untuk antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Tadi sudah disampaikan sama Mas Pata, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung
1: rokok
0: sembarangan.
1: Tapi yang tadi betul, Pak.
0: Betul.
1: Jangan buang sampah juga.
0: Iya, betul ya. Iya, betul kayak gitu. Itu kiat-kiat pencegahannya terkait, termasuk juga ada aturan-aturan yang mengaturnya itu kan termasuk penerangan hukum. Itu fungsi satu, pencegahan. Yang kedua, kalau misalkan memang sudah terjadi dan memenuhi unsur tindak pidana, pasti ada penindakan, Toba. Iya, penindakan. Nah, penindakan ini memang tugas jaksa ini secara undang-undang ada dua. Yang pertama, melakukan penuntutan. Artinya apa? Bersidang. Kayak gitu, bersidang sampai putusan vonis, itu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan.
1: Oh, jadi eksekusi. Menuntut kemudian melaksanakan juga.
0: Iya, eksekusi. Makanya eksekusi. Tugas jaksa itu menuntut dan eksekusi. Eksekusi maksudnya dia kalau misalkan
1: disuruh
0: dia penjara
1: denda berapa,
0: masuk penjara, gitu ya? Kalau misalkan disuruh denda berapa, kita yang terima dendanya disetorkan ke kas negara. Oh. Itu fungsinya kejaksaan, itu penindakan namanya ya.
1: Jadi kalau, tidak berhenti di penuntutan ya,
0: betul,
1: Pak Rizky.
0: Betul, betul, betul. Okay. Jadi makanya tadi dijelaskan sama Mas Pata, penanganan perkara ini yang paling bagus apa? Yang selesai. Jadi kalau yang mandek-mandek, yang nunggak-nunggak itu, nah itu yang tidak bisa dilaksanakan zaman sekarang, itu harus sampai selesai. Artinya apa? Sampai dituntut di sidang, entah dia di penjara atau diberikan denda atau segala macam, sampai nanti putusannya ingkrah, kita laksanakan. Tujuannya apa? Yang pertama pasti untuk memberikan efek jera. Yang pertama pasti efek jera itu kan biar orang lain paham bahwa tindak pidana itu ada resikonya, ada sanksinya. Yang kedua, dari denda, dari akibat yang ditimbulkan itu harus ada pemulihannya, Mbak Ais. Jadi denda-denda yang nanti ditarik lewat pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan tindak pidana itu nantinya digunakan kembali untuk pemulihan kebakaran yang diakibatkan nanti merusak hutan, merusak lingkungan, seperti itu.
1: Jadi kan sering ya masyarakat awam nih, saya pakai POV-nya, point of view, pandangan dari masyarakat atau netizen biasanya. Uangnya dari denda itu masuknya kemana, terus dipakai apa?
0: Siap.
1: Kan biasanya ada pertanyaan yang pasti. Seperti itu pasti.
0: Memang kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawab secara ini ya, secara memang prosedural, secara prosedural, uang memang kita setorkan ke kas negara, sebagai PNBP, penerimaan negara, bukan pajak,
1: bukan pajak,
0: PNBP. Nantinya memang pos-pos nanti disalurkan kemana, itu memang kewenangannya Menteri Keuangan. Tapi memang ada beberapa pos, kalau misalkan ini tindak pidana kebakaran hutan, ada pasti nanti diposkan berapa persen untuk pemulihan ekosistemnya.
1: Jadi seperti itu ya, flow-nya, pendengar serta pemirsa. Kalau gini kan Anda mungkin yang baru tahu kemudian, oh transparan ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Tapi memang itu kewenangannya di Kementerian Keuangan ya. Memang kita kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi yang melaksanakan seperti itu.
1: Ada poin penting yang saya catat di Pak Rizky, yang disampaikan oleh Pak Rizky itu soal pemulihan itu tadi loh,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul.
1: Soalnya kan kebakaran hutan ataupun lahan ini tidak berhenti di masalah kerugian secara material,
0: betul,
1: atau kerugian
0: betul.
1: Apa. Tapi bagaimana dengan alam kita bisa kembali lagi seperti semula, atau bahkan lebih baik kan seperti itu.
0: Oke, makanya kalau menjawab itu, kita irisannya nanti ke Satgas PKH inilah.
1: Siap-siap.
0: Ke Satgas PKH ini. Mau sekarang langsung?
1: Boleh langsung ya. Biar langsung mumpung ya.
0: Jadi Satgas PKH ini memang dia, seperti yang tadi Mbak Ais sampaikan, kepanjangannya ini memang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Isinya ini memang berbagai instansi. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Tentara Nasional Republik Indonesia, ada Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, sampai Kementerian Keuangan pun masuk di sini juga. Kementerian Keuangan pun masuk, sampai ada instansi-instansi pemerintah daerah setempat. Seperti itu. Nah, nantinya Satgas PKH ini, kebakaran ini, kalau kebakaran ini hanya satu itemnya saja. Tapi sebenarnya banyak yang sangat luas.
1: Tidak hanya soal kebakaran.
0: Ya, ada pengambil alihan lahan yang negara yang dikuasai oleh pihak lain. Ada dia lahan yang digunakan secara ilegal untuk tindak pidana yang ilegal seperti itu, Pak Ais. Artinya Satgas PKH ini tugasnya sangat luas. Nanti terkait dengan denda-denda administratif maupun lahan yang diambil alih oleh negara. Nah, disitulah fungsi Satgas PKH ini untuk melakukan pemulihan. Seperti itu.
1: Maka jadi dibentuk Satgas,
0: betul,
1: itu tadi ya.
0: Jadi ada denda-dendanya kan, mungkin teman-teman atau pemirsa bisa lihat beberapa bulan terakhir ini kejaksaan ada setor 13 triliun, berapa triliun. Nah, itu pos-pos itu nanti yang memang dia ada denda, kan bentuknya Satgas PKH ini ada dua, Bais.
1: Seperti apa
0: ada
1: tuh?
0: Dia penarikan denda administratif. ada dia penguasaan kembali lahan. Seperti itu. Misalkan ada lahan dia yang sebenarnya ini milik negara tapi dikuasai oleh pihak lain. Nah, itu dikuasai lagi oleh negara, kemudian dilakukan pemulihan melalui denda-denda yang sudah ditarik itu. Seperti itu ya. Nah, saya ingatkan lagi ke pemirsa di sini. Walaupun misalkan pemirsa di sini punya lahan pribadi misalkan, guys ya. Punya lahan pribadi.
1: Anggap saya lah contoh.
0: Iya, Mbak Ais punya lahan nih, pribadi. Lahan. Ya. Tapi si lahan pribadi ini Mbak Ais gunakan untuk tindak pidana yang tidak mempunyai izin, misalkan untuk pertambangan. Tapi tidak punya izin. Untuk membuka lahan sawit, tapi tidak punya izin. Untuk membuka konsesi-konsesi usaha yang lain tadi, tapi tidak punya izin. Nah, itu bisa lahannya diambil alih oleh negara.
1: Sudah bukan milik saya lagi begitu.
0: Karena dia lahannya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Seperti itu. Contoh ininya gini lah. Mbak Ais ini kan punya HP. Punya HP sendiri ya. Punya HP sendiri. Punya Mbak Ais beli sendiri. Ada notanya, nota sendiri. Tapi ketika HP ini digunakan untuk judi online, untuk
1: transaksi ilegal lah ya.
0: Narkoba, hal ilegal. Ini nantinya bisa jadi tindak pidana dan dirampas untuk negara.
1: Seperti sudah itu, bukan jadi milik ya. Saya lagi ya. Begitu ya.
0: Jadi Satgas PKH tadi ada yang nanya tadi kan perannya gimana? Itu melakukan penindakan. Nanti ujung-ujungnya ada denda administratif dan juga pengambil alihan
1: eksekusi tadi.
0: Lahan oleh negara. Seperti
1: siap,
0: itu.
1: Siap, toh. Siap.
0: Kayak gitu.
1: Nah, tadi kan ada banyak yang terlibat ya.
0: Betul, betul.
1: Pak Rizky sama... Betul. Mas Fatah dan kejaksaan sendiri di Satgas PKH itu sebagai apa?
0: Baik, jadi kan ini Satgas PKH ini pusat ya, memang dibentuk oleh instansi-instansi pusat dan nanti di daerah ini fungsinya ini untuk mendukung ketika ada kegiatan-kegiatan di daerah. Nah, Satgas kejaksaan di Satgas PKH ini sebagai ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksananya. Ini tanpa menyampingkan instansi yang lain ya. Kita tetap bersinergi, tapi memang di Perpres ini dari, di Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait dengan Satgas PKH ini Jampitsus ya, kejaksaan ini sebagai ketua pelaksana. Dan itu bukan orang yang melekat tapi jabatan.
1: Jabatan.
0: Iya, bukan jabatan seperti
1: baik. Iya, siapa yang menjabat sebagai itu betul. Kemudian menjadi ketua pelaksananya betul, dari Satgas
0: betul.
1: PKH begitu ya kurang
0: betul,
1: lebih.
0: Betul, betul, betul. Okay. Siap.
1: Saya melihat porsinya berarti memang besar di kejaksaan ini begitu ya,
0: besar,
1: amanahnya
0: tapi,
1: maksudnya.
0: Iya besar tapi tanpa menyampingkan instansi yang lain,
1: lain
0: ya,
1: tetap juga.
0: Kita bersinergi.
2: Siap, berkolaborasi.
1: Iya, oke, silakan Mas Fatah ditambahkan.
2: Iya, tadi menyambahkan dari Mas Rizky mengenai kewenangan kejaksaan, kemudian apabila peran-peran kejaksaan apabila nanti suatu tindak pidana kebakaran lahan atau hutan itu sudah diadili, bagaimana dengan keadaan di tempat, di TKP seperti itu, kerusakannya seperti apa, itu sebetulnya juga diatur di dalam undang-undang itu, di dalam undang-undang KUHP. Jadi ketika pelaku perusakan atau kebakaran lahan ini atau hutan adalah suatu korporasi, ya, disebutkan ada pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokoknya itu adalah denda, seperti itu tadi. Kata Mas Rizky, gak mungkin kan kita masukin perusahaannya ke dalam lapas gitu.
1: Penuh.
2: Iya. Kemudian untuk pidana tambahan sendiri, nah ini di sini ketentuan-ketentuannya antara lain itu seperti dia dituntut untuk memulihkan keadaan di sekitar tersebut akibat tindak pidana, kemudian dirampas aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.
1: Yang tadi ya, analogi HP tadi ya.
2: Kemudian juga ada di situ dituntut untuk melakukan pelatihan kerja kepada masyarakat yang terdampak seperti itu, melakukan pemulihan juga kepada masyarakat seperti itu, melakukan ganti rugi seperti itu.
1: Ya. Jadi saya jadi belajar nih Pak Rizky sama Mas Fatah bahwa apa yang kemudian saya beli kemudian jadi milik saya atau ini di kita ya sebagai masyarakat ya pendengar maupun pemirsa itu. Ketika kita lakukan sesuatu yang tidak taat hukum, itu bisa lepas dari kepemilikan kita gitu ya.
0: Sangat betul.
1: Artinya gak boleh kayak, ya ini lahan-lahan saya mau saya apain, ya, itu gak boleh ya. Atau HP-HP saya mau saya pakai apa, tidak boleh seperti itu ternyata. Ada regulasi yang mengikat.
0: Ada regulasi yang mengikat. Misalkan Mbak Ais punya rumah sendiri, tapi rumahnya milik Mbak Ais, SHM-nya ada, tapi rumah itu digunakan untuk markas-markas apa gitu.
1: Markas ayam
0: ternakan. Misalkan ada judi apa di sini kan enggak boleh kayak gitu. Tetap itu nantinya bisa disita, dirampas.
1: Saya jadi agak menyesal contohnya kok saya tadi, Pak. Enggak ya, bercanda. Baik. Tapi semoga kita tidak melakukan hal semacam
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul. Ini kan fungsinya edukasi, makanya hari ini di RN itu untuk yang nomor satu ya edukasi seperti
1: kasih
0: itu.
1: Kasih pesan yang kuat dong Pak agar kita agar kita benar-benar tidak hanya mendengarkan ataupun melihat dari tayangan ini, tapi juga langsung bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam praktiknya kita bukan termasuk yang melakukan begitu. Silakan Pak Rizky dan juga
0: Mas Kota. Ini untuk kebakaran hutan dan lahan ya?
1: Iya.
0: Jadi buat pemirsa ya, pendengar RI Sumenep ini, mungkin di sini kami kan memang fungsinya sekarang lagi menjalankan fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan terkait dengan temanya kebakaran hutan dan atau lahan. Yang paling penting pesan kepada pemirsa ini kan, jangan sembarangan membakar sesuatu. Itu aja Pak Ais. Membakar sesuatu tuh bisa barang, bisa sampah, bisa rokok segala macam, itu jangan sembarangan membakar dan membuangnya sembarangan seperti itu Pak. Nah yang kedua mungkin patuhi ketentuan hukum. Jadi kan tadi sudah disampaikan juga ada beberapa ketentuan hukum, baik itu di Undang-Undang Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup maupun di KUHP sendiri, dan bahkan ada surat edaran ya. Untuk di Kabupaten Sumenep ini ada surat edaran yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah itu tinggal di teman-teman baca dan patuhi. Yang selanjutnya, kita ini memang gak cukup untuk satu instansi atau satu orang saja. Kita ini memang untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan itu butuh semua unsur masyarakat terlibat. Jadi mari kita jaga lingkungan bersama, mari kita selalu ingatkan satu sama lain bersama, dan apabila ada kejadian di masyarakat yang memang ada timbul percik-percik seperti kebakaran hutan dan atau lahan, segera dilaporkan ke pihak yang berwenang. Baik itu ke BPBD atau ke damkar untuk pencegahan langsung tindak lanjutnya, baik itu ke kepolisian apabila memang dirasa ada tindak pidananya. Seperti itu Pak Ais. Nanti ditambahkan sama Mas Fatah ya.
1: Silakan langsung Mas Fatah.
2: Baik, terkait saya menambahkan sedikit sebelum memberikan pesan.
1: Siap-siap.
2: Terkait intervensi penyitaan barang pribadi tersebut. Jadi intervensi negara di sini bukan semata-mata ingin merampas atau menyita aset, tetapi juga untuk melindungi kepentingan bersama dari masyarakat. Jadi bukan semata-mata ini aset pribadi saya, lahan pribadi saya, kemudian bebas kita gunakan untuk sewenang saya, untuk apapun terserah saya. Enggak, karena di sini juga ada kita hidup di masyarakat, kita hidup di negara, ada kepentingan masyarakat yang lain yang harus negara lindungi, seperti itu. Dan intervensi negara dalam menyita aset tersebut adalah merupakan bentuk upaya negara melindungi masyarakat di sekitar lahan tersebut. Seperti itu.
1: Baik. Ya, kembali pada hak dan kewajiban kita sebagai WNI
2: Iya, betul.
1: WNI itu ya, kalau sudah berani mengatasnamakan diri sebagai WNI, Anda beli apa-apa di sini, ya ikut aturannya. Begitu ya, yang kurang lebih bisa kita lakukan. Boleh disapa dikit-dikit ya, pendengar maupun pemirsa, soalnya banyak yang bergabung ini. Terima kasih ya Mbak Mary, kemudian juga ada akun Normal People, waduh. Ada juga Pak Indra, terima kasih. DR3, E2W, terima kasih ya. Subscribe YouTube RRI Sumenep Net. Kemudian juga ada Pak Hairul, mantap, Kejaksaan Negeri Sumenep Kejari hari ini. Terima kasih ya Pak, menyampaikan Pak. Banyak hal. Sebenarnya membakar itu ada yang boleh loh.
0: Apa tuh?
1: Membakar lemak.
0: Wah, itu
1: harus sering. Itu aja. Biar sehat ya. Daripada membakar
0: sekarang
1: yang lain-lain.
0: Sekarang di Sumenep ini ada pedal katanya Pak.
1: Ada
0: baru pedal ya.
1: Iya, habis ini ya. Kalau rilis ya, kita bakar lemak bareng-bareng. Jangan bakar lahan ataupun bakar hutan. Terima kasih banyak ya Pak Rizky. Terima kasih. Mas Fatah. Ilmunya luar biasa sudah disampaikan. Salam buat rekan-rekan di Kejari Sumenep. Semoga lain kali bisa ketemu lagi ya. Enaknya kita bahas apa lagi nih?
0: Boleh, nanti kita lihat situasi yang enaknya bahas apa kita
1: khas. Siap. Yang pastinya menarik dan mengedukasi.
0: Betul.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di rangkaian Sumenep Siang ini. Saya Ais pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumenep Siang ini.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar dan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horse Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan, soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Sumenap siang ini.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa, Cil?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi

RRI berita kehilangan dari Nurholis Ahmad Sani di Mangong-Mangong RT3 RW RT6 RW3 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, telah hilang STNK roda 4 dengan nomor Nopol M1988TR atas nama Nurholis Ahmad Sain dengan alamat Mangong-Mangong, pendengar, hilang pada Kamis 11 Oktober sekitar pukul 9 pagi, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Kecamatan Arjasa menuju Kecamatan Kota Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Nurholis Ahmad Sain, nomor handphone 087-890-809-786, 087-890-809-786, atau ke LPP RRI Sumenep.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Gitu. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk

0: rangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulo Situng, Provinsi Cebetemor. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetemor. Kemulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2006 lekor. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sareng BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sareng tahun sebelumnya ke baik kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2020 sareng tahun sebelumnya ke baik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sareng motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKL LJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Madura hari ini.
2: Selamat siang pendengar CRRI. Saya Gita Yu menemani Anda Madura hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Seperti biasa pendengar, saya akan menemani Anda berbagai informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Saya Gita Yu dan Ratna akan hadirkan kabar aktual di Madura hari ini. Assalamualaikum Ratna, apa kabar kamu hari ini? Ratna, apa bisa mendengar suara saya? Oke, nampaknya ada trouble ya pendengar. Kita coba kembali menghubungi Ratna. Tapi beberapa informasi akan kami hadirkan dari Sumenep ini terkait baksos kemarin yang dilaksanakan oleh gubernur. Ada juga Kemenhaj Pamekasan yang menyebut skema PPIH mengurangi beban jemaah. Ada juga yang Satreskrim Sumenep ungkap kasus dugaan pencabulan. Baik, sambil menunggu sambungan kembali bersama Ratna untuk informasi dari Sampang dan Bangkalan, kali ini saya ditemani juga dengan gatekeeper kami Wai Sulkarni ya, yang standby di gatekeeper. Baik, saya langsung hadirkan informasi perdana hari ini, yakni Pemprov Jatim yang menggelar kegiatan Sapa Bansos dan Baksos di Pantai Slopeng Dasuk Sumenep kemarin dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan penyaluran berbagai bantuan meliputi zakat produktif bagi pelaku UMKM, alat dan mesin pertanian, alat tangkap nelayan, bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemprov Jatim juga menyelenggarakan hitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis serta layanan kesehatan gigi dan mulut. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astatriono menyampaikan pihaknya menyediakan kuota hitanan massal bagi 163 anak dan juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi 200 orang serta pemeriksaan gigi dan mulut bagi 100 orang. Total 463 penerima manfaat. Kegiatan Sapa Bansos dan Baksos difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya wilayah pesisir di Kabupaten Sumenep. Baik, saya coba kembali tersambung bersama Ratna. Ratna? Oke, namanya belum ya pendengar. Saya kembali hadirkan lagu sebelum saya bergeser ke informasi lainnya di Madura hari ini.

0: Oke, baik, masih di Madura hari ini pendengar. Kita coba kembali tersambung bersama Ratna yang berada di RRI Sampang. Ratna, sudah bisa mendengar suara saya? Ratna? Oke, Ratna. Ya. Ratna belum bisa tersambung. Oke. Saya kembali hadirkan berita selanjutnya masih dari Oke, kita bergeser ke Pamekasan ya, pendengar. Ini calon jemaah haji asal Pamekasan mulai diminta persiapan menghadapi tahapan penyelenggara ibadah haji 2027. Selain menjaga kondisi fisik, jemaah juga dihimbau mempersiapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, BP, Kepala Kemenhaj Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, meski ada kenaikan harga BBM dan hotel, DPRD dan pemerintah tetap memperhatikan BP yang harus ditanggung jemaah dan dikatakan juga masih terjangkau. Halim menyebut DPR dan pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggara ibadah haji tahun depan sebesar 98,4 juta. Ini rinciannya yang harus dibayarkan jemaah sebesar 54,6 juta. Nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji 43,8 juta serta manfaat akun virtual 3,4 juta, subsidi 3,2 juta. Menurut Halim, tinggal menunggu keputusan Presiden untuk BP setiap embarkasi. Perbedaan setiap embarkasinya disebabkan oleh jarak penerbangan, biaya aftur yang diperlukan. Mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah, estimasi BP jemaah yang masuk embarkasi Surabaya sebanyak 61,3 juta. Jumlah ini jemaah telah memiliki setoran awal 25 juta dikurangi nilai manfaat. Kemudian akun virtual dan subsidi pemerintah sehingga estimasi sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah sekitar 29,7 juta. Baik, kita sudah tersambung bersama Ratna. Ratna?
1: Ya, ayo.
0: Oke. Dua informasi tadi sudah kami hadirkan. Ya, ini yang pertama terkait Gubernur Jatim gelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial. Kemudian dari Pamekasan, Kemenhaj Pamekasan sebut skema BP 2027 untuk mengurangi beban jemaah. Silakan informasi selanjutnya, Sampang dan Manggalan.
1: Baik, terima kasih Ayu. Dari Sampang, kita terkait dengan data perlindungan sosial, di mana aktivasi data perlindungan sosial di Kabupaten Sampang masih rendah. Dan tingkat aktivasi data melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos di Sampang ini tercatat masih sangat rendah. Portal ini merupakan sistem digitalisasi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos. Bisa lebih tepat sasaran dengan syarat wajib mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Kabid Pelindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos PPA Sampang Erwin Elmi Syahrial menjelaskan bahwa rendahnya capaian ini salah satunya disebabkan oleh kendala teknis. Sistem Perlinsos sempat mengalami pemeliharaan dan selama 3 hari, sehingga para agen tidak dapat melakukan proses entry data secara maksimal, meskipun diutamakan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Bansos agar tetap terdaftar dalam sistem layanan aktivasi Perlinsos sebenarnya juga terbuka dan bisa dilakukan oleh masyarakat umum secara luas. Dan berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per Oktober 2026 dari total 361.339 KK yang terdata di wilayah tersebut, ada di 3.258 KK yang melakukan aktivasi. Dengan demikian, pencapaian aktivasi data Perlindos di Sampang baru menyentuh angka sekitar 0,90%. Dan berikutnya pendengar, masih dari Sampang, di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Jawa Timur menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Dan Kepala Bakes Bangpol Sampang Haji Khairiyah mengatakan Setiap bantuan keuangan yang diterima partai politik harus dikelola sesuai ketentuan, serta didukung administrasi dan bukti penggunaan anggaran yang lengkap. Penegasan tersebut disampaikan dalam bimbingan teknis pengolahan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bersama BPPKAD dan Inspektorat. Menurut Hoiria, tertib administrasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penyaluran, dan juga penggunaan hingga pelaporan anggaran. Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana perlu dibangun sejak awal agar proses pertanggungjawaban dan berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Bakis Bangpol Sampang berharap partai politik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap pengelolaan harus sesuai dengan peruntukan dan dilengkapi dokumen penting, dokumen pendukung lainnya yang sah, sehingga penggunaan bantuan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sesuai realisasi di lapangan. Demikian kita informasi dari dua informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenat.
0: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Sumenat. Satuan Reserse Kriminal Polresta Sumenat mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan di Kecamatan Batu Putih Sumenat. Pria berinisial J, 22 tahun, diamankan. Kasih Humas Polresta Sumenat Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus ini berdasar laporan polisi tanggal 25 Juni. Peristiwa diduga terjadi pada 3 Juli sekitar pukul 00.30 WIB di Kecamatan Batu Putih. Dalam perkara ini seorang perempuan NH 18 tahun diduga menuruti keinginan terlapor melakukan hubungan suami istri setelah dijanjikan akan dinikahi. Kemudian diketahui hamil dan melahirkan. Namun terlapor diduga tidak memenuhi janjinya dan diketahui telah menikah dengan perempuan lain. Dalam penanganan perkara, polisi ikut mengamankan sejumlah barang bukti, pakaian yang berkaitan dengan kasus. Penyidik selanjutnya juga melengkapi administrasi penyidikan, kemudian pemeriksaan tersangka, serta melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Dia diamankan untuk menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Polresta Sumenep juga menghimbau masyarakat agar menghormati proses hukum dan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban demi menjaga privasi serta mencegah dampak psikologis lebih lanjut. Baik, sebelum saya bergeser kembali ke Ratna pendengar, kita akan simak yang satu ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda di Madura hari ini.

0: Baik, terima kasih. Anda masih bersama kita, Ayu dan Ratna. Informasi selanjutnya dari Sampang. Ini terkait dengan sekolah bebas kerusakan berat di Bangkalan. Silakan, Ratna.
1: Ya, terima kasih, Ayu. Kita masih ada beberapa informasi yang berikut ada dari Bangkalan ya, terkait sekolah bebas kerusakan berat di Bangkalan ini. Targetnya 2028, di mana Bupati Lukman Hakim menargetkan 2028 ini seluruh sekolah di Bangkalan bebas dari kerusakan berat dan konflik lahan ya, dan praktik pungutan liar. Dan Lukman Hakim, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menargetkan di 2028 tidak ada lagi sekolah mengalami kerusakan. Tentunya ini juga pencapaian target 2008 ini tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan sarana dan juga prasarana sekolah, serta penerapan tata kelola yang bersih juga harus menjadi prioritas. Sehingga dirinya meminta kepada para kepala sekolah tidak ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menghadapi persoalan penyelenggaraan pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai kendala dapat segera ditangani dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Bupati Lukman menambahkan bahwasannya upaya tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, sekaligus mendukung terciptanya sekolah yang layak dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang terkait proyek PJU Sampang yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini. Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memutuskan untuk tetap melanjutkan tender ulang untuk 8 paket pembangunan penerapan penerangan jalan umum atau PJU, meski sempat disarankan batal oleh kelompok kerja atau pokja pengadaan barang dan jasa akibat keterbatasan sisa waktu anggaran. Disub mengakalinya dengan memangkas masa kerja pelaksana dari 60 hari menjadi 45 hari kalender. Dan Kepala Bidang Hubungan Darat Khutaibul Umam membenarkan langkah pemangkasan durasi proyek tersebut, dan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi intensif dengan Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Barjas Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang agar proyek senilai belasan miliar rupiah ini tetap terrealisasi tepat waktu. Umum menegaskan bahwa kegagalan tender sebelumnya berdampak langsung pada sisa waktu pengerjaan di lapangan. Namun pihaknya optimistis seluruh paket pekerjaan PJU tersebut dapat diselesaikan secara komprehensif sebelum tahun anggaran berakhir.

0: dan pihaknya menargetkan seluruh proses pengadaan dan penetapan penyedia jasa rekanan atau rekanan dapat dituntaskan oleh Pokja pada 28 Oktober mendatang. Dan kendati demikian, Dishub tetap menyiapkan skenario cadangan jika situasi teknis di lapangan tidak memungkinkan. Demikian kita dari informasi dari Bangkalan juga Sampang, dan masih ada sisa dua informasi lagi akan hadir di Madura hari ini. Kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, bergeser ke Pamekasan. Proyeksi pendapatan Pamekasan dalam rancangan APBD 2027 menjadi sorotan sejumlah fraksi. Pendapatan diproyeksikan turun 12,99% atau 268 miliar dibandingkan 2026. Ketua Fraksi Gelora Perjuangan DPRD Pamekasan Muhammad Saidi Romli meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan, terutama dari sektor pajak daerah. Target pendapatan perlu disusun secara tradisional menurutnya karena salah satu penopang pembiayaan pembangunan pelayanan publik. Sorotan serupa disampaikan fraksi Partai PKB Muhammad Faridi. Selain mempertanyakan penurunan pendapatan, juga meminta penjelasan mengenai alokasi belanja birokrasi di RAPBD 2027. Bupati Pamekasan mengatakan penurunan proyeksi pendapatan tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja pemerintah daerah. Perbedaan penilaian dapat terjadi akibat perbedaan dasar. Namun dasar perhitungan serta komponen pendapatan yang mengalami penyesuaian masih perlu dijelaskan terperinci. Pembahasan RAPD 2027 diharapkan dapat memastikan target pendapatan disusun secara realistis dan alokasi belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Baik, Ratna?
0: Ya, ayo. Masih ada saya dua informasi ya. Informasi terakhir di Madura hari ini dari Sampang, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang mendorong petambak menjaga kualitas garam di tengah hasil produksi yang positif pada musim panen 2026. Dan upaya ini dilakukan agar garam Sampang semakin diminati perusahaan dan mampu bersaing di pasar. Kepala Bidang Perikanan Budidaya di KP Sampang, Aim Mahfud, mengatakan petambak perlu menjaga semangat produksi sekaligus memperhatikan mutu garam yang dihasilkan. Luas lahan garam rakyat di Sampang mencapai sekitar 3.218 hektar. Sehingga memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pasar. Menurut Mahfud, cuaca yang mendukung sejak Juli 2 hingga Oktober 2026 membantu para petambak menghasilkan garam sesuai harapan. Namun, peningkatan produksi perlu diimbangkan dengan pengolahan yang baik agar kualitas garam tetap terjaga. DKP Sampang juga melakukan pendataan dan pemantauan produksi melalui petugas serta penyuluh di lapangan. Pemerintah berharap pembinaan kepada petambak terus ditingkatkan sehingga garam lokal semakin diminati, industri memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petambak. Dan informasi terakhir terkait PDAM, ini perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Trunojoyo, Kabupaten Sampang, menghimbau seluruh masyarakat dan pelanggan untuk menerapkan pola hemat air, serta mengoptimalkan penampungan air selama musim kemarau ekstrim ini. Himbauan itu dikeluarkan menyusul dampak fenomena El Nino yang kuat memicu penurunan tajam pada kapasitas produksi sumber air bersih di wilayah Sampang. Dan menurut Kabid Teknik Pemberunda Air Minum Trunojoyo Sampang, Khalilur Rahman, menjelaskan bahwa dampak paling signifikan terjadi di wilayah kawasan perkotaan. Debit air baku yang bersumber dari sumber bor dan mata air mengalami penyusutan yang sangat drastis. Dan kapasitas produksi di wilayah perkotaan merosot tajam dalam kondisi normal mampu memproduksi mencapai 30 liter per detik. Saat ini debit air yang tersisa dan dapat diolah turun drastis menjadi hanya 5 liter per detik. Sebagai langkah bersama dalam menghadapi fenomena kemarau ini, tentunya dihimbau untuk seluruh pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan hemat. Prioritaskan penggunaan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok dan mendesak harian. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini di 15 Oktober 2026. Kita bergeser ke Sumenep. Silakan Gita.
1: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar, informasi terakhir dari Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menekankan pentingnya nilai Al-Quran sebagai pedoman ASN menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Penguatan spiritual diimbangi dengan profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas. Ini melibatkan ASN dan P3K, Kualitas birokrasi tidak hanya ditentukan kompetensi teknis, tetapi moral yang kuat. ASN harus menjalankan amanah dengan jujur, bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan adil. Ketua DPC PDI Perjuangan berharap nilai Al-Quran tercermin dalam perilaku aparatur sehari-hari, bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi memperkuat kehidupan rohani. Gerakan ini diharapkan meningkatkan kebersamaan sinergi antar instansi. Dan juga kegiatan yang berkenaan dengan rangkaian peringatan Hari Santri dan Hari Jadi ke-757 Sumenep, sekaligus upaya membudayakan pembacaan Al-Quran di lingkungan pemerintahan. Baik, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan pendengar dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan demikian Madura hari ini menghadirkan berbagai informasi. Saya Gita Ayu bersama Ratna mewakili seluruh tim produksi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ของ
1: Sumenap siang ini.
2: Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep, berita olahraga Kamis 15 Oktober bersama saya Gita Ayu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keamanan pemain dan staf pelatih menjadi prioritas dalam menentukan agenda uji coba Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday November mendatang. Situasi keamanan kawasan Timur Tengah belum kondusif membuat PSSI mengevaluasi rencana di sejumlah negara kawasan tersebut. Erick mengatakan PSSI sebelumnya mencapai kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menggelar laga uji coba. Namun perkembangan situasi politik keamanan menjadi pertimbangan. PSSI akan kembali berkomunikasi dengan negara terkait untuk memastikan keamanan lokasi. Langkah ini dilakukan agar persiapan Timnas Indonesia berjalan dengan mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim. Pebulu tangkis tunggal putra Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah harus mengakhiri kiprahnya pada babak pertama Denmark Open. Atlet yang akrab disapa Ubed kalah 2 jam langsung dari wakil Kanada Victor Ley dalam pertandingan SJF Bank Arena Odense Denmark. Game pertama Ubed sempat memberikan perlawanan ketat dan akhirnya tertinggal. Game kedua Ubed berusaha bangkit dan memperkecil ketertinggalan melalui sejumlah smash menyilang. Namun pertahanan rapat Victor Ley membuat Ubed kesulitan mengembangkan permainan sehingga akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Madura United bertekad kembali meraih kemenangan menjamu Bayangkara FC pada pekan kelima Super League. Pemain Madura United Danilo Santa Cruz termotivasi membawa timnya bangkit meraih poin di kandang sendiri dan ini menjadi kesempatan bagi MU memperbaiki hasil pertandingan sebelumnya sekaligus meningkatkan posisi di klasemen. Taguan Ovantrian melaporkan.
1: Laskar Sapekra berusaha bangkit untuk menghadapi laga lanjutan Super League pekan kelima menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP. Pemain Madura United Danilo Santa Cruz mengatakan, meski sebelumnya menelan kekalahan dari Persik Kediri, dirinya bersama seluruh pemain dan staf pelatih memiliki motivasi tinggi untuk bangkit dan kembali meraih kemenangan. Ia menjelaskan, kekalahan pada pertandingan sebelumnya tidak mengurangi keyakinannya terhadap kemampuan tim. Dirinya yakin, Madura United memiliki kualitas dan semangat untuk menunjukkan performa terbaik saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Menurutnya, pertandingan kandang menjadi kesempatan penting bagi Laskar Sapekra untuk memperbaiki hasil sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah gagal meraih poin pada laga sebelumnya. Ia mengungkapkan, upaya meraih hasil maksimal tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tetapi membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab seluruh anggota tim. Sejujurnya saya merasa termotivasi dan optimis. Saya sangat percaya pada tim ini, percaya bahwa tim akan memberikan yang terbaik di pertandingan yang akan dimainkan di kandang. Tentunya masing-masing dari kami, dan saya percaya pada rekan serta staf pelatih akan memberikan yang terbaik di pertandingan kandang ini. Kami tentu akan berusaha memberikan yang terbaik dari setiap pemain agar dapat membantu tim meraih 3 poin dan mempertahankannya di rumah sendiri. Menghadapi Bayangkara FC, Madura United diharapkan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk kembali ke jalur kemenangan. Dukungan supporter juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun motivasi para pemain sepanjang pertandingan nanti.
0: Federasi Olahraga Petang FOPI Jatim mengusulkan penambahan nomor pertandingan di Porprov Jawa Timur. Dalam usulannya, 17 nomor pertandingan diajukan, bertambah 6 nomor dari sebelumnya 11 nomor. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jatim, Abdul Hafiz, mengatakan pertandingan petang direncanakan berhasil di lapangan Petangki Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Penambahan nomor diharapkan membuka kesempatan lebih luas atlet berkompetisi. Selain itu, Porprov 2027, FOPI Jatim juga menjajaki penambahan nomor pertandingan di Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Cabang olahraga petang mempertandingkan 13 hingga 14 nomor pada PON. FOPI berharap penambahan nomor dapat memperluas pembinaan atlet dan meningkatkan peluang meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumenep kembali menggelar kejuaraan Atletik Bupati Cup. Ini menjadi bagian agenda rutin tahunan mendorong pembinaan atlet menjaring bibit-bibit atlet potensial di Sumenep. Familia melaporkan.
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurkap Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Stadion Gor Ayani Sumenep. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 tersebut diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
3: Harapan kami ya, dari pelaksanaan ini akan memunculkan atlet-atlet baru ya, yang jelas itu ya. Jadi dari hasil kejurkap ini akan ada regenerasi dari senior-senior yang akan juga melepaskan gitu, gantung sepatu. Sehingga dari atlet pemula ini saya mendapatkan atlet yang baru yang mungkin nantinya pada ending terakhirnya di Porprov.
2: Mujib menambahkan, para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat serta uang pembinaan sekaligus diproyeksikan masuk dalam program pembinaan atlet daerah atau atlet binaan PASI Sumenep. Kejurkap kali ini mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Hmm. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, yuk yang udah siap-siap mau ngobrol sama saya. Mau silaturahmi lewat udara dengan teman-teman yang lain. Ya, di 3 jalur telepon 665396 662317 0328 gue di areanya atau 0811334501. SMS dan WhatsApp bisa juga diundang. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep oi. Siapa?
1: Syukran oi.
0: Syukran, Pak Syukran, kabar baik hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, kabarku masih dalam keadaan baik, Pak. Kabar Bagita sendiri?
0: Baik, sama dong.
1: Alhamdulillah, semoga tetap selalu dalam keadaan baik ya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Alhamdulillah, kalau udah sama-sama baik, apapun yang kita inginkan, insya Allah tercapai ya bagi
0: amin.
1: Saya.
0: Amin, insya Allah, amin.
1: Iya. Bagaimana cuaca, Pak?
0: Aduh, syah, gitu itu nggak berubah.
1: Ya, apa boleh buat.
0: Tapi kalau di Pak Syukron, tapi kalau di peragaan tuh kayaknya hujannya lebih dulu ya biasanya gitu.
1: Enggak. Bahkan ya? Di bagian timur yang dikenal hujan.
0: Soalnya kalau saya itu perjalanan pulang dari Surabaya itu ya, biasanya di nyampe di peragaan itu hujan. Nah, nyampe ke Bluto habis gitu enggak gitu.
1: Enggak hujan.
0: Enggak hujan ya. Belum ya?
1: Sendiri.
0: Belum ya?
1: Belum, alhamdulillah. Masih kata orang Madura. Belum di Pareng.
0: Oke. Semoga segera di Pareng ya.
1: Di Pareng. Tapi bukan di Bereng, Mbak. Bukan di Bereng. Nanti karena kalau ada rengnya itu terkadang dibalik-balik sama teman-teman.
0: Oke, lagunya ya saya bacakan ya.
1: Ya, Mbak.
0: Roma Irama, gali lubang tutup lubang. Salahmu sendiri, selamat. Terus siapa nih? Jackie Rita Sugiarto. Secawan Jackie, madu
1: Jackie,
0: Christina.
1: Jackie.
0: Oke.
1: Lanjut ya.
0: Monggo.
1: Yang pertama buat Bagita. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Tetap selalu tetap selalu dilindungi.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Nah, sekarang banyak orang sakit, Mbak.
0: Iya.
1: Iya. Karena kalau kita tidak hati-hati sendiri kan, kita yang sendiri kan, nak.
0: Kita yang rugi ya.
1: Iya, betul. Salamnya ya. Juga salamnya buat semua teman-teman RRI Kompakan. Ada Kak J.A., Mbak Irma, juga ada Winda, ada Wanda Kompakan. Ditunggu gabungannya gitu. Juga ada Om Boang. Juga ada siapa itu yang dari Pamekasan? Mang Ipan. Juga ada Mas Roni Sanjaya Kompakan yang selalu bareng kucing itu, Mbak.
0: Siap.
1: Juga salamnya ada Mbak Susana Kenjing Doso, ada yang dari kawasan Sumenep, ada Abasuni Supriyadi, Kang Dewa Suraying. Semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak ya. Iya. Spesial lagunya itu buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Gita, sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, makasih.
1: Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Halo. Aduh. Kenapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Ya.

0: Vicky Rita Sugiarto bentar lagi. Terus Cantika Davinka Mencintai Tak Dicintai. Selamat. Tuh. Salam sendiri.
1: Mencintai Tak Dicintai itu repot.
0: Rumah Irama.
1: Bertepuk sebelah tangan itu namanya.
0: Apa?
1: Bertepuk sebelah tangan namanya itu kalau Mencintai Tak Dicintai.
0: Iya, tipang. Anunya, jalannya tuh ya kan kayak gitu ya kan. Ibaratnya.
1: Lagu ada Elvi ya?
0: Apa?
1: Ada apa namanya? Mandi Madu ya apa namanya?
0: Krisna, Secawan Madu Krisna.
1: Oh. Iya, Secawan Madu aja.
0: Iya, oke.
1: Eh, salamnya ya.
0: You. Nah,
1: pertama tentunya buat Campian Selaku Sang Pandu Siar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat ya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Barusan ada Kesukron ya. Sama Nyiwanda. Ada Jeki Arimbinya. Ada Irma Rahyono. Ada Evi. Ada Iim juga. Terus ada Dewa Surangi, Riki Anggora, Basuni, Supriyadi, Farid juga, Bu Fathor, Bu Yuni. Terus ada kesemuanya aja dah.
0: Tidak
1: kesenggol.
0: Siap.
1: Ada tanpa nama juga.
0: Siap.
1: Lagunya Cawan Madu. Oke. Buat yang ngerasa ya, nggak ngerasa pedung. Ya, buat sampean makasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Susanto ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak?
2: Dengan Faruk di Saronggi.
0: Pak Faruk, kabar baik hari ini, Pak Far?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Sampai apeluan nih, Pak.
0: Tak usah olahraga lah apeluan ya.
2: Tak usah olahraga, Pak. Apeluan. Iya, yeah, sama lah. Kalau soal cuaca.
0: Panas banget memang.
2: Sama-sama panas sekali.
0: Banget-banget. Ini tanaman kalau nggak sering-sering disiram bisa kering ya.
2: Iya, tapi anginnya agak-agak kencang, Mbak.
0: Iya, saya lihat di
2: meskipun
0: luar juga
2: panasnya luar biasa, anginnya agak kencang.
0: Iya, tapi anginnya panas ya, bukan angin dingin, angin panas nih.
2: Iya, kalau siang hari, Mbak, kalau malam.
0: Panas
2: ya
0: juga,
2: agak
0: Pak.
2: Dingin.
0: Panas kalau di rumah tuh, Pak. Duh, panas banget ya Allah.
2: Ya makanya saya nggak ada di rumah sekarang.
0: Di mana?
2: Di luar ini ada di selatannya rumah.
0: Iya ya, memang enak tidur di lencak depan tuh kayaknya tuh. Ya.
2: Ini saya dung-tedungan ini benar. Punggana nangka.
0: Duh, saya nggak kegeren nangkana raja.
2: Ada nangkana, Pak.
0: Duh.
2: Duh. Ya.
0: Oke, oke.
2: Kayak ginilah mencari angin, mencari udara yang segar. Biar tak perluan.
0: Siap.
2: Ya lagunya saya mendukung lubang tutup lubang, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Salamnya untuk Mbak Gita ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga ada Bu Fathor, ada Mbak Irma Cempaka, dan juga ada Wanda Winda, ada Jeki, Abasuni, ada Ricky. Dan juga ada di Pamekasan ada Mas Wawan, Abah Halim, Bu Yoni, Jeffrey, Mas Ivan. Mas Ivan ditunggu gabungannya ya, dan ada kesemuanya saja, Mbak.
0: Siap.
2: Lagu itu untuk Siska ya, semoga Anda sehat selalu. Makasih waktunya, Mbak Gita.
0: Sami-sami, Bapak.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik. Secawan madu dari Christina. Baru saja kami hadirkan kurang dengan Anda. Silakan yang kembali ingin bergabung, pendengar, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari?
1: Kita dengan Wanda dari Pemekasan.
0: Wanda, kabar baik Wanda hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Kabarnya Wanda kita gimana?
0: Baik juga saya, sama kayak kamu.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu baik. Ya, kenapa baik?
0: Lagunya ya, lagunya saya bacakan ya, lagunya ya. Roma Irama, gali lubang tutup lubang, salahmu sendiri selamat, curahan hatiku, Nazia Maruyana, Satru, Deni Caknan, bercermin di air keruh, Mayang S.
1: Mayang.
0: Ya, oke. Okay.
1: Filmnya yang pertama buat Mbak Dita, selamat ya, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin, kamu juga ya.
1: Ya, amin. Terus filmnya ada Satru, ada Desi, Arindi, dari Kertma, Irma, Mbak Dita, Mama Susana. Ada kesemuanya filmnya tanpa kesedihan.
0: Oke. Okay.
1: Artinya, saya sudah berhasil mengingatkan.
0: Ya.
1: Sebab kita, terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
2: Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Ev, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah. Kabarnya baik. Kalau di luar tuh, aduh, panas banget. Kalau tadi malam gerah.
0: Ya, betul.
2: Kalau di Mbak Gita di mana tadi malam gerah enggak ya?
0: Aduh, panas banget di sini. Kayaknya sama enggak, ini.
2: Maksudnya tadi malam.
0: Iya, tadi malam.
2: Ya. Kalau di sini tadi malam gerah.
0: Tadi malam, kemarinnya lagi, kemarin lusa, ya. Panas.
2: Gerah terus ya.
0: Ye.
2: Ya, hampir adzan subuh itu agak mendingan.
0: Gitu ya.
2: Iya. Okay. Lagunya ada apa?
0: Roma Irama, gali lubang tutup lubang, bercermin di air keruh, Mayang S, salahmu sendiri selamat, curahan hatiku, Nazia, Satru, Deni Caknan.
2: Curahan hatiku aja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salamnya ya.
0: You.
2: Buat Mbak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Dekian malam Jumat manis lupa kita.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Terus juga ada Mas Wawan, ditunggu gabungannya Mas Wawan. Terus juga ada Ali Pratama, ada Abah Halim, ada Mbak Yuni. Terus juga ada Iim, ada juga Keto Ing.
0: Siap.
2: Dan itu Hendra kita bersama okay. Pak Sicirnya
0: yeah.
2: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Oke, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
3: Dengan Irma.
0: Irma, kabar baik Lekung?
3: Alhamdulillah baik. Kalau kabar, ya tetaplah sama dengan di semua lebat.
0: Gimana?
3: Panas banget.
0: Ya, betul. Tidak kelar.
3: Luar biasa. Kalau luar biasa gitu kan, itu luar biasa. Kalau malam itu nggak bisa nyapir.
0: Iya.
3: Apa namanya, berkeringatan.
0: Iya, betul.
3: Kalau Mbak Gita sehat juga ya?
0: Insya Allah sehat, sama kayak kamu.
3: Iya. Lagunya aku dukung salahmu sendiri ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salamnya yang perdana buat Mbak Gita Ayu. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Juga ada Wanda Sukron, Jeki, Winda, juga ada Iim, Mama Susana, ada Mbak Suni, ada Baru Karisma, Siska, ada Bu Bator. Pokoknya saya sampai ke semuanya, Pak.
0: Okay.
3: Terima kasih atas waktunya, Mbak.
0: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, saya terima kembali Anda. Sebelum 7 menit lagi kita akan adzan asar. Halo. Halo. Ayo, halo. Oke, belum ya. Saya undang kembali, silakan di 0811334501. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Dari Mandararu Baru, Pak Gita.
0: Abah Suni.
1: Abah Suni, iya.
0: Kabar baik,
1: gimana kabar di Sambian?
0: Hah?
1: Kabar di Sambian, katipun apa?
0: Oh, alhamdulillah baik. Abah baik juga hari ini.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Hyang Adipati gitu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Lagunya ada apaan, Ning?
0: Ini bentar lagi Peristiwa Silam Cucu Cahyati. Terus Curahan Hatiku Nazia.
1: Salahmu. Iya, yang nomor 2 itu.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya.
0: Monggo.
1: Yang perdana buat Neng Gita, selamat bertugas. Ya, ada Sukron, ada Wanda, ada Jeki, ada Winda, ada Epi, ada Mama Sana, ada Mama Jembaka, ada Irma, ada Dewa Suraye, Mama Batal, Mama Yuni, Supriyadi, Rehi Anggara, Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu.
0: Siap.
1: Maisa Jenar, Bahadim, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Baneng kitanya atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Abah Halim.
0: Abah Halim, kabar baik, Bah? Kabar baik, Bah?
2: Ya, alhamdulillah, Bah.
0: Lagi di mana sekarang, Abah?
2: Ada di Dasur.
0: Ada di Dasur. Oke. Bah, lagunya bentar lagi Peristiwa Silam Cucu Cahyati. Tapi selepas adzan ya, selepas adzan ya.
2: Iya.
0: Ikut ya.
2: Lagunya diborong semuanya ya.
0: Siapa?
2: Ya, salam jalannya. Yang pertama, buat pagi tadi. Semoga sehat, walafiat.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan semoga barokah umurnya dan barokah hidupnya.
0: Abah juga, amin.
2: Selanjutnya barisan ada Abah Sudi ya, Mas Vivi Anggara, Mas Farul Kedua, Abu Ibu Wator, dan semua Susana. Lagi ada Aisy ya, Mbak Aisy. Lagi ada Mbak Yuti, dan terakhir kepada Mas Kawan yang diadun. Mari Mas Kawan bagaimana terakhir. Terima kasih bagi tadi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Abah. Selanjutnya, halo. Aduh, salah. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Oh, Dandut. Dandut. Adalah kita.
0: Cakep, oi. Siapa? Aduh,
3: si Tuan Muda, si Duka Luara, Roni Sanjaya, si Lanceng Kebanceng, si Lanceng Kegenceng.
0: Bang Roni, kabar baik ya?
3: Ini siapa ya? Kamu bahas siapa?
0: Saya Gita Ayu, Pak.
3: Oh, Pak Gita Ayu. Gimana kabarnya, Pak Gita Ayu?
0: Baik, sekarang? Bapak.
3: Gimana di studio sekarang ada keadaan panas ya?
0: Banget panas.
3: Oh iya, iya. Kalau di Pemekasan panas juga gitu lah, Pak Ayu. Langsung aja salamnya ya, karena waktunya sudah sempit.
0: Ya.
3: Salam yang pertama untuk kita, selamat beraktivitas kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surajing, Abah Suni, Bang Sukron, Jeki Asmara bersama Arendi, Evi, dan tidak lupa pula untuk Irma, dan tidak lupa pula untuk Bang Herman yang ada di Desok sana, dan tidak lupa pula untuk Wanda. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Lagunya ikutan aja.
0: Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya selepas adzan ya. Sebelum adzan kita terima kembali. Aduh, mati. Karena ini 1 menit lagi udah ya sebelum adzan. Oke, okay. Ini karena adanya. Ini ya, singkat-singkat aja ya, yuk. Halo, aduh mati. Halo. Gimana ya ini kok mati ya? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: dengan JK Asmara, Pak.
0: Pak JK Asmara?
4: Iya.
0: Oke, kabar baik ya.
4: Alhamdulillah, pro dangdut adalah kita.
0: Cakep, oi.
4: Iya, lagunya ada apa, Pak?
0: Aduh, habis adan nanti ada peristiwa
4: iya,
0: silam.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Mm-mm.
4: Ya,
0: cucu Cahyati.
4: Yang pertama ya.
0: Siap.
4: Salamnya untuk bagi Dayung berdugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat baik di rumah.
0: Matur sekali.
4: Dan mudah-mudahan disumpah lagi di lain kesempatan, Pak ya.
0: Amin. Terima
4: dan
0: kasih.
4: Dan salamnya untuk kesemuanya saja. Mohon maaf untuk teman-teman karena waktunya sangat mepet sekali ya.
0: Iya.
4: Sama Adan Asyar ini.
0: Uh-huh.
4: Untuk kesemuanya, mohon okay. Maaf mungkin nanti malam ya.
0: Ya. Bisa diteruskan nanti malam.
4: Ya. Ya lagunya, Pak. Siap. Buat orang yang ada di Pamekasan, Pak, ya.
0: Ya.
4: Ya. Makasih, Pak.
0: Sama-sama, Bapak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di menit ke 17. Oke, akan dikumandangkan adzan Asar. Untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asar.

Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga,

0: Saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Asyriqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat rohani semata. Secara jasmani pun beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya berpostur sedang, tidak tinggi ataupun pendek. Fisiknya bagus, warna kulitnya kecoklatan, rambutnya tidak keriting juga tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis sahih dalam kitab Al-Mukhtashar Asy-Syama'il. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberikan gambaran tidak berbeda. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak tinggi juga tidak pendek sekali. Jika melangkah, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau setelahnya. Hadis sahih dalam kitab Al-Mukhtashar As-Sawail. Maknanya, beliau mengangkat kedua kakinya dari permukaan tanah dengan tarikan yang kuat, namun tetap santun dan tidak menunjukkan kesombongan. Cara berjalan seperti itulah yang merupakan gaya langkah orang-orang yang memiliki tekad tinggi, bercita-cita luhur lagi gagah berani. Selain itu, ia merupakan cara berjalan yang baik dan memberikan perasaan paling nyaman.

kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oke, ini last call ya. Terakhir saya terima Anda selepas adzan ini. Silakan yang masih ingin bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah milik Rene Pro Satu Genep. Sekarang yang dipandu oleh Mbak Gita Ayu yang cantik.
0: Amin. Dari siapa nih?
1: Biar aja Mbak Gita.
0: Pak Sub, kabar baik Pak Sub?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sebaiknya Mbak Gita, walaupun saya patah tulang.
0: Eh, kenapa Pak?
1: Iya, terjatuh Mbak.
0: Terjatuh?
1: Iya, terjatuh ke sungai.
0: Jalan naik sepeda motor atau bagaimana?
1: Nggak jalan.
0: Kok bisa Pak?
1: Iya, kan maaf ya sebelumnya. Kan saya ini kan tunanetra kayak gini. Terus ya namanya orang tunanetra ya gimana lagi Pak?
0: Mau kemana Bapak kok nggak ada yang mendampingi?
1: Saya sesudahnya dari kumpulan sholawat itu Pak.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Sendirian Pak ya waktu itu ya?
1: Iya sendirian. Biasanya Mbak saya sendirian terus. Kemungkinan saya sudah ajalnya Mbak. Ya gimana lagi?
0: Aduh semoga ini
1: namanya Pak, manusia itu tidak lepas dari ajalnya.
0: Iya dari cobaan ya, dapat cobaan Bapak
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Kan namanya manusia itu kan harus mensyukuri apa adanya Mbak kayak gini.
0: Oke baik. Semoga segera sembuh Pak, patah tulangnya. Di mana Pak? Kaki, tangan?
1: Di lutut, terus di

0: kaki, di pinggang.
1: Aduh, semoga segera sehat selalu Pak ya. Semoga Allah
0: amin, ya.
1: Ganti dengan
0: amin,
1: keberkahan amin. Yang aduh luar biasa ya, kita nggak pernah tahu
0: iya.
1: Setiap cobaan itu. Oke, sehat iya. Selalu, semangat selalu Pak, semangat.
0: Amin Mbak, amin.
1: Oke, lagunya
0: ada apa Mbak?
1: Atau mau request nih, saya kasih hadiah buat Bapak supaya menghibur hati.
0: Saya minta apa ya? Jangan pura-pura aja lah, Mbak.
1: Dari siapa itu?
0: Enggak tahu lah pokoknya. Jangan pura-pura aja.
1: Jangan pura-pura. Siap.
0: Iya.
1: Oke,
0: iya, Mansur
1: ya
0: ini
1: ya. Ada.
0: Iya.
1: Siap.
0: Salamnya
1: Pak.
0: Ya. Untuk Mbak Gita Ayu, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan
1: Bapak.
0: Nanti malam bertepatan dengan malam Jumat Manis. Doa Mbak Gita, terus teman-teman semuanya, doa diistijabah oleh Allah ya.
1: Amin, begitu juga Bapak, amin.
0: Iya, amin ya. Terus salamnya ya, ada Dek Jeki, ada Lek Winda, ada Lek Sukron, ada Lek Siska, ada Lek Faruk Karisma. Terus ada Abah Sunni, ada Pak Dewa Surayeng, ada Mas Wawan. Terima kasih untuk semuanya ya.
1: Oke.
0: Untuk pesan manusia, terima kasih atas waktu.
1: Siap Bapak.
0: Yuk, semoga sehat selalu ya Bapak.
1: Bapak juga begitu.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Sup. Wah. Ini semangatnya yang bisa kita contoh ya, pendengar ya. Tadi patah tulangnya katanya di 3 titik gitu ya. Tapi Bapak tetap semangat, tetap berusaha, ikhtiar gitu ya. Semoga segera sembuh Pak ya. Terima kasih sudah masih setia bersama Prodangdut RRI. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gita, Kegungfel dari Pantian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto, kabar baik?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Afiat. Semoga dan semoga Pak Gita disayang oleh yang punya.
1: Amin, Bapak juga begitu, amin.
2: Sama-sama doa mendoakan katanya. Barusan siapa?
1: Pak Supriyadi.
2: Supriyadi, aduh, itu memang anu itu. Yang muncul di pagi itu. Ada pinggiran ya, salamnya ke semuanya dah.
1: Monggo Pak, ya,
2: ya
1: siap.
2: Ya, itu gitu. Mbak Salama juga wasit ya, Lana, Pak Hing juga. Pak Rui ini wajib kena wajib jamin itu. Semoga sehat-sehat saja ya.
1: Amin.
2: Betul udah boleh untungan. Lagunya ikutan.
1: Ya.
2: Mohon maaf karena para doa ini kamu tunda ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, kabar baik Pak Wan?
3: Baik Pak.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Gita baik ya?
1: Alhamdulillah baik juga Pak.
3: Sejak tadi kelihatannya kurang semangat gitu kelihatannya, kedengarannya itu.
1: Siapa?
3: Bagitanya itu.
1: Masa?
3: Kelihatannya capek gitu.
1: Tadi
3: perjalanan
1: teriak,
3: jauh
1: teriak.
3: Ya. Gak teriak ya?
1: Iya, dari tadi saya nerima telepon teriak-teriak udah nih. Kalau saya nggak semangat tuh gini. Eh Bapak kabar baik hari ini? Itu nggak semangat tuh.
3: Aduh, ya. Lagunya apa?
1: Bentar lagi ini lagunya pura-pura. Jangan pura-pura dari Mansur S.
3: Oke, ikutan aja lagunya itu.
1: Siap Bapak.
3: Salam ya.
1: Monggo.
3: Tadi siapa itu yang jatuh, Supriyadi ya?
1: Iya.
3: Ya, semoga sehat.
1: Amin.
3: Sembuh. Tadi ada Faruk. Siska dan ada siapa tadi itu? Evi yang ada di Lenteng, ada Cempaka, Mbak Halim, Mbak Yuni, Diki Anggara juga Semara. Nah, sebetulnya saya tidak begitu sehat betulnya ini Mbak, ya, karena Apakah ya begitu sehat sebetulnya saya ini, kecapean mungkin.
1: Dari mana Pak?
3: Ya.
1: Halo.
3: Tidak kerja ini tiap hari.
1: Oh, anu, ya karena memang cuacanya agak panas mungkin Bapak ini ya, lagi enggak fit ya.
3: Iya, enggak fit ini apa cuacanya ini kadang.
1: Semoga cepat sembuh juga ya, Pak, Pak Wawan ya.
3: Amin, amin, amin. Flu lagi ini, Pak.
1: Iya, betul. Banyak teman-teman yang cerita juga kalau
3: iya. Matur nuwun ya, Pak ya.
1: Sami-sami, Bapak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak bersama keluarga. Semangat teman-teman RRI ya. Teman-teman Rudangdut ya. Terima kasih sudah saling berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi semangat juga, saling mendoakan kata Pak Cipto tadi ya. Terakhir. Nah, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: Dengan Farid Zagita.
1: Pak Farid di
4: PMK
1: Pamekasan. Kabar baik Pak Farid?
4: Alhamdulillah sehat
1: Zagita. Alhamdulillah senang rasanya. Pak Farid ini terakhir nih.
4: Ya, lagunya itu Nonot.
1: Siap.
4: Salamnya ya.
1: Monggo.
4: Buat Zagita, selamat bertugas. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan.
1: Amin, begitu juga Bapak.
4: Ya, amin juga. Barusan ada Bang Wawan, ada Bang Cipta, terus ada Bang Supriyadi yang sabar, terus ada Pak Siska, Pak Evi, Pak Rukarisma, Jika Semara, Pak Iim, ada Mama Susana, ada Adelia juga. Selamat mendengarkan.
1: Oke.
4: Buat bagitanya terima kasih.
1: Sampai-sampai Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berakhir sudah silaturahmi kita untuk hari ini ya. Tapi besok insya Allah masih bareng saya. Di jam 5 besok saya mengudara di jam 5 pagi sampai jam 10. Semoga diberikan kesehatan selalu Anda-anda bersama keluarga di rumah. Tetap semangat ya, ikhtiar. Dan semoga yang diperjuangkan segera diijabah. Saya Gita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pun. Kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan dibalik kita membelinya. Jadi gak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, gak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
7: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
3: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
7: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
3: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
7: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
3: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
7: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
3: apa itu?
7: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%.
3: Pajak belum.
7: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
3: Nggak masuk akal, Pak.
7: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
3: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
7: Betul.
3: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
7: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
3: Bisa, Bang.
7: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
3: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
7: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
3: itu pasti, Pak.
7: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split, artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
3: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
7: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
3: Terima kasih.
7: Siap.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya

0: Gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Sitoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Sitoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama Bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya.

0: Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra presenter Anda pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahum.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
4: RRI Langgur.

0: Sitaluang merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Pisang. Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan. Saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
5: Sumenep sore ini.
6: Yang satu HP-in Mama dong. Eh, makasih, Ma.
7: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
8: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
7: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
8: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
7: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
8: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
9: Aduh, motornya kok monggo begini, padahal lagi buru-buru.
10: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
9: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
10: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
9: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
11: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
12: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
13: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
10: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
12: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Nindya Prilia. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
3: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa bagus sih, ternak gitu kan, kemudian ada usaha untuk kewirausahaan, karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti di sini, artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4: Untuk penyampaian khusus pada sekolah rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan tepat. Ini untuk PR kami ke depan, dirilisasi lulusan. Nah, itu kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak-anak nanti yang sudah lulus SMA, kita pantau dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
2: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
5: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
6: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sinias, baik sinias di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya.
5: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor dan julukan Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
7: Baik, terima kasih Nindi. Wujud kepedulian terhadap krisis air bersih, Forum Sampang Sehat bersama instansi lintas sektor dan BUMD menggelar aksi sosial sejuta liter air bersih. Hingga saat ini sebanyak 190 tangki air telah disalurkan secara bertahap melalui hotline interaktif. Berikut laporan Ima Fadilah.
8: Forum Sampang Sehat bersama berbagai instansi lintas sektor menyalurkan sedikitnya 190 tangki air bersih untuk warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Program bantuan sosial bertajuk Sejuta Liter Air Bersih ini telah diluncurkan sejak September, diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat bersama Pemkab setempat, PUMD, Basnas, SKK Migas, KS3 Klaster Jabanusa, dan berbagai klinik swasta setempat. Ketua Forum Sampang Sehat, Siti Fari Rida menyampaikan gerakan ini memprioritaskan 7 kecamatan yang paling terdampak.
9: Sasaran kegiatan kami ada pada 7 kecamatan dari 12 kecamatan berdasarkan data BPBD yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih kepada 7 kecamatan yang menjadi sasaran kami dilakukan melalui hotline yang kami sebarkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kami menjadi tahu kebutuhan masyarakat terhadap air pada kecamatan tersebut.
8: Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, terdapat 12 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dalam gerakan ini, penyaluran diprioritaskan pada 7 kecamatan terdampak paling parah, meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Sejauh ini telah sekitar 95% target air yang didistribusikan dari total 1 juta liter air. Melalui kolaborasi semua pihak, Forum Sampang Sehat optimis distribusi air bersih dapat melampaui target. Diharapkan gerakan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampang.
7: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
10: Terima kasih, Ririn. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian dari BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Berikut laporan William Nathan.
11: Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bundar tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Sebuah ekosistem bisnis yang masif membuka pintu karir yang begitu lebar bagi lulusan perguruan tinggi dan jauh melampaui batas garis lapangan. Peluang tersebut disodorkan oleh I-League saat menggandeng Arema FC dalam program pengenalan industri sepak bola profesional di hadapan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Manager Creating Shared Value atau CSV I-League Hanif Marjuni memaparkan, sepak bola modern kini membutuhkan pasokan talenta terdidik lintas disiplin ilmu. Jalur masuk ke industri ini tidak melulu tersentralisasi pada I-League sebagai badan pengelola kompetisi. Peluang kerja justru melebar di berbagai simpul industri, mulai dari manajemen klub, media massa, hingga industri penyiaran atau broadcasting dengan mekanisme rekrutmen yang ditentukan oleh masing-masing entitas.
12: Pasti sangat besar ya, karena kami selalu melakukan riset ya. Dan riset itu bukan hanya dari aspek teknikal, tapi ada aspek bisnis, perusahaan, development, bahkan hal-hal yang berkaitan secara langsung. Sampai dengan UMKM. Jadi kita juga sama dengan PRN dan lain-lain dan PRN seperti itu. Artinya dalam hal ini multi platform, membutuhkan pakat, ya pelaku lah ya, dengan background masing-masing yang nantinya mendukung pada industri olahraga.
11: Di luar serapan tenaga kerja, I-League juga mendorong dunia kampus terlibat aktif melalui riset akademis. Sumbangsih riset dinilai krusial untuk membenahi tata kelola bisnis olahraga, membaca dinamika penonton dan supporter, menghidupkan ekosistem UMKM di sekitar stadion, hingga merancang strategi komunikasi dan pendekatan psikologi. Bahkan terkait adopsi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Hanif memastikan pengembangannya dilakukan secara bertahap dan realistis oleh I-League. Fokus Liga saat ini diarahkan pada dua lini utama, yaitu sistem penyiaran dan analitik pelacakan data performa atau tracking, sembari menyelaraskan kesiapan teknis manajemen klub agar implementasi kecerdasan buatan efektif di seluruh kompetisi I-League. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama dengan Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Diana. Politeknik Negeri Jember atau PoliJ membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung mencakup bidang plantation worker serta barista. Kia Debora selengkapnya melaporkan.
14: Politeknik Negeri Jember atau PoliJ membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di auditorium vokasi PoliJ tersebut mencakup dua bidang, yakni plantation worker untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta barista untuk peluang kerja di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan plantation worker, sementara 15 peserta lainnya dipersiapkan untuk bidang barista. Direktur PoliJ Saiful Anwar menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. PoliJ berkontribusi melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kesiapan calon pekerja migran.
15: PoliJ mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengakuan dari KP2MI terhadap fasilitas sarana prasarana dan kompetensi SDM yang ada di PoliJ. Saya menyampaikan terima kasih kepada KP2MI dan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses kepada 29 peserta.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni menyebut edukasi, sosialisasi, dan pemetaan calon pekerja menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
16: PoliJ salah satu yang selama ini bekerja sama dengan dinas untuk mulai pelatihan sampai persiapan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.
14: Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Timur Tias Pujirahadi menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan negara tujuan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang memadai sebelum memasuki dunia kerja internasional.
17: Pelatihan ini ditujukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait dengan bidang masing-masing sehingga saat pelaksanaan bekerja di luar negeri akan memberikan bekal buat mereka dalam pelaksanaan pekerjaan mereka sih.
14: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-81 di Pantai Selopeng, Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kegiatan ini, Pemprov Jatim bekerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, yaitu Koarmada 2 dan Kodaerah 5. Masyarakat Sumenep memanfaatkan kegiatan Sapa Bansos ini, mulai dari cek kesehatan gratis atau CKG, khitanan massal, pemberian bantuan sosial maupun pemberian beasiswa. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Sapa Bansos dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, mulai dari TNI AL, Koarmada 2, Kodaerah 5, Basnas Jatim, serta IKA UNER.
1: Rangkaian Hari Jadi Provinsi yang ke-81, doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan masyarakat Jawa Timur guyub rukun, doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera, masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Al-Fatihah.
0: Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menuturkan, Pemprov Jatim juga menyalurkan cukup banyak bantuan sosial melalui program Sapa Bansos, seperti bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bagi penyandang disabilitas berat, serta PKH Plus bagi lansia berusia di atas 70 tahun.
2: Bantuan yang akan disalurkan, ini nilai uangnya saja, Bapak Wakil Bupati, itu senilai 17.363.000.000. Boleh kami jabarkan, 17 miliar ini dari Dinas Sosial ada senilai 6.959.800.000 dan ini adalah untuk bantuan PKH Plus, ASPD, dan kemudian untuk Putri Jawara dan juga tali asih buat pilar sosial.
0: Pantai Selopeng dipilih sebagai lokasi Sapa Bansos karena Gubernur Khofifah ingin menunjukkan keindahan salah satu alam Indonesia. Ia mendorong agar destinasi wisata ini semakin dikembangkan agar memberikan nilai ekonomis bagi warga. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Acara diikuti sebanyak 15 guru pengajar dan mendapatkan materi dari Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, terkait koridor pengajaran yang baik tanpa menyalahi aturan serta norma yang berlaku. Saiful saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para guru bahwa tenaga pendidik memiliki hak yang sama atas perlindungan saat proses belajar mengajar berlangsung. Edukasi ini penting dilakukan karena banyak fenomena guru kerap kali menjadi korban akibat pemberian sanksi kepada siswa yang berujung pada tindakan pelanggaran seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
5: Ya, hari ini kita di SD Pakis 5 ini adalah bagaimana pendampingan, terutama bahwa guru-guru itu punya hak yang sama terkait perlindungan dengan pendidikan. Karena sesuai dengan undang-undang, mereka mendapatkan perlindungan dari untuk dosen dan juga untuk sebagai guru.
4: Sementara Wakasek Kesiswaan Tin Wilas Fajar mengungkapkan apresiasi kepada Komnas PA Surabaya yang sudah memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peraturan dan ketentuan guru saat mengajar.
6: Banyak sekali hal baru yang saya dapat di kelas ini. Salah satunya adalah kita jadi tahu apa ada undang-undang perlindungan untuk guru, undang-undang perlindungan untuk anak, dan selama ini kita belum pernah mendapatkan terutama ya hal-hal perlindungan untuk guru ataupun dosen. Itu yang paling penting.
4: Harapan pasca kegiatan tersebut, yakni perlindungan pada guru dapat berjalan lebih baik lagi dan pihak terkait seperti PGRI dan IGI mampu mengayomi kesejahteraan guru ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Negeri dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
7: Kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jatimur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas ESDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dinas ESDM Aris Mukiono, mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Dalam pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait percepatan pengurusan izin tambang serta air tanah. Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi menegaskan para terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi.
8: Pada prinsipnya, sebagaimana dalam ketentuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar pasal 12 huruf B dan pasal 608.
9: Huruf B kecil.
8: B besar.
9: Besar.
8: Gratifikasi. Kalau yang 12 huruf B kan terkait dengan pegawai negeri sipil yang melakukan bertentangan dengan kewajiban.
7: Dalam dakwaannya, JPU membeberkan bahwa terdakwa Aris Mukiono diduga menerima uang tanpa dasar pungutan resmi untuk mempercepat penerbitan rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, hingga izin pengusahaan air tanah. Total uang yang diduga diterima Aris Mukiono mencapai 4,9 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari bidang pertambangan sebesar 3,46 miliar rupiah yang mengalir melalui saksi Oni Setiawan, Ertika Dinawati, dan pihak swasta, serta tambahan 445 juta rupiah dari bidang geologi air tanah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Aris Mukiono menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap melanjutkan proses hukum.
10: Kita tidak menyampaikan bahwa kita menerima 4 miliar, tapi untuk tahapan selanjutnya kita akan berproses dalam fakta-fakta persidangan untuk berbicara terkait dengan pembuktian.
7: Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar, memperkuat konektivitas internet dihadirkan pusat data di kawasan plat S kolaborasi 13 perusahaan siap berikan efisiensi operasional penyedia layanan internet. Laporan Farin Reki.
11: Kabupaten Lamongan memperkuat infrastruktur digital melalui kehadiran pusat data PT 13 Solusi Nusantara. Kolaborasi 13 perusahaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital di kawasan Pantura, Jawa Timur. Direktur Utama TSN, Samsul Arifin, mengatakan keberadaan pusat data lokal memungkinkan penyedia jasa internet melakukan pertukaran trafik jaringan lebih dekat dengan pengguna, sehingga konektivitas antar pengguna dan penyedia layanan internet semakin optimal.
12: Website atau aplikasi pemerintah Lamongan itu menjadi lokal. Kalau selama ini bisa jadi warga Lamongan itu mengakses aplikasi dari pemerintah Lamongan itu harus ke Jakarta dulu baru balik ke Lamongan, jadi bolak-balik. Nah, ketika nanti semua mau terkoneksi ke IEG itu, nanti langsung direct, langsung. Jadi lebih cepat, lebih stabil, lebih aman. Itu sih.
11: Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, menilai keberadaan pusat data di daerah menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses konektivitas kepada penyedia jasa internet, instansi pemerintah, hingga perguruan tinggi.
13: APGI sendiri mendorong anggota-anggotanya untuk berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh TSN di Kota Lamongan. Seperti kita ketahui, memang yang sebenarnya menjadi tren yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga, karena kebutuhan akan data dan lain-lainnya, era AI dan digitalisasi menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan infrastruktur digital. Jadi, dan saya tadi merupakan satu penunjang kemajuan digital dan kecepatan dan modal internet yang baik Indonesia.
11: Kehadiran pusat data lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas internet, tetapi juga mendukung kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas bisnis, sehingga pengembangan infrastruktur digital dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat di daerah. Farin Reki melaporkan.
3: Mendengar jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya Silviatul Hikmah yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
9: Jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya mahasiswi Program Studi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Silviatul Hikmah, yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Menurut Silviatul Hikmah, makanan cepat saji disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan praktis dibuat. Hanya saja, kandungan gula dan garam serta kalorinya tergolong tinggi.
14: Junk food memang enak dan praktis, tapi biasanya tinggi gula, garam, dan kalori. Junk food dapat menyebabkan beberapa resiko penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali. Boleh, asal kita diimbangi dengan makan bergizi dan air. Jadi, yuk lebih bijak memilih makanan. Makan boleh enak, kesehatan tetap nomor satu.
9: Sebagian pemerintah kabupaten di Indonesia juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hari Pangan Sedunia lewat media sosial dengan mengajak mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung petani dan produk pangan lokal. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, ratusan pelajar se-Kabupaten Kediri antusias ikut Student Octo Contest. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
15: Sejumlah pelajar SMA SMK Sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Contest di SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan regionalis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara ini, seorang peserta Student Auto Contest Galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
16: Ya, senang bu, sepeda bisa ditaruh di sini, dilihat banyak orang.
17: Kalau yang Sunmore tadi, jenisnya lebih ke apa motor yang dengan
16: Ninja?
15: Diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jam bermain HP saat berkendara. Hal itu diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
18: Ini ada lomba mural di sini. Persiapannya sudah berapa lama untuk dari kemarin? Terus ini yang ditampilkan apa?
19: Jadi ini tuh melukis di reflektor. Dan temanya itu tata tertib di
15: jalan. Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas membanggakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
21: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep Sore ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati juga hadir dengan berbagai informasi, pastinya sambil menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu menarik ya. Nah, mendengar, pernah gagal mengambil screenshot karena aplikasi Android menolak fitur tersebut? Jadi tenang, ada beberapa alternatif nih yang bisa dicoba sesuai kebutuhan. Pembatasan ini biasanya diterapkan untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna. Namun pendengar, tidak semua metode alternatif berhasil di setiap aplikasi ya. Aplikasi perbankan dan pembayaran umumnya membatasi screenshot untuk melindungi informasi sensitif. Sementara itu, Chrome membatasi tangkapan layar pada mode incognito demi menjaga privasi. Nah, layanan streaming juga dapat membatasi screenshot untuk mengurangi risiko pembajakan konten. Beberapa fitur pesan sementara seperti di Telegram turut menerapkan perlindungan terhadap tangkapan layar. Nah, sebelum mencoba alternatif, pendengar, penting memahami tujuan pembatasan dari masing-masing aplikasi ya. Pastikan tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan layanan maupun hukum yang berlaku. Melansir dari laman Make Use Of, cara pertama yang bisa dicoba adalah menggunakan Google Assistant. Buka aplikasi tujuan, aktifkan Assistant, lalu ucapkan atau ketik perintah untuk mengambil screenshot. Metode ini cukup praktis mendengar karena tidak mengandalkan kombinasi tombol daya dan volume. Sayangnya aplikasi dengan perlindungan ketat mungkin tetap menampilkan layar hitam. Alternatif berikutnya adalah merekam layar menggunakan fitur bawaan Android. Setelah rekaman selesai, putar videonya, jeda pada bagian yang diinginkan, lalu coba ambil screenshot. Namun, metode perekaman layar juga memiliki keterbatasan. Aplikasi tertentu dapat memblokir rekaman atau menyembunyikan konten sensitif selama proses berlangsung. Pilihan lainnya adalah Scrypy. Nah, aplikasi sumber terbuka untuk menampilkan dan mengendalikan layar Android melalui komputer. Aplikasi ini tersedia untuk Windows, macOS dan Linux, tetapi memerlukan pengaturan awal. Nah, memilih metode screenshot perlu mempertimbangkan tujuan dan risiko penggunaannya ya. Hindari menyimpan atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin pendengar, terutama dari aplikasi keuangan maupun percakapan privat.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengan beredar video di Facebook yang mengklaim vaksinasi dapat mengendalikan manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut mengaitkan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan penyuntikan nanoteknologi menjadi melalui vaksin. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Video aslinya yang diunggah pada 24 Juli 2026 membahas kebijakan pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung perusahaan teknologi berbasis AI, bukan vaksinasi atau pengendalian manusia. Virologi Universitas Erlangga, Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip yang dapat diaktifkan melalui sinyal 5G, 6G maupun AI. Vaksin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi manusia dari penyakit tertentu, bukan mengendalikan manusia atau mengubahnya menjadi zombie.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Memiliki kebun sendiri di rumah sungguh sangat menyenangkan. Anda dapat menemukan tanaman yang Anda sering gunakan di rumah tanpa harus pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki halaman yang cukup luas di belakang rumah atau di dekat area dapur, tentunya Anda dapat menanam tanaman kebutuhan dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasi atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dan pendengar perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'ah Mutiara Rahmi membacakan Quran Surat An-Nur ayat 51.
1: Minasyaitonirrajim.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'alikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam.

Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang dua orang mubalig bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai, Kartanegara, dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia beting atau raki berkabar dalam bersama ture. Katepaden, aremangken, Kemis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asarang buden kaula sebeting atau raki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan engki kak dinto. Pamarentah Provinsi Jawa Timur abadi kagiatan sapa bansos sarang bakti sosial neng Pantai Salopeng, Kacamatan Desok Kabupaten Sumenep dalam rangka marengati hari jadi Kapeng Blung Polo Situng Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa acer beki edalem kagiatan kak dinto yese kalaben apareng cema-cema bantuan akadia apareng zakat de pelaku UMKM, alat sarang mesin pertanian, jering, bantuan de lansia sarang disabilitas. Selain apareng bantuan, Pemprov Jatim juga abadi kegiatan kitanan masal. Pamariksaan gratis, sarang pamariksaan beje, sarang pada eren.
1: Jadi kita memberikan stok sampai 200 anak. Setelah itu kemudian kita nanti memberikan zakat produktif. Ada pelaku UMKM yang biasa berjualan di sini. Setelah itu ini di belakang kita, ini nanti penyerahan Al-Sintan khusus bagi kapotan yang ada di Sumenep. Setelah itu kita akan penyerahan aspal.
0: Sabetara meturut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astatriono ngaturaki dalam kegiatan Kak Dinto langkong 400 sabidek telo orang senarema manfaat. Namun kegiatan Kak Dinto evokusaki de sektor kesehatan, pendidikan, sarang ekonomi masyarakat neng wilayah Paseser Kabupaten Sumenep.

0: Kabar Satros Epon. Waduk Klampes neng Desa Kramat Kecamatan Kadungdung Sampang Antetiaki salah setong somper aing se'e anda lagi sarang petani ebek tomosem nimor. Salah setong petani Nabil Adabu somper kasebut banget abanto masyarakat ebek to nyiram tanina sarang kebutuhan resa are. Menurut Epon, emosem nimor masyarakat rutin atani beko kacang sarang cabi.
1: Dengan adanya waduk Klampes ini para petani mas ya terutama gula saya sangat terbantu karena kenapa air di sini mas kalau musim kemarau tanpa adanya waduk ini para petani ya kasihan mas ya beruntungnya ada waduk ini sehingga para petani itu terus produktif lah mas.
0: Nabil nambahi kalaben badan asom berkasebut bisa ngurangi beban masyarakat sabab ebek to aing neng somper kasebut gratis.

0: Kabar sepongkasan. Mutarom petani milenial asal desa Bandang, Deje, Kacamatan Tanjung Bumi Bengkalan terus ningkat lagi usaha tani epon. Sanosa dalam telo tahun ngalami cema-cema tantangan. Menurut epon, ngatasi masalah otabe hama atetiaki masalah siraja. Sehingga ebutuaki pangoningan tor kalatenan ebekto arabetanina.
1: Sebenarnya kalau untuk tantangan itu paling banyak susah ngatasin penyakit-penyakit jamur yang ada di tanaman. Soalnya kita sebenarnya meskipun sudah 3 tahun nih di sini ya kan, memang tahu caranya merawat tanaman seperti apa biar bisa subur, biar bisa bagus gitu. Jadi memang paling susah itu ngatasin hama.
0: Muhtarom nambah eki, abdina pernah etolak ebekto masar aki hasil tani de pasar. Mila dari Kak Dinto, Kak Angkui masra aki produk, abdina apareng simpel secara gratis. Sopaje calon pembeli bisa ngawandingi kualitas epon. Kanto saat mangken, sateje hasil jualan akun aki Kak Angkui nyokopi kebutuhan modal usaha. Sisa epon, esempen Kak Angkui kebutuhan tataneman satros epon. Pamirsa saka Dinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapetit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, dudut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, esaputeki, engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Dan terima kasih mendengar masih terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti juga terus menemani Anda mendengar. Kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Saat dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Dan pendengar, saat ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang kebakaran banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
2: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin,
5: mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman. Karutlah, dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti, pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
5: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu, yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
1: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Sudah pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
18: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap
3: melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Benar.
1: Betul.
0: Sumpah.
2: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
0: Yang mana?
2: Ini.

0: Alhamdulillah.
1: Udah dulu ya.
2: Yang di bola ke bawah, kok makin asyik. Di bola ke bawah, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz Eko.
3: Oh, ngaji dulu ngaji. Yuk.
4: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang terlalu setia di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, saatnya saya hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini untuk umat Islam. Kita akan bersama dengan Ustadz Rumaiki Hafni dengan tema Waspada Penyebab Su'ul Khotimah. Selamat mengikuti.
5: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak baca salawat, harapan kita semua umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, topik pada kali ini yaitu akan membahas tentang bahaya waspada penyebab su'ul khatimah. Kita semuanya umat Islam tentunya menginginkan husnul khatimah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan berbuat baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu menjadi impian semua orang. Namun jangan lengah, jangan salah. Ulama mengingatkan kepada kita akan bahaya dan kita harus mewaspadai penyebab-penyebab su'ul khatimah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan buruk dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang awal hidupnya, semasa hidupnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika sudah hampir meninggal dunia, maka dia berbuat kejelekan, kemaksiatan kepada Allah dan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzu billah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu. Dalam hal ini, Sayyid Muhammad Abdullah, Sayyid Abdullah bin Alawi, dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada 5 golongan yang dapat dikhawatirkan dapat masuk dalam golongan-golongan orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam kitab Sabilul Idhkar wal I'tibar, Sayyid Abdullah menyebutkan qalu wa aktsaru may yukhsha 'alaihi su'ul khatimah wal 'iyadhu billah al mutahawin bis salati wal mutmin li syurbil khamri wal 'aqqu li walidayhi wal ladzi yu'dil muslimin wa kadzalika al musirruna 'alal kaba'iri wal maubiqati alladzina lam yatubu ila Allah minha. Ada 5 golongan yang dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama yaitu orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, orang yang suka meminum minuman haram, minuman keras. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang suka menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang senantiasa menyakiti hati saudaranya, menyakiti sesama muslim dan saudaranya. Kemudian juga orang yang senantiasa melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji di mana dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mari kita urai satu persatu. Dalam penjelasan Sayyid Abdullah, ada lima penyebab su'ul khatimah. Yang pertama yaitu suka melalaikan sholat. Kita tahu sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan itu menjadi tiang agama. As-sholatu ibaduddin. Yaitu sholat itu adalah tiang agama. Ketika kita bayangkan sebuah bangunan dengan tiang yang kokoh, maka bangunan itu akan kokoh. Tetapi ketika tiangnya diambil, dihancurkan, maka bangunan itu tentu akan roboh. Demikian pula dengan sholat. Bagi orang muslim, sholat adalah tiang agama. Jika kita melaksanakannya, maka kita sudah mengokohkan agama. Sebaliknya ketika kita tidak melaksanakannya, melalaikannya, maka itu berarti kita merobohkan agama. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peringatan, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail disiapkan untuk orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang ketika salatnya lalai, lalai waktu, lalai bacaan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita harus hati-hati. Orang salat pun masih diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk nerakanya Allah. Apalagi kita yang melalaikan dan bahkan tidak melakukan sama sekali. Kemudian yang kedua, penyebab su'ul khatimah, yaitu orang yang suka meminum minuman khamar. Orang yang senantiasa memenuhi hidupnya dengan minum alkohol, minum khamar dan lain sebagainya, itu dikhawatirkan ketika meninggal dunia akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Tidak hanya khamr, apapun yang kemudian bisa menyebabkan mabuk, bisa dengan penggunaan obat-obat ataupun tidak sesuai dengan sesuai dengan resep dokter ataupun dengan barang minuman ataupun makanan lainnya yang menyebabkan hilangnya akal sebab mabuk, maka itu akan masuk dalam kategori kullu khamrin haramun, setiap khamr itu haram.

0: tua. Sehingga ketika kedua orang tua kita meminta bantuan, maka kita harus dengan senang hati, dengan sukacita membantu keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah bertambah lemah. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan senantiasa bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian akan kembali. Ayat ini menegaskan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan yang sangat tegas untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ketika kita melakukan sebaliknya, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti hati orang tua, maka kita sudah tergolong orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua sangat mengenaskan dan sangat mengerikan. Yaitu ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka balasan yang akan kita dapatkan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan pernah mencium bau surga. Ketika kita bayangkan mencium bau surga saja tidak dapat kita lakukan, tidak kita dapatkan, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang menjadi penyebab su'ul khatimah, yaitu menyusahkan atau menzalimi, menyakiti sesama. Ini yang kemudian menjadi hal yang harus kita perhatikan pada akhir zaman ini, di mana yang dapat menyakiti hati orang lain tidak hanya perkataan saja, tetapi bisa dalam bentuk komentar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk emoji, dan lain sebagainya, yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian apalagi yang berupa perbuatan fisik, kekerasan fisik, maka itu harus kita hindari, karena itu termasuk hal yang dapat menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Rasulullah SAW sudah menegaskan bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya, tindakannya dari menyakiti orang lain. Oleh karena itu kita harus waspada ketika di zaman yang sudah penuh dengan media sosial, kita semuanya banyak beraktivitas di media sosial, hati-hati berkomentar, hati-hati memberikan tanggapan, khawatir itu menyebabkan hati orang lain terluka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang menjadi penyebab su'ul khatimah, yaitu orang yang senantiasa terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji tanpa sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan dosa besar di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh, kemudian sumpah palsu, termasuk juga durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perilaku-perilaku, perangai-perangai yang dapat menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjadi manusia yang wafat dan meninggal dunia ketika dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polo Situng Provinsi Jawa Timur. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Jawa Timur. Kemulai tanggal Situng Oktober kantos telo polo November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sareng BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sareng tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sareng tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sareng motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, hamparan tambak garam di Pulau Kiliraja, Kecamatan Kili Genting, Kabupaten Sumenep menghasilkan kristal-kristal putih dengan kualitas yang cukup baik pada musim kemarau tahun ini. Namun kualitas panen yang menjanjikan belum sebanding dengan harga jual yang diterima petani. Edi, salah seorang warga Pulau Kiliraja, mengatakan harga garam saat ini masih berkisar di Rp700.000 hingga Rp900.000 per ton. Padahal ketika harga membaik, garam bisa dijual hingga 1,5 juta per ton. Pendengar, penetapan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN di Pamekasan belum sepenuhnya akurat. Badan Pusat Statistik BPS mengakui pemutakhiran data baru mencapai 30%. Kepala BPS Pamekasan Parsat Barkah Pamungkas menyebut data yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat terkini. Akibatnya masih ada warga yang masuk kelompok desil tidak sesuai dengan kondisi real. Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi masyarakat membuat pemutakhiran data menjadi penting.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat malam pendengar, Anda masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan mini drama mengangkat topik tentang kebaikan di balik sebuah luka, produksi RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti.
3: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Ali harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, Nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
6: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
6: Saya tidak tahu harus berkata apa.
2: Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
2: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
3: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
3: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
3: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
8: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: Kenapa cuy?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Menangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Provinsi Cebu Timur. Iya tore aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebu Timur. Mulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaben pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaat aki kesempatan panika datang dek kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
6: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mengobras. Kali ini bersama Rifka Karhi yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di Ngobras kali ini, kita akan membahas komunitas sepeda BMX yang merupakan wadah bagi pecinta olahraga ekstrim yang mengandalkan keterampilan, keseimbangan, dan kreativitas dalam berkendara. Pendengar, BMX sendiri merupakan singkatan dari Bicycle Motocross yang awalnya berkembang sebagai alternatif balap motor di lintasan tanah. Nah, seiring waktu, BMX berkembang menjadi berbagai gaya seperti freestyle, street, park, dan dirt jump yang masing-masing memiliki karakter tantangan tersendiri. Di Indonesia, komunitas BMX cukup berkembang di berbagai daerah, termasuk di kota-kota kecil. Mereka kerap memanfaatkan ruang publik seperti taman kota, lapangan, atau skatepark sebagai tempat berkumpul. Nah, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan lingkungan. Tapi hal tersebut tidak mengurangi semangat para rider terus berlatih dan berkreasi. Dengan berkembangnya media sosial, komunitas BMX kini juga semakin dikenal luas dan mampu menarik minat generasi muda untuk ikut bergabung. Pastikan jangan kemana-mana, nanti Reva bakal kembali lagi di Ngobras. Oh,

Pro 1 RRI sumenep kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya di Ngobras, masih berbicara tentang komunitas BMX. Dan perlu kita tahu, sejarah sepeda BMX itu berawal dari tren balap motor cross yang populer di Amerika Serikat di tahun 1960-an. Anak-anak yang ingin meniru gaya pembalap motocross mulai menggunakan sepeda biasa di lintasan tanah, terutama di daerah California. Nah, dari sinilah lahir istilah BMX, singkatan dari Bicycle Motocross. Pada awal 1970-an, BMX mulai berkembang pesat sebagai olahraga tersendiri. Film dokumenter On Any Sunday ikut mempopulerkan gaya hidup balap motor yang kemudian menginspirasi anak-anak untuk beralih ke sepeda. Tahun 1974, organisasi resmi pertama yaitu National Bicycle League yang didirikan untuk mengatur kompetisi BMX di Amerika. Memasuki akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, BMX menyebar berbagai negara dan mulai terbagi menjadi dua disiplin

Pro 1 RRI sumber kanal informasi dan inspirasi. Masih ngomongin tentang BMX. Kejuaraan sepeda BMX itu merupakan ajang kompetisi olahraga ekstrim yang mempertandingkan kemampuan teknik, kecepatan, dan trik para rider. Secara umum, kejuaraan BMX terbagi menjadi dua kategori, yaitu BMX Racing dan BMX Freestyle. Jenis kejuaraan BMX Racing, balapan lintasan tanah seperti jam, tikungan tajam, dan pembalap bersaing mencapai garis finish tercepat. Tetapi BMX Freestyle itu fokus pada titik dan gaya. Fokus pada trik dan gaya. Biasanya digelar di taman, skate park, atau arena khusus cabangnya. Dan kejuaraan-kejuaraannya nggak hanya di dunia, di Indonesia juga ada. Kalau kita bicara kejuaraan dunia, ada BMX UC, BMX World Championship. Kejuaraan dunia yang resmi diselenggarakan oleh Union Cycliste Internationale, diikuti atlet terbaik dari berbagai dunia. Ada Olympic Games

0: BMX Racing mulai dipertandingkan sejak 2008, sedangkan BMX Freestyle debutnya pada tahun 2020 di X Games. Kejuaraan di Indonesia rutin digelar seperti Kejurnas BMX yang diadakan oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia dan event BMX lokal dan regional di berbagai kota termasuk komunitas BMX di daerah seperti Jawa Timur dan Madura. Inilah sebagian dari komunitas BMX yang kita tahu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Obras.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, senang sekali rasanya malam hari ini jumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tambang lagu sudah kita awali, sudah kami hadirkan kurang dengar Anda semuanya yang pastinya melewati di frekuensi FM di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar di mana pun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini saya akan tunggu informasinya, dan saya juga akan tunggu yang ada di kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kepulauan Sumenep dan Kepulauan Jawa. Menelpon yang perdana saya akan sapa, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Betul. Ada, alhamdulillah masuk perdana ya.
2: Masuk perdana dan ada.
1: Iya, mudah-mudahan nanti di Genting masuk perdana juga ya.
2: Iya. Enggak masuk pertama enggak apa-apa, yang penting masuk.
1: Yang penting masuk gitu ya.
2: Iya, apalagi pertama.
1: Ya, apalagi pertama tambah perak ya.
2: Iya, tambah perak.
1: Tambah semangat deki sing ngocok uang.
2: Wah, iya pasti.
1: Iya. Deki buka headphone bila Faruk masuk dah ada.
2: Iya.
1: Takut tengok. Bola nak kibak kuna cina ki.
2: Wow,
1: ngan ini kan.
2: Wow, wow.
1: Faruk, serenggi.
2: Itu acara apa Bang Halilu?
1: Mana?
2: Barat dayanya kamu tuh.
1: Di barat daya? Di barat dayanya saya. Kapan?
2: Sekarang.
1: Sekarang?
2: Iya, sampai ke Kaiding, sana ke sini.
1: Masa? Mana enggak ada, saya tadi lewat enggak ada.
2: Kayak rukun karya atau family?
1: Ya enggak tahu. Ya mungkin dekat lah, mungkin dekat di sana gitu. Kalau di daerah saya enggak ada.
2: Masaran atau bumbungan?
1: Iya mungkin. Kalau di daerah saya enggak ada.
2: Oh iya. Ya itu udah borok nengi itu gerbang itu.
1: Ya mungkin kemungkinan itu.
2: Utara dari kamu. Ya lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Kau Datang.
2: Kau Datang. Terus?
1: Perkenalan Perdana.
2: Wow.
1: Ini terus? Cocok semua ini lagunya sama kamu. Bisikan Hati.
2: Bisikan apa?
1: Hati.
2: Bisikan Hati. Wow.
1: Iya, cocok semua ini sama kamu.
2: Ya.
1: Kau Datang, ya Kau Datang, cocok. Perkenalan Perdana, cocok. Apalagi Bisikan Hati, cocok.
2: Ya, kalau cocok semua ya.
1: Taborong semua. Iya, cocok semua ini.
2: Karena cocok semua.
1: Nah, apalagi nanti yang keempat ini juga cocok sama kamu juga. Satu Keinginan.
2: Lah. Iya itu.
1: Iya.
2: Terus, ada lagi?
1: Enggak cocok kalau yang ini.
2: Oh iya.
1: Takut meletus, pokoknya, takut meletus kalau yang kini.
2: Oh ya udah, enggak usah di dikasih tahu. Pokoknya okay. Saya dukung nomor 1 sampai nomor 4.
1: Oh iya.
2: Iya. Cocok yaudah. Semua itu.
1: Cocok semua sama kamu ini.
2: Iya. Terus salamnya ya?
1: Iya, salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya untuk Bang Halilu, selamat bertugas.
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin, sama-sama.
2: Sama-sama. Juga ada Jackie barusan.
1: Jack, masuk Jack. Ayo, barusan Jack, mana?
2: Iya barusan telepon aku juga.
1: Oh barusan lagi konferenan.
2: Iya. Bukan kok barusan di di awal ini yang mengawali ini aku kan.
1: Nggak, tak kira barusan kapan? Iya.
2: Teleponan.
1: Oh iya, konferenan ya.
2: Iya.
1: Ya, 4 orang berarti ya. Ada Jackie, ada Faruk, ada Wanda, ada Siska.
2: Enggak, ada Jackie, ada Susana barusan.
1: Oh, ada Jackie, ada Susana. Iya. Susana ditunggu.
2: Iya.
1: Selirinya Kanjeng Daso.
2: Ambula selakone mah. Masuk ke Ruang Rindu dulu.
1: Iya, yuk, boleh.
2: untuk Mama Susana, mm-hmm. juga ada Bu Fathor,
1: yeah.
2: ada Supriyadi, sering
1: Supriyadi.
2: Lupa
1: nih, Supriyadi. Iya, jangan sampai lupa. Iya.
2: Ada Mbak Irma, juga ada Baceng, Bacem, Bacem Baka.
1: Baceng.
2: Bacem.
1: Bacem Baka, Cempaka Ayu.
2: Ayu Cempaka juga yeah. ketemu gabungannya. Juga okay. ada Pak Ketua. Mm. Juga ada Riki Anggara, yeah. Abah Suni.
1: Semuanya gitu ya?
2: Ya, ke semuanya ya. Salamnya salam kompakan. Makasih okay. waktunya.
1: Yoi.
2: Tapi itu yang keempat itu untuk Siska ya.
1: Oh, satu keinginan.
2: Kelopa.
1: Kelopa. Deki ngempul boleh.
2: Ngempul boleh. Deki. Untuk Siska ya. Lagu yang keempat ini tak borong semua diperkhususkan untuk kamu.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Makasih waktunya.
1: Yoi.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Iya, asyik. Asong well deh. Perinduan.
3: Perinduan hadir Mas Adi. Iya.
1: Ada Syukran.
3: Iya.
1: Di belakangnya Faruk ada Syukran.
3: Iya. Dikirain cewek di belakangnya saya.
1: Hah?
3: Dikirain cewek di belakangnya saya.
1: Enggak. Di depannya sampean Faruk ada Faruk barusan.
3: Iya.
1: Berarti ini dari kawasan Seronggi bergeser ke selatan.
3: Bergeser ke Perenduan.
1: Bergeser ke Perenduan. Enggak tahu habis Perenduan ini apa-apa Mekasan apa Sumenep ya.
3: Enggak tahu.
1: Iya.
3: Apa-apa Mekasan apa di Sumenep kota enggak
1: iya,
3: tahu.
1: Iya, enggak tahu. Apa dari kepulauan, apa dari Jawa, apa dari Sampang, apa dari Bangkalan gitu. Ya. Ayo tebak-tebakan yuk dari mana habis sampean yuk. Ya alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Kalau udah sama-sama sehat, semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
1: Amin amin.
3: Karena sekarang banyak orang yang sakit ya Mas Lili ya.
1: Iya cuaca, faktor cuaca biasa.
3: Itu nggak tahu Mas Lili.
1: Panasnya luar biasa. Jam 3 sore aja panasnya masih luar biasa pokoknya.
3: Iya benar benar. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Tidak kekurangan suatu apapun.
1: Amin, amin, rabbal alamin.
3: Oke, lagunya ada apa Mas Lili?
1: Lagunya ada Kau Datang. Perkenalan perdana. Ada Bisikan Hati.
3: Bisikan Hati ya?
1: Oh iya.
3: Salamnya. Yang pertama untuk Mas Lili.
1: Iya.
3: Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
3: Bersama keluarga tercinta.
1: Amin. Juga
3: salamnya buat seluruh teman-teman RRI. Kompakan ada yang dari Pemekasan dulu ya. Ada Wanda.
1: Ada Wanda.
3: Ada Winda. Bersama Kak Jeki. Ada Mbak Susana Kanjeng Dorso. Juga ada Mas Putra Setia.
1: Iya.
3: Ada yang dari kawasan Pemekasan itu. Ada Kuda Laut atau Mahisa Jenar.
1: Ada Kuda Laut alias Mahisa Jenar ya.
3: Ya. Di dalamnya ada Mbak Irma.
1: Mbak
3: Irma. Mbak itu ada Mbak Dewa
1: Surayeng.
3: Dewa Surayeng.
1: Ya.
3: Kompakan ya.
1: Kompakan.
3: Juga ada yang dari kawasan Sumenep ada Mbak Cempaka. Kompakan. Juga buat siapa itu ya?
1: Siapa?
3: Bu Fathor.
1: Oh, Bu Fathor.
3: Semuanya tanpa terkecuali ya Mas Ridi.
1: Siap.
3: Harapan semoga semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Dan tidak dikurangkan
1: amin. Jarabbal alamin. Amin.
3: Buat Mas Ridi, sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan tetap selalu stay tune dan setia bersama RRI-nya.
1: Amin, amin, amin.
3: Ya, lagu itu kami spesialkan buat Wanda ya Mas Ridi.
1: Oke.
3: Sehat selalu bersama keluarga. Buat Mas Halilinya, thank you, terima kasih. Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syukron di kawasan Perinduan. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah.
4: Mantap.
1: Pokoknya dari Saronggi ke daerah Parinduan, habis daerah Parinduan ke daerah Gending.
4: Iya. Oh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ini jauh aja yang masih ada.
1: Yo, habis Gending ini dari mana?
4: Gak tahu ini.
1: Gak tahu ya.
4: Iya.
1: Oh, perkiraannya sampean. Perkiraannya sampean dari mana, ayo?
4: Iya.
1: Oh, ayo, Lombok ayo.
4: Dari Kolor, saya nggak tahu juga. Dari Pamekasan.
1: Satu aja, tebakan aja.
4: Ya nggak tahu ya, nanti.
1: Kalau menurut saya sendiri masih dari Semenep habis ini.
4: Nanti ya.
1: Iya.
4: Oke. Okay. Iya, mudah-mudahan.
1: Mm-mm.
4: Ya langsung ke lagu aja. Ada apa lagunya nih?
1: Kau datang. Ini ada kau datang, ada perkenalan ya. Perdana, ada bisikan hati.
4: Oh itu ya.
1: Iya. Yang mana?
4: Bisikan hati itu.
1: Oh, bisikan hati.
4: Hati kan tak kasak itu ya.
1: Iya, saya tak kasak jelah kan. Heeh. Saya kasak arahnya. Ya,
4: kayak ending ya.
1: Kayak ending.
4: Heeh. Lagi dalamnya aja ya.
1: Bisikan hati itu rahasia.
4: Iya. Bukan rahasia cinta tapi.
1: Bah?
4: Rahasia cinta itu kan kita malah.
1: Rahasia kata-kata aja.
4: Heeh. Ya langsung aja ya.
1: Langsung. Kut siapa?
4: Kabarnya Jali, sampean kan?
1: Iya dong, sama ya, pastinya juga. Dengan sampean.
4: Iya. Segar ini ya.
1: Segar bugar pokoknya. Meskipun
4: ada kopi di sini ya.
1: Iya, meskipun siang cuacanya terik panas ya, alhamdulillah tetap segar bugar
4: iya.
1: Gitu ya.
4: Tetap segar bugar. Asalkan itu banyaklah konsumsi air putih.
1: Iya gitu betul, betul, betul, betul.
4: Si kata Pak Ani itu jangan nunggu haus untuk minum air putih katanya sih. Iya.
1: Enam ketengan lah ketengan kemarin.
4: Bo. Kalau singka sih ke kamar mandi.
1: Oke.
4: Ya langsung salamnya aja ya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Yang pertama untuk Jali yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi.
1: Amin.
4: Di lain kesempatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Barusan ada Dik Syukron bersama Wanda.
1: Iya.
4: Nama Faruk bersama Siska. Ada Mama Susana bersama Papa Kanjeng Toso ya.
1: Asyik Kanjeng Toso, Jan.
4: Ya, masih Toso kan si lemes, Jan. Si Toso itu ketemu
1: oh,
4: sama
1: ini. Oh, iya. Ya, sudah lah.
4: Pak Suntara Setia, Abah Suni. Empat Faruk, Jembat Kayu, Kitara. Yeah. Terus ada Farid Adelia. Sahdan di Sampang. Ada... Ya, apalagi kesemuanya, Jak, ya.
1: Kesemuanya tanpa...
4: Oh, Mbak Irma, Jak.
1: Oh, Irma.
4: Iim, bersama Mr. Samsu juga.
1: Oh.
4: Ya, kesemuanya saja dulu.
1: Oke.
4: Okay. Sisanya nanti, insya Allah, di acara Gending-Gending Madura.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan bisa masuk lagi, Jak, ya.
1: Amin.
4: Dan lagunya...
1: Lagunya hilang. Putus. Oke, okay, siap. Terima kasih buat Jackie di kawasan Gending. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Memori kita kenang masa lalu.
1: Lekung kan?
5: Lekung.
1: Semenep ongku kan.
5: Besok lusa ada hiburan di Lekung gak?
1: Apa?
5: Program family.
1: Oh.
5: Lekung.
1: Kamu lawaknya ya?
5: Ya enggak lah.
1: Tak kira kamu jadi penarinya.
5: Enggak lah.
1: Dari Buang Sangkal.
5: Kalau sekarang gitu Rukun Karya meluncur ke Supudi, manggung di Supudi.
1: Oh, matauan wah.
5: Rukun Family besok malam di Supudi juga.
1: Ah, tauan ongku kan.
5: Kalau saya jauh dari Surung Kitab kita tahu.
1: Oh, iya.
5: Kalau Faruk itu kan tetanggaan kami enggak tahu.
1: Enggak tahu ya. Coko-cola kaki. Ada Coko Irma ya. Irma padahal orang Lekung lawan ya.
5: Tahu dong.
1: Cok Lekung malam berderupa. Cok
5: dua malam di sini di Lekung.
1: Cok setia ya anu ruka lamangkat ka Supudi.
5: Ya
1: lawan bung. Di rumah di
5: kalau lawan. Rukun Karya, Rukun Family gitu.
1: Wah.
5: Sudah berapa hari ada di Supudi?
1: Oh iya. Lekung dua malam. Tuliruk mangkat ke Lekung rok.
5: Bulan telok ke Lekung boleh.
1: Oh, bulan telok ke Lekung boleh.
5: Iya dong.
1: Kemarin telasan.
5: Iya, masan tel topak.
1: Kemarin telasan topak.
5: Iya.
1: Nyaman nyela coba ningkum bean. Yang ngoka topak. Yang ngoka topak, Mas. Endu.
5: apalagi jualannya itu soto ada tapai gitu
1: tuh soto gitu ya.
5: Gimana punya kabar?
1: Ya sehat. Kabar baliknya gimana?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga.
5: Lagunya aku pilih yang Engkau Datang.
1: Engkau Datang di saat aku ber.
5: Engkau Datang di dalam mimpi.
1: Siap. Kau Datang di dalam mimpi. 0877 iya. Berapa?
5: Iya benar.
1: Iya kan 0877 ya.
5: Mungkin tak lupaan Kak Alin.
1: Engkau Datang waktu di dalam mimpiku 0877. Ya nyaman dah.
5: Iya iya. Lagunya
1: Nyamanan di Soto
5: yang punya 788 ya.
1: 788.
5: Iya. Selamat melayani pasiennya.
1: Sih.
5: Semoga nanti enggak ketiduran ya.
1: Iya, melayani pasiennya. Kayak Bahdu, Anda Mbah Dukun yang sedang menangani pasiennya.
5: Karena orangnya gitu. Nah. Apa namanya? Tukang, kerjanya itu micet kan.
1: Oh, tukang pecet, matra pecet. Iya. Temarang kok.
5: Entar kecengkong.
1: Oh, kecengkong.
5: Iya.
1: Buru tahu cereng jengkong. Oh.
5: Kan di baratnya saya itu.
1: Kosong betok beluk-beluk ternyata reng jengkong.
5: Ya iyalah.
1: Aduh cukup
5: lu ya. Bercanda ya mas semuanya ke, jangan diambil hati, jangan mas, yang ada komenan ya.
1: Mas kereng apa ya?
5: Di udara.
1: Dari sarongki mas kereng apa ya? Dari sarongki ke jengkong ya. Tuh.
5: Iya, disilahkan dah pasti diterima pas.
1: Susah, nah mari apa ya? Sakit boleh boleh nanti di jengkong ke sarongki. Rontak.
5: Salamnya ya.
1: Salamnya buat
5: maaf
1: siapa?
5: Ya semuanya.
1: Ya.
5: Salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Dari lekung ke jengkong.
5: Nono cekung. Ai, Andi lagi dah.
1: Baik tepat kan tepat kan. Dari lekung ke jengkong. Nono jengkung aja rukong.
5: Ada, kok bodoh di budin, ampian kak.
1: Bocor nua, Dina.
5: Juga barusan ada Jeki Winda ya, ada Sukron Wanda, ada baru Karismio si Kolon.
1: Faruk, bukan Faruk.
5: Iya iya iya.
1: F bukan P, Faruk.
5: Alfarul. Alfaruk.
1: Oh Alfaruk.
5: Iya.
1: Iya Alfarisi rada kali kok.
5: Juga ada Mama Susanta.
1: Iya Santa Ong, kujat lagi.
5: Alias Susanto.
1: Iya, aduh. Iya.
5: Ada Abah Suno. Ada Kak Riki Anggora.
1: Iya, mai oba kak oba bila.
5: Juga ada Adelia Farid ya.
1: Farud segala, oba
5: Bukan Farid. Bukan Farud.
1: Iya Farud kan oba kak oba bilas.
5: Lah tak oleh.
1: Tak oleh.
5: Jadi.
1: Oh iya.
5: Nah, juga ada Bu Fathur ya. Ada Mbak Cempaka Ayu. Juga ada ke semuanya.
1: Iya.
5: Sisanya nanti di acara gending-gending Madura.
1: Oh, siap.
5: Ya. Lagunya tak tunggu ya. Engkau Datang dalam mimpi.
1: Engkau Datang di saat aku sendiri. Oke, siap.
5: Besok kamu ya?
1: Besok malam. Malam lagi saya besok.
5: Oh, bukan produk?
1: Bukan.
5: Oh iya. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dari lekung, mari lekung, jengkong, mari jengkong ke Kalianget.
6: Ya, lindu.
1: Hah?
6: Ruang lindu, ruang berbagi lindu.
1: Iya, iya betul. Lanjutkan.
6: Apa sih?
1: Malolo. Matan de pak kata cun lah jawaran.
6: Iya. Kenangan masa lalu.
1: Iya, kenangan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
6: Betul.
1: Iya, ada Cempaka Ayu dari kawasan Kalianget Timur. Betul. Apa kabar malam hari ini?
6: Kabarnya lagi baik.
1: Oh, lagi baik.
6: Ini kan baru ngikuti, baru ini monitor. Tadi ngomong sama teman gitu.
1: Oh, ngomong sama teman.
6: Iya. Teman lama.
1: Teman lama, iya iya. Alhamdulillah. Oke.
6: Mas Halili, kabar baik ya?
1: Ya, alhamdulillah sama denganmu.
6: Oh gitu.
1: Iya, sama-sama baik.
6: Iya.
1: Kamu baik kan?
6: Baik.
1: Iya, makanya.
6: Happy kok. Happy.
1: Oh iya, happy lagi happy malam hari ini. Lagunya ada Kau Datang, ada Perkenalan Perdana, ada Bisikan Hati.
6: Kau Datang ya.
1: Oke. Okay.
6: Kau Datang aja deh.
1: Oke. Okay.
6: Ya, lagunya ada siapa ya? Ada Farouk.
1: Ada Farouk Karisma.
6: Isma, iya,
1: iya, barusan juga ada Syukron, ada Jeki, ada Irma.
6: Ada Syukron, ada Irma juga, ada Jeki. Itu, Mama Susana ya,
1: Iya, ya, Susana ditunggu oleh Cempaka di Kalianget, Arojoge, jangan.
6: Aku punya mangga nih, ada yang
1: mangga banyak di rumah juga, Jam.
6: Iya, aku nggak punya.
1: Wah, dikasih katanya orang. Punya mangga.
6: Nggak punya, dikasih orang.
1: Oh, dikasih orang.
6: Berapa biji cuma
1: ini? Iya, nggak apa-apa, ada syukurin aja.
6: Ada juga Arindi. Ada juga yang Bunda Yuni ya. Bunda Fathur juga, Mas Wan juga, Evi, Irma,
1: yeah.
6: Iin juga, ada Riki Anggara, halo Abah Suni, siapa yang selalu aktif ya, pokoknya semuanya, itu yuk, yang di Jawa siapa lo Mas Ali?
1: Lupa.
6: Siapa lo Jawa?
1: Iya, ya, pokoknya yang ada di Jawa lah, kayak gitu,
6: semuanya, iya.
1: Jarang masuk soalnya punya lupa kalimat. Jadinya.
6: Iya. Ya selalu ini loh. Pokoknya selalu ada gangguan lah gitu.
1: Apanya ada gangguan-gangguan apa itu?
6: Iya ada teman.
1: Oh ada teman. Ada teman curhat gitu ya. Kamu bilang gangguan. Iya. Oke siap.
6: Ya deh ke semuanya aja semuanya. Buat Mas Ali. Semoga umur berapa ya umurnya ya.
1: Amin.
6: Dan lancar rezekinya juga.
1: Amin.
6: Dan suaranya bagus untuk kalau nyanyi ya.
1: Ya.
6: Buat pokoknya makasih ya.
1: Terima kasih kembali.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

0: kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Tretantor apa lebah biarsan, hampuan kapi arsa keding angling. Angling kibur tangki hampuan kapi arsa, de panggilan di ponsel TG ini malam mangken, tantor saya sana kisah pak sekek biarsa aki. Dalam acara ding-ding matura sampun kapi arsa malam mangken. Tretantor apa lebah biarsa, langsung dimin penelepon sek pertama. Berdi sapa serempatan golo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
1: Ding-ding matura. Lakar mata ongkong tentah.
0: Parenduan, ye.
1: Parenduan.
0: Tretan syukron alengki pole tengki, alhamdulillah.
1: Alengki pole, tahlili, alhamdulillah. Bisa ngancai tantretan pole.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, gelak neng ruang rindu ngampun nganjai juga.
1: Iuh, say.
0: Mangken neng ding-ding matura nganjai boleh. Oke, alhamdulillah. Matur sekalangkong.
1: Alhamdulillah, muka-muka terus say.
0: Amin.
1: Oke, terus sehat.
0: Amin.
1: Nah, nikah. Bulan sama penyakit kadang pas setus pas sobong umur tiba-tiba tak moga-moga peri-perinya sehat seperti itu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Okey bulan na emot kaper ni kakak Halili dia no ning Ria ning Ria
0: Ria Ria Pesiara. Ria Sampang mantan penyiar RRI Sampang Kidimi.
1: Beni. Fans.
0: Oh fan.
1: Okey. Kamu ngomor kak Pak.
0: Ria. Tak enggak kalau kan?
1: Tikel. Kamu kau berkata enggak terima. Amin. Mana di salam tikel ki? Enggak. Jadi kerjanya tanpa terkecuali. Kendingnya pakku ni barangnya kita wanda. Napa kendingnya nika?
0: Gunung Mantu.
1: Oh kenika? Saya.
0: Langsung cocok.
1: Cocok. Langkong kali lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy geng ngatratan syukran bure pasirah. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ding-ding Madura. Thank you. Coba boleh thank you. Happy geng syukran bure pasirah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding
2: Madura, negara matepongku. Cara kula.
0: Nembo, atu.
2: Ba kula serah cah Halili.
0: Ba selanceng ka paceng, selalanceng ki genteng.
2: Genteng ongko.
0: Nembo, Roni Sanjaya ko.
2: Kita datang. Tadi datang ke.
0: Tak berikan Roni Sanjaya lo.
2: Bengki kula amin pembian malam pedung-pedungan ben kula.
0: Asya ungkut.
2: Bengki
0: Dereme bas.
2: Kula saku serah mangkan ngiting kula pasti arapa kebentang sebutah Halili.
0: Duh reng genteng. Roni bula dumak tika amin pe asaren bu asaren sareng bule.
2: Ki berita hujan orang Makassar. Serta nengai sasa. Eserbit ke malok lorong Jahalili. Je manusia tapi sasa. Kari pro satu pun ekelong polong biru ni.
0: Polong jono. Kisah ini enggak.
2: Wah mantep bang.
0: Wah banyakun mantep.
2: Ki bagi baru orang rindu kita tak masuk.
0: Tak masuk tan beyan.
2: Ki ni kak guna acara ting-tingan sih masuk.
0: Ki rajikan apa jenengan berarti malam mangket. Ki kalau si penting pun ada ki si penting pun kepada saya. Ini
2: setuju perencanaan nampi ya.
0: Hah?
2: Ini setuju perencanaan.
0: Ki kampakan nikah.
2: Oke, aku nak nyonya petani seorang sebelum nikah Halili. Aki men reng sepo kula ini kan ngiding aki radio Semenep. Ki betul kene ke SWI. Kan mari SWI kan pindah ke AM tangi. Mun imen tangan kui kaset-kaset biasa ke asa tangi.
0: Ki mana bisa kona?
2: Ang ki mana bisa kona? Teng mun sekona kaset ning situ dia. Makan ki masih badik ya.
0: Engki berde pakun peninggalan kuno-kuno.
2: Oh, peninggalan kuno-kuno. Yang tidak bisa dipakai lagi, tak yang kuih boleh.
0: Tidak bisa, tak mungkin yang modern satu aja.
2: Kungki. Kungkini ke saya bahawa budek tak kira terkonan. Kini keseneng ke letruk-letruk timin, kita mana timin. Okey. Kungkini itu berkara, tak sempen kini ke Jahlili.
0: Boleh pakun terdata.
2: Okey, tak bisa pindah ke TikTok je, sebetulnya ke HP lagi.
0: Okey, korang mening ke lah mana bingat ke nikah.
2: Okey, si salam ke ini serta lain. Salam yang pertama, kata orang lagi dekat Cah Lili, muka-muka berinisiat bersama keluarga Ipon.
0: Amin.
2: Tukanan dekat Al-Ustaz Kiai Sukron sebagai perenduan bersama Ayang Wandana.
0: Okey,
2: laras. Tukanan dekat Tretan Hasim sebagai Sampang, Sahdan. Jukenan dekat Basuni, Dewa Suraying, Evi, Jukenan dekat Irma, Pak Kuda Laut, Pak Kepala, sebuah kepo. Dia kan setiapnya fun. Terus satu, selam kompakkan setiapnya. Untuk Cah Lili, sekelangkum atas berkepon. Assalamualaikum.
0: Berkepon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing Geng, Teretan Roni Sanjaya, Budha Pasirah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
3: Oh mantap Cah Lili.
0: Sarang.
3: Sarang Asep.
0: Wah Asep saya.
3: Alhamdulillah saya.
0: Abita lengkim bean.
3: Lengki anu Cah Lili. Kaso.
0: Abita lengkim orang lencak deja. Abita pangki korong ada pada.
3: Lengki.
0: Kaso.
3: Anu Cah Lili.
0: Napa-napa.
3: Timin dan gula ki pada umur rambah kasa ting-ting Madura ki kanak na gula kasa ningi RRI pada saya mana kenting ronda malam.
0: Ronda malam?
3: Ingki mana bi tak kalero kak disa naja ke na sumber bunga. Ingki mana bi ki pada saya mana kaset kulak kuna indah. Mungkin berde tapi.
0: Okey, insyaallah berde insyaallah.
3: Mana bi tak kalero berde boleh. Di masa-masa remaja nak gula. Kasak kencing mijeng nasa.
0: Mijeng.
3: Okey.
0: Ronda malam sarang mijeng.
3: Ronda malam sarang mijeng. Kain to anu Cah Lili tak masuk kencing anyar juga. Mana bisa kona kak bisa jai pun kan puspo. Macam-macam lah pokoknya pun masalah kencing kau lagi banyak tak oning. Masalah kau lagi bikin nak kanak puru kan ni kak.
0: Sami.
3: Dan langsung saya kona.
0: Sami yang sarang suka, sarang petan gula suka.
3: Yang berat dan gula lagi kana beda kencing ronda malam.
0: Ronda kasa. Malam sarang mijeng ki.
3: Engki, mana bita kalero kasa saya ngecung. Pak, pahasan kak kalian sama tasan kak. Pahasan,
0: engki. Cari kena sumber bunga.
3: Sumber bunga. Engki. Engki. Ki malar muket si ipang kia kan ya.
0: Amin.
3: Ki selamat Cah Lili.
0: Ireng selamat Pondok Basera.
3: Selamat dekat Cah Lili selamat bertugas. Malar muket salah kita tetap parengan saya sang satu jadi keluarga.
0: Amin.
3: Saya pertama bede Sukron, bede Bang Roni, Diki Asmara sang Arindi, Evi, kakak tinggalan Irma. Neng isu menep pokoknya pun kasa terjena neng pamekasan bude Pak Nor, Pak Saper, Pas Bang Jepri, Kiroeng, abah di kasu menep oleh ker ke sarang Bang Hendra, Umbu Ang, pokoknya kasa terjena.
0: Kasa terjena tanpa terkecuali.
3: Tanpa terkecuali. Saya tak jawab salami makin laku nai Allah mana di sebung aral nani. Mau ambu bodong jangan mendadak nani.
0: Oh, engki.
3: Nak kan nak bentar bila anu dukian pengajian mana harapan pun abul lagi sablun lah yang gula kata gula tibi tak siap Cah Lili
0: king
3: pun cek mangken ki saya mana abe ni kata bangki.
0: Leres.
3: Saya kaki, saya napa saya tanya mana rasa. Napa boleh cuaca enggak mungkin ni.
0: Engkila.
3: Enggak boleh perai mungkin. Kalau kau orang Jahan ini.
0: Saya Felix Epon, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ternyata nasib berapa sih assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting ting ting Madura.
4: Waduh. Lah kare matamongku jali.
0: Jeki.
4: Wah.
0: Alhamdulillah. Boleh Jeki diri kending.
4: Engki.
0: Alhamdulillah.
4: Entak pusen abai sian lagi jali.
0: Benten. Tak kok ana panjenengan sateje si pusen ke kula.
4: Kula tando ira bareng.
0: Oh, enggak genikan. Dan sami sangku ngarep juga ke sedejina pemirsa.
4: Mengana kan laku tanya bila begini menjadi tapi gak ketera gue tekan
0: ada
4: rencana ada worry. Ini kamu tongku
0: jadi. Alhamdulillah sapeli kejukan buatan gola jukan sekanca jukan esto depan jenengan sedejina.
4: Engki dor ya tarita jadi.
0: Engki.
4: Nika,
0: mula
4: salah
0: kan nika, aku bongi Roma nyari jaringan ya.
4: Angki gila, etinaki boleh gole bimbian. Angki, ini
0: jombon terita. Angki.
4: Angki pun tikel tanah wilayah jawa makan. Ini terselain.
0: Leres.
4: Angki, langsung salam aja pertama. Apun gator kan kundian untuk tugas. Apun neki menabi peleman tengate.
0: Angki, amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Kiki buru pada bang Asep, muda kira ke
0: bang. Laras.
4: Main saja nersan Wanu Kumala.
0: Thank you Laras.
4: Pak Saper, Mas Supriyadi dua, muda Mas Bintara. Kita mula keluar nih kiki, muda kira
0: ke. Thank you.
4: Mas Ali Pratama sekarang Pak Kedua.
0: Laras.
4: Kira. Mas Sekjen,
0: Pak Sekjen Laras.
4: Di sekarang Pak Pangeran Mugabu, muda Pak Haji Burhan. Bada Mas Ali Pratama, ketua aja nana pun gitu.
0: Engki.
4: Tanpa kerja juga Ali. Ikin tinggal orang orang muntah.
0: Gunung Mantuk nih guys, sampai pun siap.
4: Engki. Kebaring lagi ada orang yang tidak mau ke atas.
0: Laras.
4: Ika kul ben kalan kong dokter.
0: Saya boleh kepon.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkengnya, bada basera assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding genting Madura.
5: Assalamualaikum.
0: Asaran pesera.
5: Sekarang Anda dari Makassar.
0: Oh, Anda dari Makassar. Ketipun apa kabar repon saya?
5: Alhamdulillah
0: saya juga sami salam panjenengan.
5: Alhamdulillah semua terhormat.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Ngireng
0: salam epon ngireng dak pasera ngireng.
5: Salam mas pertama orang pimpian. Yang terbesar. Semoga terima kasih.
0: Amin. Sami-sami amin.
5: Terus ini berbesi. Sudah rindu.
0: Leras.
5: Sudah irma. Sudah mana sih sana.
0: Leras.
5: Sudah cipto. Sudah tarik karisma. Dede Pasitanya. Pasitanya jam dan kesalahan. Sampai terbesi.
0: Thank you.
5: Ting-ting-ting ya.
0: Ting-tingannya pada gunung mantuk nih kak. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkung juga thank you atas pangestana panjenengan. Antara lagi buru pada teratan Wanda, juga teratan Jeki, teratan Asep, Roni Sanjaya, tertakat tinggalan juga teratan Sukron. Si kalangkungnya pun dari kawasan Perinduan thank you. Terus seterusnya pun thank you. Gelap pada gending angling mangken kaki buru pada gending remiram sisa terusnya pun neka pada gending gunung mantuk sepedi kator di panggilan epon satu aja nangireng neka biar saya kirimin arang sarang gending sisa terusnya pun.

0: 1.
1: Tretan terbola pemirsa Gunung Mantu Ampun Kapiarsa Sebek Tasran Tretan Syukran Rani Sanjaya Asep Jeki Terta Ketinggeran Jugan Tretan Wanda Ebingkeng Tretan Wanda Bada Pasir Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura
2: Lakar mantap pangku Lili
1: Asya Malas-alas lah mampai pun suara ni kak.
2: Kan alas ni kak karena kaso.
1: Ara apa makaso?
2: Mare ala lakon.
1: Ala lakon apa?
2: Oh, salah pangan. Ala koro rongsoan wa.
1: Rongsoan?
2: Yang rasa kasen boleh kena.
1: Bule kaso. Ala korongsoken.
2: Tak nak. Nanti saya iki anak nanti.
1: Asyik. Jarang bahasa Madura, siapa saja berduka emakan.
2: Mbak nyoba, wah.
1: Nanti emak, boleh nanya kantor.
2: Oh, ngono toh.
1: Iya toh. Asyik.
2: Ya anu. Acer kayak empaka waklo.
1: Nemu boy mun susana.
2: Ah, tengkon tadok boy ta pok nemu boy.
1: Iya lah nyaman apa jan lah.
2: Isra ko.
1: Sae.
2: Alhamdulillah sae.
1: Oh ya.
2: Kabar balik gimana?
1: Siha.
2: Oh siha. Alhamdulillah kalau tidak kurang apapun.
1: Tentak kurang dan soko kena.
2: Nanti kan alhamdulillah.
1: Tanang kena.
2: Mempas korang sini kalbut.
1: Elong mecet.
2: Tak nak.
1: Jenggu beda, songot beda.
2: Aduh.
1: Kan beda jauh cak. An peteng calemutan. Orang genteng asongotan. Asya.
2: Tak nak. Melepas, melepas minyak ke pasar sungke. Eku aja nak. Melelanduk ke pasar lenteng. Sampai cet. Napa ki?
1: Apa?
2: Pakai banyak orang lelaki cak na. Isi aja enggak si paling ganteng cak na.
1: Oh.
2: Cak nawa.
1: Cak nawa.
2: Hi, kalau bukan saya panjang, saya panggung bujang gua kan.
1: Mentak ya aku hati bi ya aku apa sera.
2: Ganteng ki. Imam bi tak pelemah, tak peleng. Ki kendinga bodoh napa?
1: Oh, kendinga nengka pareng anak-anak pagi. Serenggol rarari
2: rarari kipon ngiring saus ada kana tak narok buntok aku ne boter
1: oke
2: ki salam lagi apa lir mas eh
1: mentan macan mau berdereng pesan ne enggak kagol iya cet nakaran iya ungku susani jan
2: tera kenika
1: mabar
2: Mabar.
1: Kempeng mawar. Segalengkun epon dari pilengan petang-petang.
2: Bapak.
1: Ki.
2: Dari suar nih ibu kak. Oh iya boleh.
1: Susani.
2: Selamat tenang boleh.
1: Ini selamat di pokok. Apa kok depak kak gula.
2: Ini kebentar ya kak pilengan.
1: Hah?
2: Kefilangan?
1: Oh, jolu.
2: Kalau ustazah mawar kan dikasih angobah.
1: Oke.
2: Oke, kalau masih. Bisa kasih budi kali ini.
1: Laras.
2: Kayak di edemo deh, Ken.
1: Ini nama edemo, Ben.
2: Ini edemo, tak sama salili.
1: Bo, tak pas kakak ula.
2: Bo, benih kula nih, Kak.
1: Bian.
2: Radio.
1: Hah?
2: Radio.
1: Radio.
2: Oke.
1: Oke. Pecahan pian lah, Bon.
2: Nyerah.
1: Selama
2: ki.
1: Nyerah, mau tak nyerah lanceng deki ni ngah wakun.
2: Bang Tiong, mau tak pernah tegak. Alar-lar.
1: Alar-lar. Jalan nyaman apun ramu, Odi.
2: Bocah anu mah. Selama si pertama kan si sang pandisya selama malam ki.
1: Ki, kasaan.
2: Berlaku.
1: Iya, Mas. Makasih.
2: Selamat malam Jumat. Malam Jumat manis sekarang.
1: Jumat manis. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Malam Jumat yang penuh barokah.
1: Alhamdulillah.
2: Iki kelo bodo cempaka ki mun aroce sengone ka kolor cem. Salah pau cem.
1: Ada

0: pau ya pau kekeren jam.
1: Iya lewat aberi. Tuli bas mangkat.
0: Nyaman cem.
1: Tuli bas mangkat cem.
0: Mangkat tu ki.
1: Mangkat lah cuba cem.
0: Tak kuna tahu yang apa laku cem.
1: Cina
0: yang bicap cina bicap bicap cilarang kuna cem. Terus kalau bade ngarok sih.
1: Ri.
0: Sarang siska. Bade sokon.
1: Sarang bade. Tuh sokon janganlah.
0: Pasti dari varinduan sarang sokon.
1: Sukron.
0: Ah,
1: mana cu sokon? Sokon ni kamu ni kuring saya.
0: Bo. Mana itu apa boleh kamu?
1: Bo, tadi bu, ekocak bu-buun sokon deki kini enggak mas?
0: Apa ekocak bu-bu enter? Terus pada joki lagi.
1: Jeki bani joki, ya Allah, ya Rahman ya Rahim.
0: Kamu tak apa dik tak kerong kok? Ben R&B.
1: Ni R&B wak.
0: Pada Pak Nurkumar loh.
1: Oke.
0: Pada ketoken. Pada Ali Pranamata.
1: Aduh ya Allah.
0: Pada Riki Anggora.
1: Miong.
0: Pada Dewa Suranyin.
1: Ranyingongku. Eca bobo lanyo Ranyingongku.
0: Pada Basuno, karena di rumah dan Iim. Rumah sama papanya ya, pasangan yang ideal mulai lembok.
1: Asyik. Macam.
0: Jangkung.
1: Asyik.
0: Kau kulon, tinggal jemput na.
1: Ti, ini masih kalau oning.
0: Wong, kita halili, ah, kahalili. Kau di rumah juga oning. Kau Esi juga oning, kau Iim juga oning. Kon kasar saja, nanti suka capek dengan sapurana, sapurana.
1: Kibon.
0: Kau ide mongku.
1: Ki.
0: Salangkong ki.
1: Cepelik kebon.
0: Bye bye dadah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya, sekeng bingkeng berbasera. Assalamualaikum. Putus. Coba boleh sekeng bingkeng. Putus. Coba boleh sekeng bingkeng. Assalamualaikum. Ayo ini sekoni. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting Madura.
2: Nakar matpongku. Senengku ibermaki.
1: Engki ini kasih diri Pak Mekasen.
2: Terus
1: Pak Nur Kemala.
2: Engki ibu rumah saya.
1: Alhamdulillah. Hal yang ki boleh nih kak pon. Selera nasi mulu je Pak Nur Kemala. Sekarang kau nepon dari Pak Mekasen. Tepon apa saya?
2: Alhamdulillah, paling saya sehat.
1: Alhamdulillah. Bersyukurlah.
2: Kamu kesempatan sendiri cukun, ya Halili.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kibon dalam rumah tugas ini. Cukun, ngara lagi salam dengan ini dengan ibang.
1: Mungkin, ngereng.
2: Cekhi guru. Kira, Mama Susano.
1: Jadi,
2: sang-sang-sang
1: yang mana orang itu.
2: Cukan dekat si beri filiang dekat siska. Cukan dekat Arup Krishna. Arup Krishna.
1: Karisma.
2: Karisma.
1: Keras.
2: Dekat tepon-tepon mula. Pasti ya ceri. Ya ceri pon-tepon. Thank you. Thank you. Thank you. Nyaman boleh buran.
1: Bicara nyaman pun boleh buran.
2: Kita sambung yang sang yang lain nyaman. Ada semua soalan. Bukan dekat si si budak lentang.
1: Bukan
2: dekat. Kita boleh sekut pot lopot. Si budak lekung.
1: Ya si budak lekung Irma.
2: Irma. Ayuh buat rumus tu kian. Tiada masalah Irma. Jadi enggak. section TB lah pasalnya.
1: Okay.
2: Baik, kira lagi pada kereta-kereta kira tu lain mon gulir dengan pondo. Tergala pantas mungkin buat lawat.
1: Okay.
2: Kencing pun apa? Terus ini kerja Alili.
1: Rarari.
2: Rarari yang terakhir dengan Wasuni yang tergabung dengan Wasuni.
1: Okay.
2: Cukup dia ke Dewi si boleh lu baru cukup.
1: Terus.
2: Cukup dia ke Mbak Hor. Cukup tin kiling. Kek benyan ke ni pembenyan ke yang dah tak lah kalau benya.
1: Engki lah ras.
2: Engki. Masa si anak ke kira dengan kira membenya. Tang mentang pada tako yang juga rasa. Si air pun juga rasa. Dia membunyin radio ni. Juga dekat satu jenis salam kompakkan di jangan-jangan ya ini.
1: Laras.
2: Ini pada perjepur. Kena ngasih mungkin lah. Saya sangat-sangat nyamuk nyamak. Orang pergi budak sila enak hilang. Kiki kerangkong waktu ni kerja adik.
1: Saya boleh kepan, partner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkung, thank you datang Pak Dor Kemala saya kelangkung nepon dari kawasan Pemekasan penelpon saya terakhir malam angket thank you di rumah cara di Kinting Madura nyon sepora de pemirsa selain thank you saya kik belum apangkin malam angket thank you nyon sepora karena waktu ini gak kurangnya tidak thank you kurang betul menit nih kapan ki insyaallah aku malam bisa panggil pole di rumah cara saya sami tonton di rumah cara di Kinting Madura Kinting saya Pemekasan Kinting Rarari si pedi manglepor si pedi kator ada panggilan depan satu aja dan kira-kira saya kirimin arang sarang.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Yang pastinya selanjutnya semua malam ini akan hadir juga keronda-keronda semuanya. Satu jam ke depan akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital. Saya ucapkan selamat malam untuk pendengar setia dimana-mana Anda berada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sumenep malam ini.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

informasi dan inspirasi. Satu.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis di lembar yang ke-15 di bulan Oktober di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya, Halili, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda pagi hari ini 16 Oktober 2026 di edisi hari Jumat. Kita masih menantikan Mutiara Pagi berjaringan Korbilnus 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Jember dengan narasumber Ketua Umum MUI Jember Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG dengan presenter Sandy Wira. Judulnya, Saat Orang Tua Mulai Menua, Ujian Kesabaran atau Jalan Pintas ke Surga. Saat lagi kami masih menunggu sambungan bersama RRI Jember. Saya akan hadirkan lagu religi Islam untuk menemani Anda menantikan Mutiara Pagi Jejaring kali ini.

dihadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda dengan berjaringan Korwindo 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama di link YouTube kita di RRI Jember ataupun di line telepon 0333-336-52. Dan juga pagi hari ini disiarkan langsung dari Persatu RRI Jember, Persatu Surabaya, Persatu Malang, RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Ya, pendengar, topik kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran, atau jalan pintas ke surga. Dan kita tentunya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Ustadz Dr. K.H. Haji Abdul Haris MAG, selaku Ketua Umum MUI Jember. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, saat ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Jadi mungkin banyak yang mengalami ya pasti ya di satu sisi, iya. Ketika orang tua kita mulai menua, ini menjadi sebuah ujian kesabaran ataupun jalan pintas ke surga. Nah, sebelum nanti kita juga membuka line interaktif di pagi hari pendengar, kita akan mempersilakan untuk Ustaz Haris buka tema terlebih dahulu. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk kemudian diperhatikan dalam konteks hubungan kita dengan orang tua, bahwa kita itu dilahirkan dalam tidak ngerti, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ikut la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Kita dalam kondisi lemah, kita juga enggak bisa mandiri dan seterusnya. Kita sampai seperti sekarang ini yang kadang-kadang sampai bergelar doktor atau gelarnya itu adalah luar biasa hebat, cek banyaknya begitu ya. Itu kalau seandainya tidak karena usaha, kalau seandainya tidak karena kepedulian, kalau tidak karena mungkin kesabaran dari para orang tua kita, ya nggak mungkin gitu ya. Setelah kita jadi hebat, kita kok sok-sokan gitu ya. Itu kan penting untuk kemudian direnungkan. Jadi kita berangkat dari kelemahan. Kalau seandainya tidak karena perhatian, kalau tidak karena perawatan, kalau tidak karena kesabaran dari orang tua, kita tidak mungkin sampai seperti sekarang ini. Ini penting. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, pembelaan Allah terhadap orang tua ini luar biasa besar. Bahkan di beberapa ayat, kewajiban kita

0: misalnya di dalam surat Al-Baqarah 83 ada kata-kata wa idz aqadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, la ta'buduna Allah, janganlah kamu semuanya menyembah apa namanya la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Itu jadi penempatan kata-kata, pemilihan kata-kata di dalam Al-Qur'an, urutan-urutan itu tidak sembarangan ya. Jadi Al-Qur'an itu diksinya, urutan itu semuanya pun penuh makna, sehingga ketika kemudian misalnya berbuat baik kepada orang tua ternyata diletakkan pada urutan kedua setelah orang tua. Kita tahu bahwa yang namanya dosa itu semuanya diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah kan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau seandainya sudah terkait dengan kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi kalau seandainya kemudian selain itu adalah diampuni oleh Allah. Dan itu ternyata kewajiban menyembah, kewajiban syirik, setelah itu ada larangan untuk berbuat syirik dan seterusnya. Setelah itu kewajiban untuk menyembah, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu betapa pentingnya. Karena demikian, kalau seandainya kita kemudian kepingin sukses, kemudian kita kepingin berhasil dan seterusnya, sebenarnya enggak usah pergi kepada orang pintar gitu ya. Enggak usah gitu, karena orang pintar juga bermasalah juga. Cuman kita nggak tahu gitu aja. Itu seperti itu. Ya, minta ridho, minta restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus kita jadikan sebagai jimat. Semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, tersinggungan kita dan seterusnya itu jangan kemudian kita melampiaskan kepada orang tua kita seperti kita melampiaskan kepada orang lain. Istilah saya itu, kalau seandainya kita sudah berhadapan dengan orang tua, kita harus kalah. Kita harus ngalah. Sudah. Jangan sampai kemudian yang muncul karena kita marah, karena tersinggung, macam-macam, yang muncul itu justru umpatan. Mari kita flashback ke belakang misalnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya dulu misalnya orang tua kita sudah luar biasa, bajunya rapi, kemudian dia itu akan koleman macam-macam, ya ternyata dipipisi oleh kita gitu loh. Dan itu tidak marah, biasa-biasa saja, tidak kemudian apa kita dilempar macam ini, enggak punya terima kasih, ini baju terbaik satu-satunya untuk koleman misalnya itu kok dipipisin misalnya. Itu tidak seperti itu sikap. Ya, oleh sebab itu kenapa kok kemudian di dalam Al-Qur'an itu kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita itu diletakkan persis setelah kewajiban menyembah Allah. Di dalam ayat yang lain itu ada juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Dan itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an, yang saya tulis itu cuma tiga ini ya. Gitu. Jadi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi kata-kata wa bil walidaini ihsana itu apa, menunjukkan betapa yang ada pada urutan kedua itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya hormat, yang namanya menghargai, yang namanya memuliakan kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Ya, sampai dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhon Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Gusti Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau seandainya kita kepingin mendapatkan ridho dari Allah, jadi penting untuk dalam konteks ini harus saya tegaskan, ridho, mendapatkan ridho Allah itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Alam dan isinya, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya itu atas ridho dan restu Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan restu Allah, karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita, kehidupan kita pasti sukses. Saya selalu ketegasan begini, kenapa kita kok kemudian di dalam kehidupan ini itu kok gagal? Tegaskan, kita gagal karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan kecil itu terasa berat, terasa besar, terasa luar biasa karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan yang cukup besar, luar biasa, akan terasa kecil kalau kita dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah. Jadi kata-kata ini penting untuk kemudian digarisbawahi. Kita akan bisa dan mampu untuk menaklukkan kerasnya kehidupan, luar bengisnya kehidupan, dahsyatnya kehidupan, kalau kita dibersamai oleh Allah. Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada kita. Kenapa kok Allah sudah ridho kepada kita? Lebih disebabkan karena orang tua kita ridho kepada Allah, kepada kita. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini penting untuk kemudian, sehingga ketika kemudian misalnya kita mendapatkan realitas, misalnya orang tua kita mungkin dari sisi sikap, tutur kata itu kok kemudian kurang cocok pada kita, ya kadang-kadang menyinggung kita, sudahlah, ketersinggungan orang tua dulu itu kepada sikap kita itu, ya kita itu luar biasa, apa namanya, sampai larut malam menunggu kedatangan kita, kemudian sampai berjaga-jaga dan seterusnya karena kita sakit macam-macam, itu sudah suka duka seperti itu jauh lebih dahsyat dari kita sekarang, itu sudah dialami oleh orang tua kita. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian sekarang ada apa kerikil-kerikil kecil dan seterusnya ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan terlalu diambil hati, ya jangan apa mudah tersinggung, ini orang tua kita masalahnya gitu. Dan saya ingat dalam sebuah hadis, Mas, dalam sebuah hadis ini penting untuk kemudian direnungkan. Apa bunyi hadisnya? Secara umum beginilah bunyi hadisnya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu dosa, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, macam-macam semuanya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu. Yu'akhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah, besok siksanya oleh Allah itu akan diakhirkan pada hari kiamat. Ya, besok. Tidak kemudian kalau seandainya kita sekarang tidak puasa langsung udunan misalnya. Kalau seandainya kita tidak sholat langsung kram-kram, kejang-kejang, itu tidak begitu. Tapi dikatakan di situ semua dosa itu besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau siksa durhaka kepada orang tua itu, fa innahu yu'ajjilhu fil hayatid dunya qoblal mamati, untuk ini akan disegerakan oleh Allah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qoblal mamati, sebelum kematian tiba. Sehingga kita menyaksikan atau kadang merasa mungkin, kenapa ya kok bisnis saya gagal? Kenapa ya kok kemudian pertanian saya itu kok gagal panen? Kenapa kok kemudian misalnya karir saya kok berhambat, kenapa ya kau kemudian misalnya, dan seterusnya. Itu kalau seandainya kemudian terjadi pada kehidupan kita, mari kita coba evaluasi, refleksi dan seterusnya tentang perilaku kita, pola hubungan kita, khususnya kepada orang tua kita. Ini penting untuk kemudian, karena tadi dikatakan semua dosa itu, setiap dosa itu besok siksanya akan diakhirkan, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Itu betapa yang namanya orang tua itu jangan sampai sama sekali untuk kemudian kita sentuh, dalam arti sampai tersinggung, sampai marah, sampai murka dan seterusnya. Kadang-kadang sampai apa namanya berdoa jelek kepada kita dan seterusnya, itu jangan sampai. Karena kenapa ini penting kok kemudian penting untuk diperhatikan? Fenomena-fenomena di sekitar kita sekarang kan ada banyak yang aneh-aneh gitu ya. Kadang bertengkar, kadang-kadang berperkara dengan orang tua, kadang-kadang mohon maaf sampai ya Allah, orang tua kadang-kadang sampai disakiti dan dibunuh. kan ada yang seperti itu di sekitar kita itu. Nah, jangan, kita itu bisa hidup sampai sekarang ini bertahan itu kalau seandainya kemudian pada waktu kecil kita itu kekurangan susu, kita kekurangan minum, kita kekurangan obat dan seterusnya dibiarkan oleh orang tua, ya sudah selesailah kita. Enggak sampai seperti sekarang ini, enggak mungkinlah gitu ya. Oleh sebab itu, ya sekarang waktunya kita untuk kemudian misalnya membalas budi baik mereka itu, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu, agar pada akhirnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik ilustrasi yang kemudian ditawarkan atau ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi Masya. Jadi begini. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Itu begitu. Jadi berbaktilah kamu semuanya kepada bapak ibu kamu. Kalau seandainya kamu berbakti kepada bapak ibu kamu, tabirrukum abnaukum, maka besok kalau seandainya sampean sudah punya anak, itu dipastikan anak-anak sampean itu akan berbakti kepada sampean sebagai orang tua. Jadi ada semacam sebab akibat gitu loh, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu kan menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak itu tidak berbakti kepada orang tua kita. Pelajaran yang sifatnya langsung melalui perbuatan itu lebih dahsyat, itu lebih mengena, itu lebih merasuk dan akan dibaca yang luar biasa oleh anak kita dibandingkan dengan ucapan, gitu ya. Ketika kita kemudian dalam keseharian menampilkan sikap yang kurang baik kepada orang tua kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, yang pada akhirnya anak kita akan meniru bersikap yang sama kepada kita sebagai orang tua. Itu seperti itu. Jadi tidak fair kalau seandainya kita kemudian misalnya menuntut anak kita itu kemudian berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak itu tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua kita. Itu tidak fair. Ya, yang fair itu adalah ya kita harus menunjukkan bakti kita, perbuatan baik kita tampilkan kepada orang tua kita. Insyaallah pada akhirnya anak kita itu pada akhirnya akan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai orang tua kita. Jadi penting idealisme kita itu semuanya pada anak, Mas. Itu enggak bisa. Hasilnya seperti apapun kita, mobilnya mewah, kemudian sawahnya sudah luar biasa, karirnya mentereng, kita kemudian dihardik, kita disentak-sentak, kita dimarah-marahi, gak ada keberhasilan kalau seandainya seperti itu. Gak ada. Jadi standar, apakah kemudian mohon maaf orang tua kita, tetangga kita akan menilai bahwa kita itu adalah sukses atau tidak, itu anak, itu standarnya anak. Kalau anaknya santun, anaknya baik, macam-macam, bisa jadi itu jadi rasan-rasan positif dari tetangga kita itu, kok cek anunya ya, cek santunnya ya, itu akan seperti itu ya. Tapi meskipun kita itu mobilnya sudah Alphard, Pajero berderet, kemudian banyak Fortuner yang bagus-bagus itu berderet, tapi anak kita itu selalu menghardik kita, selalu kemudian kurang ajar kepada kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita akan berbicara meskipun deretan mobil mewah itu, akan ada begitu, kasihan itu kok tidak dihormati ya sebagai orang tua dan seterusnya. Akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya kita ingin anak kita itu hormat kepada kita sebagai orang tua, maka pastikan kita juga menampilkan sifat dan sikap yang sama kepada orang tua kita. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah pada akhirnya anak kita akan berbakti kepada kita. Menjadi tidak fair, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita menuntut anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita, sementara kita sebagai anak itu kurang baik dan kurang berbakti kepada orang tua kita. Mungkin untuk gambaran secara umum itu begitu mungkin.
1: Baik, Ustaz Aris. Di pagi hari pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331-336-652 dan Mutiar Pagi akan kembali setelah yang satu ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kembali di Mutiara Pagi berjaring Kabupaten 10 Jawa Timur, pendengar masih membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga bersama dengan Ustadz Haris di pagi hari ini. Kita sambil coba untuk menghubungkan dengan para penelpon kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan tetap melayani secara baik.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ustadz Haris yang saya hormati, dan Bapak Ustadz Haris semoga tambah sehat dan semangat.
2: Amin.
1: Sehat selalu ya Bapak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Amin.
0: Siap.
1: Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini bukan zamannya ya, bukan Islamnya yang keliru ya, tapi oknumnya ya, cara menggunakan dan cara memakainya ya. Begini, ada keluarga ya, ibu atau bapak ya, seandainya bapak kawin lagi sama ibu dan bapak itu punya anak ya, dan ibu juga kawin lagi sama orang laki ya, dan ibu itu punya anak, anaknya perempuan, kawin punya mantu-mantu, mantu-mantunya itu hebat-hebat semua, ada yang punya pencak silat, ada yang punya hati kasar kan gitu ya. Pas si suami itu orangnya agak beon atau tidak punya sanak famili di desa itu gitu, tidak punya celantu gitu kata bahasa Inggris umumnya ya. Tapi beliau juga sudah usali sudah ya, sudah Islam gitu ya, suami itu ya. Itu suatu saat ada permasalahan perselisihan gitu, perselisihan dunia, harta apa itu ya. Itu si mantu-mantu itu kasar-kasar, gawat-gawat ya, pas melawan. Melawan, mau mukul, mau nendang,
2: Allah.
1: Gitu, kekerasan dipakai. Tapi si mantu itu khusyuk, sembahyangnya rutin, puasanya rutin, baguslah dibaca oleh manusia. Itu si bapak itu, suaminya ibu itu, orangnya bloon, jadinya sanak famili di desa itu gitu. Koong gitu, alias lumelung gitu ya. Itu bagaimana khasiatnya bapak calon gitu. Itu bagaimana khasiatnya sesuai dengan syariat Islam.
0: Baik.
1: Kalau si mantu itu gaya hidupnya kasar-kasar dan mengandalkan, karena si mantu itu bapaknya, kakeknya seorang pendekar atau budenya seorang gitu. Itu bagaimana khasiatnya menurut syariat Islam? Apa itu benar atau salah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz ini sangat teliti tentang keislaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo, Ustaz Haris.
2: Jadi pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ditanya tentang fenomena seorang perempuan yang dicontohkan di dalam hadis itu, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan, taqumul laila, malamnya itu tahajud terus, gak berhenti, wa tasumun nahar, dan kalau siang itu puasa terus. Tapi ada kata-kata selanjutnya, watu dzijronaha. Ya, tapi dia gampang menyakiti tetangganya. Ini bukan keluarga ya, tetangga ini. Apalagi keluarga, meskipun itu mertua dan seterusnya. Apa kemudian ketika ditanya, Gusti Kanjeng Nabi, ada orang yang puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi gampang menyakiti tetangganya. Gimana? Dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini. Dia finnar, besok itu tempatnya di neraka. Gusti Allah, di nerakanya Gusti Allah. Jadi hati-hati kaitannya dengan hablum minan nas niki, hati-hati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi jangan sampai kemudian pola hubungan kita yang sudah luar biasa dengan Allah, yaitu hablum minallah, sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, ternyata itu dianggap tidak ada apa-apanya karena pola hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Ketika Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain ditanya tentang tentang kebaikan itu, atau menjelaskan tentang kebaikan itu, ternyata begini, albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Ketika sudah terkait dengan akhlak itu, berarti pola hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Apakah itu manusia yang bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, ataukah itu apalagi lebih-lebih adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian misalnya pola hubungan kita dengan Allah yang cukup luar biasa itu ternyata tidak di backup oleh pola hubungan kita dengan sesama manusia, yang pada akhirnya tadi dikatakan itu di dalam hadis itu, la khairu fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini, hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Lah, pada waktu menyebutkan hadis itu, ketika ditanya itu, ada Gusti Kanjeng Nabi orang yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, gak puasa kecuali yang wajib, gak sholat kecuali yang wajib, itu begitu. Cuman Gusti Kanjeng Nabi itu baik sekali kepada tetangga, baik, tidak pernah menyakiti tetangga, itu tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi langsung ditegaskan, hiya fil jannah, besok itu tempatnya di surga. Sehingga ketika kemudian harus membandingkan ya, mana yang lebih penting misalnya, meskipun semuanya penting, apakah kemudian hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya penting. Cuman yang akan menjadikan standar apakah kemudian pada akhirnya kita ahli surga atau ahli neraka, ya memang kita tetap harus sholat, tetap harus puasa, kewajiban-kewajiban hablum minallah itu harus kita lakukan gitu ya. Cuman kalau seandainya harus ada prioritas kemudian mana yang lebih penting itu, Bukan berarti hablum minallah gak penting ya, tapi penting semua. Tapi kalau seandainya harus ada prioritas itu, maka pola hubungan dengan sesama manusia ini sangat penting. Pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Mungkin saya sering bercerita tentang ini. Jalan-jalan dengan para sahabat, kemudian ada orang meninggal dunia gitu ya. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia? Oh, si Fulan, si A. Lah, setelah menyebutkan kata-kata si A itu para sahabat itu langsung melakukan testimoni yang itu sifatnya positif. Ini baik. Ini baik, ahli sedekah. Kemudian ucapannya itu sangat bisa didengar. Kemudian pokoknya yang tidak menjadikan orang tersinggung. Pokoknya baguslah intinya begitu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib, wajabat wajib, wajabat. Nabi bersabda tiga kali itu, diulang tiga kali, wajabat, wajabat, wajabat itu. Kemudian akhirnya rombongan itu jalan-jalan lagi. Dan kemudian ada yang meninggal lagi ternyata. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Si B. Setelah menyebutkan si B itu, ternyata kesaksian spontan yang sifatnya negatif itu muncul loh. Kalau ini gak ada benernya orang, ganggu wong, gak ada benernya wong, wadid, kata-katanya gampang menyinggung perasaan, macam-macam. Apa yang ternyata dikatakan oleh Nabi, disabdakan, wajabat sama, wajabat wajib, wajabat wajib. Nah, di situ dalam rombongan itu Umar ikut gitu ya. Ada Umar. Tanya Umar, "Ma wajabat ya Rasulullah? Napa sing dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah?" Itu begitu. Akhirnya Nabi menjawab, yang ini menjadi dasar dari sebuah tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apa itu? Sabda Nabi itu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman afnaitum alaihi khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Tapi wa man asnaitum alaihi syarra, dan barang yang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Ini penting. Sehingga kalau seandainya kita lihat tradisi kita di sekitar kita ada yang meninggal dunia, itu ada yang assalamualaikum itu ya. Kan begitu kan, kan akan memberangkatkan isyhad persaksian itu kan. Assalamualaikum gitu. Ini mohon maaf bapak-bapak, ini orang baik atau orang baik gitu kan? Orang baik gitu kan? Itu seperti itu. Gak ada pilihan lain.
0: Ya, sampai pilihan.
2: Ini orang jelek, kalau utang lupa. Gitu. Itu, ini masalah gampang rebutan wangket, wangkete anu tanah misalnya. Jangan sampai begitu gitu ya. Itu begitu. Ya itu. Jadi antum syuhada Allah, kamu semuanya saksi asyik. Oleh sebab itu mari kita pastikan ya, orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak itu adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi sebagai bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Ada juga loh orang tua yang kemudian disimpulkan sebagai orang, misalnya itu jangan sampai. Oleh sebab itu ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada anak kita harus yang adil. Jangan sampai kemudian pemberian itu menjadikan anak kita itu iri dan seterusnya. Akhirnya justru terjadi konflik lebih disebabkan karena kita tidak berkeadilan. Jadi harus adil kita. Yakin bahwa kebijakan kita itu sedang dievaluasi oleh anak kita. Ya, meskipun anak tidak boleh begitu. Tapi kalau seandainya ada pemicu itu kan nanti ndadi. Apalagi sekarang generasinya generasi Z, generasi Alpha, apa-apa gitu.
0: Macam-macam ini. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi. Dan kita lanjut kembali di lokasi tertib kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bu Yaya. Alhamdulillah ya. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat
0: walafiat.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengucapkan saya Ibu Yaya dari Kalisat nih Pak Yai. Saya mau nanya, orang tua saya sudah meninggal semua, belum apa? Saya belum balas kebaikannya, beliaunya sudah meninggal, meninggalkan saya selama-lamanya. Doa apa yang harus saya lakukan seperti apa? Gitu, doa apa yang harus tembus orang tua saya itu ya? Ya,
0: baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita itu kemudian meninggal dunia. Kita merasa masih belum bisa menebus kebaikan yang beliau persembahkan kepada kita. Yang pertama itu pastikan kalau seandainya kemudian kita punya kelebihan, kita jariahi. Kita beri amal jariah. Ada masjid kekurangan semen, kan semen pun cuma 50.000 misalnya ya, ada yang seperti itu. Kita sedekah jariah untuk orang tua kita yang sifatnya itu tidak habis satu kali dimakan gitu kan. Kemudian mungkin ada di depan kita itu ada pemasangan paving dari warga, ini saya jariah untuk orang tua saya. Ada orang membuat jembatan, kok kemudian kurang dana. Ini jariah untuk, nah, itu luar biasa itu. Kalau seandainya kemudian kita, jadi harta kita itu pada akhirnya memungkinkan untuk menjadikan orang tua kita selamat. Harta kita sebagai pewaris itu karena memang itu yang diantara sangat di kemudian sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau seandainya lewat kuburan itu selalu nangis. Akhirnya apa pengawalnya itu ya, pendampingnya itu sampai tanya itu, Sayyidina Utsman kenapa sampean kok ketika bertemu dengan kuburan mesti menangis itu begitu. Sayyidina Utsman itu mengatakan begini, kuburan itu merupakan terminal yang cukup menentukan dalam kehidupan ini. Ada dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat, kan begitu kan. Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian sukses melampaui kuburan, jadi di alam kuburan dia itu

0: makin parah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup sekarang, orang tua kita sudah meninggal, mari kita support, mari kita dukung orang tua kita dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah jariah, dengan macam-macam. Silahkan. Lagi-lagi kalau seandainya kebetulan kita punya kelebihan harta, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Ya, kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita memberi apa, kita niatkan untuk orang tua kita, kita dan seterusnya, terutama hal-hal yang terkait dengan bahwa itu nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan umum, misalnya membuat jembatan, membuat apa dan seterusnya. Itu insya Allah kalau seandainya seperti itu, justru kuburan orang tua kita itu akan terang dan insya Allah akan menjadi raubatan min riyadil jinan. Itu begitu, bukan khufratan min khufarinil, bukan seperti parit dari parit neraka atau lubang dari lubang neraka, bukan itu nanti orang. Jadi penting untuk kemudian itu. Jadi kita yang masih hidup ini jangan lupa setiap hari misalnya baca Fatihah, baca Quran untuk orang tua kita, doa istighfar, doa macam-macam untuk orang tua kita. Sampai di dalam sebuah hadis itu katakan begini, wal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwiz. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwiz, kecuali seperti orang yang tenggelam sing kelelep, al mutaghawwiz yang minta tolong. Jadi kondisi kita di kuburan itu digambarkan seperti itu, tolong tolong, yang tabiru dakwatan, yang tunggu adalah doa. Doa dari siapa? Ya doa dari anak kita, doa dari sahabat kita, doa dari, ya kan begitu. Oleh sebab itu kita jangan sampai kemudian lupa untuk mengatakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli, ya Allah ampuni kami Allah. Ya, kemudian wali walidayya, dan ampuni kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Allah, apa namanya, sayangi mereka berdua ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidik saya, sangat sayang pada kita pada waktu saya kecil dan seterusnya. Begitu.
1: Nah, oke, okay, baik. Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya. Ini juga ada dari WhatsApp, Yai.
0: Ya.
1: Dari Pak Ervan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin yang saya tanyakan mengenai anak yang jauh dari agama, sebab orang tua contohnya ada di sini. Seorang anak mulai kecil dibawa oleh ayahnya untuk menyabung ayam, dan kemudian ketika dewasa tidak kenal agama, kemudian akhlaknya kurang baik kepada orang tua ataupun tetangga. Nah, apakah dosa itu ditanggung sendiri atau juga dipanen oleh orang tuanya?
0: Iya. Jadi ada penjelasan memang di dalam kitab Nahjul Qaul yang cukup menarik dalam menjawab masalah ini. Ada kata-kata begini, Mas. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh, dia bahkan tidak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, bahkan dia tidak kenal bahwa yang tayamum yang benar, mandi besar yang benar, sholat yang benar, itu enggak ngerti sama sekali. Justru pada akhirnya tadi itu diajak nyabung ayam dan seterusnya. Ana kullu dhanbin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu juga dibebankan, juga nyiprat, juga dipanen oleh orang tuanya. Sehingga harus hati-hati. Kalau sudah punya anak, anak itu amanah, harus dijaga. Anak itu amanah, harus dididik dengan benar, harus diarahkan dengan benar. Bahkan untuk mengarahkan dan seterusnya itu, meskipun mungkin silahkan orang pegiat HAM dan seterusnya itu anu, tapi di dalam hadis itu pukul anak kita, sampai ada otoritas memukul itu, pukul anak kita, meskipun pukulannya jangan yang membahayakan. Ya, pukul anak kita kalau kenyataannya anak kita itu usianya 10 tahun dan kenyataannya dia meninggalkan sholat. Itu begitu, pukul. Itu seperti itu, fadribuhum alaiha, pukul anak kita. Itu begitu. Sekarang kan kakean HAM, sehingga anak sekarang para guru sekarang takut untuk jewer, untuk ini ya. Ya pokoknya memberikan hukuman dan sanksi yang tidak membahayakan kan nggak apa-apa. Sekarang kok kemudian orang dijemur, misalnya suruh berdiri di depan, itu katanya melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM, sehingga ada fenomena.

0: fenomena yang dulu tidak sama sekali kita saksikan, sekarang kita saksikan. Apa itu? Ya dilaporkan polisi. Lucu. Akhirnya saya ini ngelama-ngelama muridnya, wis entah, wis ruwet gitu ya. Ya karena apa namanya, angel saya gitu. Itu seperti orang ketakutan sekarang untuk kemudian memberikan sanksi. Padahal ya polisi saja memberi sanksi. Kalau kita tidak helman, aturannya kan helman. Ya diberi sanksi. Kalau seandainya kita misalnya nerobos lampu merah, ya harus diberi sanksi kan? Sanksi ada kan? Lo kan sanksi itu kan yang pada akhirnya ngapok no. Lah iki anak gak boleh diberi sanksi. Yang belak keranang nih nanti kalau begitu gitu ya.
1: Itu. Baik, semoga bisa menjawab dari Pak Ervan ini ya. Baik, kemudian ini ada juga dari Bu Indri di Bakselsari. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jika orang tua membutuhkan perawatan khusus yang sulit dipenuhi

0: Ya, kalau seandainya kemudian kita ada keterbatasan waktu karena kita punya kesibukan harus cari uang, bekerja macam-macam, dan gitu, kemudian ya sambil diniati memberikan rezeki kepada tetangga kita, ya nggak masalah untuk kemudian, dan itu normal gitu ya. Kita kalau seandainya fokus kepada orang tua misalnya, akhirnya kita tidak bisa bekerja, kan ruwet semuanya nanti. Kalau seandainya kita kerja, kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya. Tapi ya harus dirawat dengan cara tadi, ada orang yang memang secara tulus, secara ikhlas, karena ada kompensasi bayaran dan seterusnya. Menurut saya itu sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja gitu loh. Yang penting kita merawat, meskipun merawatnya itu dengan cara membayar orang gitu ya. Jangan kemudian tidak sama sekali dirawat, dibiarkan dan seterusnya. Itu seperti itu.
1: Oke, itu baik Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin satu pesan untuk para pendengar khususnya di seluruh Jawa Timur di pagi hari ini tentang topik kita. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi seperti yang tadi saya tegaskan, problem kehidupan itu cukup luar biasa dahsyatnya. Pada saatnya mungkin akan ada ketersinggungan kita dari orang tua kita dan seterusnya. Saya tegaskan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua kita, kalau seandainya kita sudah misalnya ada di sekitar orang tua kita dan seterusnya, maka kata satu kata yang kemudian harus muncul dalam benak kita. Kita harus kalah, kita tidak boleh melawan, kita harus ngalah dan seterusnya. Diam saja. Karena kalau seandainya kita sudah ngomong dalam kondisi marah dan seterusnya, yang terjadi adalah kata-kata kasar yang akan muncul, yang akhirnya akan ada ketersinggungan dan seterusnya. Lebih baik diam, kalah dan seterusnya. Apalagi kemudian orang tua kita sudah udur, udur itu kan mungkin punya banyak penyakit dan seterusnya, sehingga lagi-lagi kita harus mau tahu kondisi seperti itu dulu pernah dialami oleh orang tua kita pada saat merawat kita. Itu seperti itu mungkin.
1: Baik. Ya, di bagian pendengar kita juga banyak belajar bahwa merawat orang tua tentunya bukan sekedar kewajiban tetapi juga kesempatan untuk berbakti dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendampingi orang tua di usia senja. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Hari sudah hadir di Studio Persatu pagi hari ini membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan juga saya Sandi Wira, pamit undur diri dari Mutiara Pagi berjalan ke Kodus 10 Jawa Timur. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi. RRI Madiun dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Wajib hadir, karena kita memang ingin menseleksi juga dari 27 kecamatan. Kita juga pengen tahu talenta-talenta yang berbakat ini.
2: Ini masyarakat sangat membutuhkan. Alhamdulillah, dari Bapak Dandim dapat bantuan air bersih.
3: Selamat pagi pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Jumat 16 Oktober bersama saya Gita Ayu. Inilah buletin berita pagi selengkapnya.

0: Turnamen AF Sport U17 Football Competition salah satu langkah menjaring pemain muda potensial memperkuat Persib Sumenep pada kompetisi Liga 4 mendatang yang diikuti 27 kecamatan. Tagu Anovantrian melaporkan.
1: 27 tim ambil bagian dalam turnamen AF Sport U17 Football Competition yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Turnamen yang menjadi wadah bagi pemain muda ini juga menjadi ajang seleksi pemain yang akan dipersiapkan untuk tim Persib Sumenep di ajang Liga 4 mendatang. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengungkapkan, pemerintah daerah ingin membuka kesempatan bagi pemain muda dari setiap kecamatan untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing dalam kompetisi. Ajang ini sekaligus menjadi sarana mencari potensi pemain berbakat yang dapat dikembangkan melalui pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bersaing lebih terarah.
2: Jadi ini 27 kecamatan semuanya wajib hadir, karena kita memang ingin menseleksi juga dari 27 kecamatan. Kita juga pengen tahu talenta-talenta yang berbakat ini dari kecamatan mana saja. Makanya kita kemarin menyampaikan kepada seluruh kecamatan agar diseleksi dulu di kad desanya untuk bisa di apa namanya jadikan satu tim kecamatan untuk berkompetisi di AF Sport U17.
1: Sementara itu, gelaran AF Sport U17 Competition mendapat apresiasi dari kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sumenep karena dinilai mampu memberikan atmosfer persaingan yang kompetitif bagi pemain muda. Pecinta sepak bola Sumenep Rifki mengatakan, selama ini banyak pemain muda yang rutin menjalani latihan, tetapi kesempatan untuk mengikuti turnamen masih relatif terbatas. Kondisi tersebut membuat kompetisi seperti AF Sport U17 Football Competition sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan pemain usia muda.
3: Turnamen ini memang bagus untuk pemain muda. Karena selama ini mas, pemain muda itu aktif latihan. Tapi di Sumenep itu kan minim turnamen. Nah, dengan adanya turnamen ini mas, setidaknya skill dan mental pemain itu bisa lebih terasa.
1: Rifki berharap AF Sport U17 Football Competition dapat menjadi langkah positif dalam mendorong pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumenep. Dengan kompetisi yang berkelanjutan, para pemain diharapkan memiliki lebih banyak pengalaman bertanding sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas permainan.
0: Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait dengan pembinaan sepak bola membutuhkan ekosistem.

0: Saya Alif Akbar di Sumenep. Dulu saya mantan pemain sepak bola tropik. Menurut saya, tanpa ekosistem yang matang, percuma punya talenta hebat. Bakat saja memang tidak cukup dalam sepak bola. Tanpa adanya pembinaan yang dimulai dari awal untuk mencetak pemain sepak bola profesional misalnya. Tidak cukup 1 bulan, 2 bulan berlatih dan belajar. Memang butuh banyak waktu.
1: Saya Ahmad di Sumenep. Bicara sepak bola, bakat sebesar apapun akan sia-sia tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ini khususnya Disput Parwapar dan ASKAP PSSI Sumenep. Kemudian juga tanpa adanya fasilitas latihan yang memadai, kemudian juga tanpa pembinaan dari usia dini dan tanpa adanya kompetisi-kompetisi yang rutin dilaksanakan, maka Sumenep ini jangan harap sepak bolanya akan berkibar.
2: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Menurut saya, sepak bola bukan sekedar bakat, melainkan adanya kombinisasi antara faktor fisik, kecerdasan, dan punya keterampilan khusus yang dibangun melalui latihan-latihan serta adanya pembinaan yang tepat, baru bisa menghasilkan talenta-talenta calon sepak bola yang handal.

0: Mengejar sepak bola berprestasi di Sumenep bakat saja tidak cukup menjadi komentar buletin pagi ini ditulis dan dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sepak bola bukan sekedar permainan 11 lawan 11. Di balik sebuah kemenangan, ada proses panjang yang melibatkan bakat, kedisiplinan, latihan, kualitas pelatih, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu mengejar prestasi sepak bola tidak cukup hanya dengan mengandalkan talenta-talenta muda yang tumbuh di lapangan kampung. Bakat memang menjadi modal awal, tetapi tanpa pembinaan yang terarah, kompetisi di berbagai usia secara berkelanjutan, bakat berpotensi berhenti sebagai potensi yang tidak pernah berkembang maksimal. Dalam konteks inilah turnamen sepak bola AFF Sport U17 di Sumenep yang tengah berlangsung saat ini patut ditempatkan sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi sepak bola daerah. Kompetisi kelompok usia bukan sekedar arena perebutan gelar juara, melainkan ruang untuk melihat kemampuan teknis, kecerdasan bermain, kedisiplinan, daya juang dan potensi perkembangan pemain muda di berbagai kecamatan bahkan potensi pemain asal kepulauan yang jauh dari sorotan. AFF Sport U17 dapat menjadi panggung untuk mengidentifikasi bibit-bibit potensial dari berbagai wilayah di Sumenep. Akan tetapi, menemukan pemain berbakat hanyalah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya muncul setelah turnamen berakhir. Siapa yang akan memantau perkembangan mereka? Program apa yang akan disiapkan dan kemana mereka akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Jangan sampai pemain yang tampil menonjol hanya mendapatkan pujian selama kompetisi, kemudian kembali kehilangan ruang untuk berkembang. Pemain potensial membutuhkan tindak lanjut berupa pemetaan bakat, evaluasi pelatih yang kompeten, program latihan lanjutan serta kesempatan mengikuti kompetisi dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, hasil pemantauan juga perlu dihubungkan dengan klub, akademi atau program pembinaan yang relevan. Ukuran keberhasilan turnamen bukan semata-mata siapa yang mengangkat trofi, melainkan seberapa besar manfaat kompetisi itu bagi masa depan pemain muda. Pandangan ini bukan berarti kemenangan tidak penting. Gelar juara tetap menjadi tujuan kompetitif yang layak diperjuangkan. Namun dalam pembinaan usia muda, kemenangan seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas permainan, pembentukan karakter, dan terbukanya peluang bagi pemain untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Pada akhirnya, masa depan sepak bola Sumenep tidak ditentukan satu turnamen, satu generasi pemain, atau satu pihak yang bekerja sendirian. Masa depan itu ditentukan konsistensi dalam membangun sistem yang memberi ruang bagi bakat untuk tumbuh dan berprestasi. Turnamen AFF Sport U17 harus menjadi pemantik untuk memperkuat komitmen bersama, bukan sekedar agenda olahraga yang selesai ketika pertandingan terakhir dibunyikan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital kami dan YouTube RRI Sumenep kami. Kami beralih ke info lain, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria kasus dugaan penyalahgunaan peredaran sabu di Sarongki. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengamankan dua pria berinisial JA, 25 tahun, dan R, 49 tahun, dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sarongki di Kabupaten Sumenep. Dari kedua terlapor, polisi menyita sabu dengan berat total 2,14 gram. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan kasus bermula di depan sebuah toko sembako di Desa Talang, Kecamatan Sarongki. Petugas mengamankan JA dan menemukan satu plastik klip berisi sabu seberat 0,15 gram. Dari hasil pemeriksaan awal, JA mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari R. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan R di rumahnya di Dusun Baratan, Desa Talang. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 3 plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 0,91 gram, 0,39 gram, dan 0,69 gram. Selain sabu, polisi ikut menyita alat hisap atau bong pipet kaca, sedotan plastik bening, serta 2 unit telepon genggam.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan, penyidik melanjutkan penanganan perkara melalui pemeriksaan saksi dan terlapor, pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik, serta melengkapi administrasi penyidikan. Kedua terlapor beserta barang bukti telah dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Imam Muhlis melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 di Pamekasan menyasar desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Jumlah pekerjaan fisik dikerjakan. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026 Kabupaten Pamekasan menyasar Desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Dalam pembukaan TMMD Selasa 13 Oktober 2026, Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan program tersebut menunjukkan TNI dan masyarakat tidak ada jarak.
5: Semua instansi vertikal menyatu dalam satu tujuan dan dalam satu perjuangan. Kalau ini terus kita gaungkan bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, saya yakin semangat gotong royong akan hidup kembali dan nantinya itu yang menjadi sumbu dari akselerasi pembangunan.
4: Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko menyampaikan, program yang berlangsung selama satu bulan ini menyasar pengaspalan jalan, pembuatan tanggul penahan tanah, pembangunan sumur bor, dan perbaikan rumah tidak layak huni.
6: Jadi masyarakat bisa ikut membantu semuanya, bergotong royong, desa ini milik bersama, milik kita semua, akan dipakai oleh masyarakat desa. Sehingga apa yang kita lakukan juga nantinya harus bermanfaat dan harus memiliki nilai guna untuk masyarakat desa itu sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Desa Jarin, Muzaki, menyambut baik pelaksanaan TMMD di wilayahnya.
7: Hadirnya TMMD ke-130 ini sangat berarti bagi masyarakat Desa Jarin. Yang diawali dengan pelebaran jalan, penahan jalan.
4: Ia menilai sasaran program TMMD dapat mendongkrak produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu, pihaknya siap mengerahkan masyarakat untuk membantu proses pembangunan dan siap merawat setelah pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ini juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Produksi garam rakyat di Sampang menunjukkan hasil positif pada musim panen ini. Untuk meningkatkan daya saing di pasar, Dinas Kelautan Perikanan mendorong petambak tidak hanya meningkatkan produksi tetapi kualitas garam. Hairul Umam melaporkan.
8: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mendorong petambak menjaga kualitas garam rakyat di tengah hasil produksi yang positif pada musim panen 2026. Upaya ini dilakukan agar garam Sampang semakin diminati perusahaan dan mampu bersaing di pasar. Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Sampang M. Mahfud mengatakan, petambak perlu menjaga semangat produksi sekaligus memperhatikan mutu garam yang dihasilkan. Luas lahan garam rakyat di Sampang mencapai sekitar 3.218 hektar sehingga memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pasar.
9: Musim tahun ini itu boleh dikatakan menguntungkan sekali.
10: Garam di ini boleh saya katakan itu lumayan. Harga garam tidak anjlok meskipun produksi meningkat, sampai detik ini belum ada penurunan harga garam. Meskipun dari nilai, artinya kalau dibanding dengan tahun 2023 itu masih jauh, cuma ini masih boleh dikatakan layak untuk dinikmati oleh petambak garam karena didukung oleh produksi yang baik gitu. Jadi produksi baik, harga lumayan gitu. Kalau tahun kemarin itu harganya lumayan tapi produksinya rendah. Jadi pendapatan yang diterima oleh petambak garam itu boleh dikatakan kurang untuk tahun kemarin.
8: Menurut Mahfud, cuaca yang mendukung sejak Juli hingga Oktober 2026 membantu petambak menghasilkan garam sesuai harapan. Namun peningkatan produksi perlu diimbangi dengan pengolahan yang baik agar kualitas garam tetap terjaga. DKP Sampang juga melakukan pendataan dan pemantauan produksi melalui petugas serta penyuluh di lapangan. Pemerintah berharap pembinaan kepada petambak terus ditingkatkan sehingga garam lokal semakin diminati industri, memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan petambak. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
11: Thank you.
0: Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi puluhan keluarga yang terdampak kekeringan, Kodim Bangkalan menyalurkan bantuan kepada warga Desa Konang, Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan.
11: Sebanyak 75 kepala keluarga di Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan menerima bantuan air bersih dari Kodim Bangkalan. Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan satu unit truk tangki milik Kodim Bangkalan melalui jajaran Koramil Konang. Penyaluran ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. WS dan Ramil Konang, Peltu Suwandi, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia menambahkan TNI akan terus berupaya hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
12: Air dari Kodim 0829 Bangkalan, Bapak. Ini masyarakat sangat membutuhkan. Alhamdulillah, dari Bapak Dandim dapat bantuan air bersih di Desa Konang.
11: Melalui program tersebut, menurut Suwandik, Kodim Bangkalan berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kemenunggalan TNI dengan rakyat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: SKK Migas merealisasikan program 1 juta liter air bersih meringankan beban warga terdampak kekeringan ekstrim di wilayah Sampang. Informasinya disampaikan Alvin Wairi.
13: Kehadiran industri hulu minyak dan gas bumi di Kabupaten Sampang tidak hanya berfokus pada kegiatan pencarian dan produksi energi. Lebih dari itu, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama wilayah Jabanusa menegaskan komitmen sosialnya untuk hadir di tengah tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Febrian Isan, mengatakan melalui kolaborasi bersama Forum Sampang Sehat, pihaknya telah merealisasikan program 1 juta liter air bersih. Inisiatif ini ditujukan untuk meringankan beban warga terdampak kekeringan ekstrim yang ada di wilayah Kabupaten Sampang.
14: Kami sebagai negara, SKK Migas dalam hal ini, melihat bahwa Sampang ini merupakan memiliki cadangan energi yang cukup. Dan banyak K3S juga yang ikut berpartisipasi, yang ikut melakukan investasi di wilayah Sampang. Pasti berarti kita punya kewajiban juga terhadap masyarakat untuk memberikan bantuan, ada pandangan moral untuk dapat meringankan beban masyarakat. Dan ini salah satu bagian yang kami lakukan, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat.
13: Melalui sinergi ini diharapkan bantuan air bersih tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk meredakan krisis, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi berkelanjutan antara industri hulu migas dan juga masyarakat.
0: Menyusul penurunan tajam kapasitas produksi air bersih akibat kemarau ekstrim dan fenomena El Nino, Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang mengimbau seluruh pelanggan menghemat penggunaan air. Irma Fadila melaporkan.
15: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang mengimbau seluruh masyarakat dan pelanggan untuk menerapkan pola hemat air serta mengoptimalkan penampungan air selama musim kemarau ekstrim. Imbauan ini dikeluarkan menyusul dampak fenomena El Nino kuat yang memicu penurunan tajam pada kapasitas produksi sumber air bersih di Sampang. Kabid Teknik Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Holilur Rohman, menjelaskan dampak paling signifikan terjadi di wilayah perkotaan. Debit air baku yang bersumber dari sumur bor dan mata air mengalami penyusutan yang sangat drastis.
16: Tentunya begini, di saat musim kemarau seperti ini ada beberapa sumber kami yang ketahanan airnya mungkin kalau sampai Desember 2026 ini tidak akan bertahan. Karena penurunan di sumber produksi kami yang rata-rata di situ sumur bor atau sumur dalam terjadi penurunan di atas 50%. Dimulai dari bulan Agustus sampai hari ini kami sangat signifikan sekali dari kapasitas 30 liter per detik sekarang menjadi 5 liter. Tentunya harapan kami kepada pelanggan lakukan penggunaan air itu secara bijak. Artinya berhemat terhadap pemakaian air.
15: Saat ini Perumda Air Minum Trunojoyo mengelola layanan di 7 kecamatan yang disokong oleh 15 titik sumber air terdiri dari 13 sumur bor dan 2 mata air. Penyusutan debit air secara menyeluruh ini mengakibatkan penurunan kapasitas tandon yang kini hanya mampu menyokong pengoperasian selama kurang lebih 6 jam. Dengan demikian, durasi pengaliran air ke rumah pelanggan dipangkas. Dari yang sebelumnya menikmati suplai penuh selama 24 jam, saat ini hanya dapat terlayani sekitar 50-60% dari total waktu operasional terbatas. Oleh karena itu, seluruh pelanggan diimbau untuk menggunakan air dengan bijak dan hemat dengan memprioritaskan penggunaan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok dan mendesak harian. Imo Fadila melaporkan.
0: Informasi berikutnya dari Muhammad Ali, upaya membangun budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan terus didorong BPBD Sumenep melalui program Madrasah Aman Bencana Kesiapsiagaan Siswa dan Tenaga Didik diharapkan semakin meningkatkan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporannya.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mendorong penerapan program Madrasah Aman Bencana atau MABANA untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan pendidikan. Kepala Pelaksana BPBD Sumenep, Kamiludin, mengatakan, edukasi kebencanaan penting diberikan secara berkelanjutan kepada siswa dan tenaga pendidik, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika bencana terjadi. Menurutnya, upaya pra-bencana perlu menjadi perhatian utama agar warga sekolah memahami potensi ancaman di lingkungan masing-masing dan mengetahui langkah untuk mengurangi risiko bencana. BPBD Sumenep siap mendukung pelaksanaan program melalui sosialisasi dan simulasi kebencanaan dengan melibatkan tenaga yang kompeten. Kerjasama juga akan diperluas bersama Kementerian Agama dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama atau LPBINU.
18: Target saya semua ya. Saya membuka peluang kerjasama dengan siapapun, ya, tapi sampai saat ini baru LPBI yang merapat ke saya. Dan tadi saya sampaikan, silakan LPBI bersama Kemenag untuk merencanakan ada edukasi penanggulangan bencana di sekolah masing-masing. Secara SDM kita siap. Tinggal nanti sekolah itu mengatur jadwalnya saja.
17: Kamiludin berharap program MABANA dapat diterapkan secara luas, tidak hanya di madrasah tetapi juga sekolah umum di Kabupaten Sumenep. Melalui program tersebut, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi potensi bencana.
19: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Semana menyiapkan pembangunan landasan udara perintis atau airstrip Pulau Masalembu mempercepat konektivitas wilayah kepulauan. Diperkuat dengan penandatanganan MOU antara Pemkab dengan PT El Nusa TBK terkait pemanfaatan lahan perusahaan di Desa Sukajeruk, Masalembu. Bupati Sumatera Ahmad Fauzi mengatakan landasan tersebut menjadi alternatif transportasi selain jalur laut. Menurutnya kehadiran transportasi udara sangat vital untuk Masalembu, selain memperlancar mobilitas warga juga mempercepat distribusi logistik, kesehatan, dan pendidikan hingga penguatan ekonomi. Fauzi menjelaskan Sumenep memiliki karakteristik geografis yang kompleks, 126 pulau, 48 diantaranya berpenghuni, 9 kecamatan, serta 9 kecamatan kepulauan. Kondisi ini menurutnya harus dibarengi dengan infrastruktur transportasi yang tidak hanya mengandalkan kapal. Bupati berharap airstrip tersebut nantinya mampu mengurangi isolasi geografis, menekan biaya waktu distribusi bahan pokok, serta memberi kepastian akses saat cuaca buruk dan kondisi medis darurat. Pemkab menyebut MOU masih tahap awal, tahap selanjutnya dilakukan kajian teknis, kelayakan lahan, koordinasi dengan pemerintah pusat terkait perizinan penerbangan perintis.
1: Demikian kabar kepulauan.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep kritik dan saran Anda bisa menghubungi telepon 0328-665-396 atau di email kami rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo, 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Mama!
2: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

karena di dunia yang penuh suara ini kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Apakah di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjernih informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu menemani Anda semuanya pagi ini di Jumat 16 Oktober 2026. Tanggal cantik ya, 16-10-26. Semoga hari ini, hari-hari Anda secantik nomor hari ini ya. Semoga mendapatkan keberuntungan. Dan semoga segala doa, segala hajat yang dipanjatkan hari ini dijabah gitu ya, terkabul di hari Jumat. Oke, saya Gita Ayu menemani Anda pendengar dan semoga diberikan kesehatan selalu. Saya akan hadirkan untuk mengawali jumpa kita informasi dari Observer Imelia terkait perakiran cuaca untuk hari ini di kawasan Sumeneb.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku Jumat 16 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumeneb hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 41 hingga 97%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 22 km per jam di wilayah darat dan mencapai 57 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter. Sahabat pendengar, tetap jaga keselamatan bagi yang beraktivitas di perairan. Terdapat peringatan dini tinggi gelombang hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Sapudi bagian selatan, Kepulauan Kangean Selatan, dan Kepulauan Kangean bagian timur. Tetap pantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store. Atau dapat juga kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Pastikan aktivitas Anda tetap aman, nyaman, dan lancar. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
1: Baik, mendengar itu tadi informasinya. Dan saya coba cek cuaca juga di hari ini di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kurang lebih sama dengan suhu 27 hingga 35 derajat Celcius ya di hari ini pendengar, dan ini diprediksi cerah. Cuman jadi yang menjadi fokus adalah di beberapa perairan di titik Sepudi, kemudian di Kangean ya pendengar, ombaknya potensinya 2,5 meter. Ini menjadi perhatian untuk Anda para nelayan yang beraktivitas menggunakan ini ya, kapal gitu melintasi laut ya, supaya cek-cek info dari BMKG, karena memang ketika cuaca ekstrim selalu ada himbauan dari BMKG bekerja sama dengan dinas dari Kementerian Dinas Perhubungan begitu, kelautan. Biasanya ada memo untuk Anda waspada untuk tidak melaut, dan biasanya RRI juga akan menyiarkan ya, tapi untuk kali ini belum ada, tapi Anda dihimbau untuk waspada tadi oleh observer kita Ibu Imelia. Baik, saya Gita Ayu menemani Anda pagi hari ini pendengar. Fokus kita pada potensi-potensi pemain muda. Kalau Anda menyimak di terutama di Stadion KONI ya, ini hampir setiap hari Anda melihat ada beberapa keramaian, yakni kompetisi yang dilakukan di 27 kecamatan yang yakni turnamen AF Sport U17 Football Competition yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Jadi mempertandingkan 27 kecamatan ya, karena ini harapannya turnamen yang menjadi wadah bagi pemain muda sebagai ajang seleksi begitu. yang dipersiapkan Persu Sumenep di ajang Liga 4 mendatang. Menurut Bupati Sumenep, pemerintah daerah juga ingin membuka kesempatan bagi pemain muda di setiap kecamatan. Ini semacam penjaringan begitu ya, pendengar, untuk menunjukkan kemampuan bersaing dalam kompetisi. Ini sekaligus menjadi sarana menjaring potensi berbakat yang dikembangkan melalui pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Mekanisme ini diharapkan

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara

mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Mendengar football competition AFO Sport U17 ya. Ini menjadi langkah positif dan mendorong pembinaan sepak bola usia muda di Sumenep. Dengan kompetisi yang berkelanjutan, para pemain diharapkan memiliki banyak pengalaman bertanding sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pemain. Dan nanti kita juga akan ngobrol bersama dua narasumber kita yang pasti expert ya untuk urusan sepak bola ini. Kita nanti coba cari tahu sudah sejauh mana pertandingan dilakukan, apakah memang sudah ada potensi-potensi yang terjaring begitu dari beberapa pemain, karena memang sudah dimulai sekitar seminggu yang lalu ya pertandingannya ya pendengar, memperlombakan dari 27 kecamatan. Dan ini nanti kita akan ngobrol juga dengan dua narasumber kita, yakni ada Ketua Askap PSSI Sumenep, Febmi Nordiansah, dan juga Ahasbul Bahri, Ketua Panitia Pelaksana AF Sport U17. Ketika nanti sudah ada bibit-bibit yang sudah disasar begitu ya, apa pemetaan selanjutnya yang akan dilakukan oleh panitia ataupun Askap PSSI Sumenep. Karena kalau memang pertandingan ini terkait dengan melihat potensi-potensi atlet muda, pasti butuh dukungan begitu ya, dan pelatihan berkelanjutan. Nah, itu yang akan menjadi fokus obrolan kita nanti di Sumenep Menyapa, pastinya bersama Tago Anovantrian, pendengar, tepat pukul 8. 5 menit lagi kita akan menyatu Pro 3 RRI Warta Berita Sentral, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, saya Gita Ayu masih menemani Anda. Waktu kita masih panjang di Jumat pagi hari ini, karena saya masih menemani Anda di titik, sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menyelesaikan kegiatan pendidikan yang terdekat pada suatu waktu Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.